0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 7 pagi. Kawan, ada puluhan SPPG di Kabupaten Malang dihentikan sementara. Kata Sekretaris 1 Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, total sampai saat ini ada 32 SPPG yang dihentikan sementara dengan alasan operasionalnya yang tidak sesuai. Mahila menyatakan selain sarana-prasarana, SPPG juga seharusnya melengkapi syarat administrasi seperti sertifikat like hygiene dan juga sanitasi atau SLHS. Mahila menambahkan, selama dihentikan sementara, yayasan itu tidak dapat dana sehingga penerima manfaat pun juga bakal terdampak. Kawan, kontribusi PDB Kehutanan Jatim jadi terbesar kedua secara nasional. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Jawa Timur, kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto atau PDB Jatim menjadi yang terbesar kedua secara nasional. Imbas menggeliatnya industri pengolahan kayu dengan beroperasinya 1.322 unit industri, kata Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, produktifnya pengolahan kayu di Jatim didorong oleh upaya pembangunan ekosistem hilirisasi secara berkelanjutan. Untuk mempertahankan capaian tersebut, kedepannya Pemprov Jatim bakal memperluas pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Uni Eropa, serta percepatan sertifikasi lahan. Informasi lain, kawan, BGN buka peluang kantin sekolah jadi dapur MBG di daerah 3T. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani SD, yang membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah sebagai dapur makan bergizi gratis atau MBG, dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurut Nani, kawan, langkah ini jadi bagian dari upaya efisien anggaran sekaligus juga untuk memperluas jangkauan dari penerimaan program MBG, tambah harus membangun dapur baru setiap lokasi. Pengen menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Doro Fitriani, selamat pagi.

City Gate 9 FM, guiding for your life. Kawan, jam 7 pagi, saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Menyapa masih pagi, pastinya Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas yang simak City Gate FM, entah itu untuk perjalanan olahraga, maupun juga barangkali baru saja berangkat untuk kerja juga ya, meskipun akhir pekan hari Minggu, tapi Anda yang juga masih sibuk kerja. Nah, ini juga semoga nanti dilancarkan, mengingat untuk di momen weekend ya, ini banyak sekali aktivitas yang biasanya dilakukan, entah itu start mulai dari olahraga, kemudian barangkali kalau dari Anda quality time ya bersama dengan keluarga, bersih-bersih rumah maupun juga lain sebagainya. Untuk di pagi hari ini, barangkali yang sudah mulai perjalanan juga liburannya, tadi rutenya mengarah ke mana sajakah, kemudian juga jalur yang diambil, area mana dan tujuannya, barangkali boleh untuk Anda rekomendasikan juga nih untuk para pendengar Sedikit FM yang lain. Ada boleh share tentunya di WhatsApp kami 0811-3600-911. Karena kalau melihat dari aplikasi pemantau traffic, di jam 7 pagi hari Minggu memang kondisi lalu lintas masih aman saja ya. Di beberapa titik masih cenderung lancar, bahkan bukan hanya lancar, masih cenderung landai. Tidak hanya untuk kondisi traffic, cuaca barangkali dari Anda, karena pagi hari ini kondisi cuaca alhamdulillahnya cerah ya. Bukan hanya di Teluk Gomas saja, karena tadi saya sempat perjalanan juga dari arah Kota Batu menuju ke area sekitaran Teluk Gomas, memang kondisi cuaca rata kawan, cerah sekali dari area Kota Batu. Dan barangkali kalau dari Anda juga sudah mulai beraktivitas, sekali lagi yang masih dalam perjalanan, nanti boleh untuk Anda share seperti apa pantauan dari Anda. Infonya boleh untuk Anda manfaatkan, berbagi update-nya di 0811-3600-911 via WhatsApp ya. Atau yang juga aktif di media sosial, kali ini saya lagi live kawan di TikTok-nya Sidikir FM, jadi Anda bisa manfaatkan juga untuk berbagi informasi di sana, di akun @radiosidikir911FM. Dan seperti biasa kawan, di jam 7 nanti kita juga akan update informasi bagi Anda soal bagaimanakah kebutuhan dan stok darah bersama dengan PMI Kota Malang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh. Pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Sam, parkir deh, 2000.
11: Loh, kayak jahe langkung air, kora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
10: Wes, gak usah karcis-karcisan.
11: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
10: Rasa ribet, Sam.
12: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
11: Berarti iki penting yo Pak Disub.
12: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak

0: Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, kita akan update dulu informasi bersama PMI Kota Malang untuk bisa tahu bagaimanakah kebutuhan dan juga stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Untuk di pagi hari ini, kawan, nantinya kita akan terhubung bersama penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor, bakal ada Mas Aditya Marsya. Jadi kalau Anda barangkali ada beberapa pertanyaan ya soal donor darah, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kemudian juga biasanya yang ada di PMI Kota Malang itu kegiatan mobile unit ya, yang barangkali juga masih banyak ini pendengar City Guide FM yang bingung bagaimana untuk mekanisme dan lain sebagainya. Nanti kita bakal tanya-tanya ke Mas Adit. Sudah terhubung dengan saya pagi hari ini penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor, Mas Aditya Marsya. Saya mau sapa langsung. Selamat pagi, Mas Adit.
2: Halo, selamat pagi Kak Nurul.
1: Selamat pagi Mas Adit. Pagi hari ini seperti biasa kita bakal update dulu bagaimana kebutuhan dan stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Silakan Mas Adit.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia City Guide. Untuk update stok darah pagi ini di tanggal 7 Juni 2026. Untuk yang pertama, produk darah WB golongan darah A51, golongan darah B55, golongan darah O69 dan golongan darah AB16. Lalu untuk produk darah PRC, golongan darah A197, golongan darah B549, golongan darah O216, dan golongan darah AB64. Lalu yang terakhir untuk produk darah TC, golongan darah A71, golongan darah B49, golongan darah O51, dan golongan darah AB7. Adapun kebutuhan stok darah sampai dengan pagi ini Kak, untuk golongan darah AB ya Kak ya. Namun bagi yang golongan darah lain tetap bisa donor Kak. Bisa itu segera ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasien Kak. Demikian Kak.
1: Baik Mas Adit, yang dibutuhkan jenis AB gitu Mas Adit ya untuk kali ini.
2: Betul sekali.
1: Siap Mas Adit. Nah ini untuk masyarakat gitu ya, dari Mas Adit kan selaku penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor, dan administrasi pendaftaran donor darah merupakan ranah dari Mas Adi, termasuk penjadwalan kegiatan donor darah, pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pendonor. Mungkin boleh di-share dulu Mas Adi bagaimana alur atau cara apabila ingin melakukan donor darah. Silahkan.
2: Baik, untuk pengadaan kegiatan mobile unit untuk masyarakat ataupun instansi atau organisasi lainnya, yang pertama harus disiapkan adalah tanggal kegiatan beserta tanggal alternatif Kak. Karena khawatirnya pada tanggal yang diinginkan oleh panitia kegiatan donor, Kak, PMI Kota Malang sudah full booking. Lalu untuk target minimal di UDD PMI Kota Malang adalah 30 orang berhasil Kak. Sehingga setidaknya panitia kegiatan donor menyiapkan sekitar 40-45 orang warga atau komunitas yang ingin donor darah Kak. Lalu untuk yang selanjutnya, kegiatan donor darah itu setidaknya menyiapkan ruangan yang cukup dingin Kak, yang ber-AC dan cukup luas juga Kak untuk digunakan untuk area pengambilan darah serta lain-lainnya seperti pendaftaran serta ruang tunggu Kak. Diusahakan juga untuk ruangan tersebut di lantai 1, jika ada di lantai 2 ataupun di lantai seterusnya diharapkan ada lift Kak, jadi untuk memudahkan mobilisasi pendonor juga, selain itu juga petugas kami juga Kak. Lalu setidaknya juga akan menyiapkan meja kursi, ballpoint, dan komponen lainnya Kak yang nanti akan dibahas baik di UDD PMI Kota Malang sendiri ataupun by WhatsApp Kak. Nah untuk WhatsApp sendiri bisa menghubungi saya di 085850394649 atau ke Ibu Sri Winanti Kak di 0821-3921-8581. Atau bisa merapat ke UDD PMI Kota Malang Kak di Jalan Buring nomor 10. Nah untuk merapatnya ini untuk bulan ini kayaknya kami ada perubahan jadwal Kak. Sehingga yang ingin mengadakan kegiatan donor untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis

0: Bu Sriwi nanti ready-nya dari jam 8 sampai jam 2 siang, Kak. Sedangkan saya sendiri sampai dengan jam setengah 2. Lalu untuk Jumat, Ibu Sriwi nanti ready dari jam 8 sampai dengan jam setengah 2. Dan saya mengikuti, Kak. Sedangkan untuk hari Sabtu, kami libur, Kak. Demikian, Kak.
1: Oke, Mas Adit. Mas Adit termasuk juga dari masyarakat barangkali masih bingung dengan beberapa aturan ini tadi. Itu bisa dibantu ya dengan PMI Kota Malang. Kabarnya juga disurvei dulu gitu, Mas Adit, sebelum melaksanakan mobile unit.
0: Betul, Kak. Jadi setelah kami deal tanggal dan targetnya berapa, nanti setelah deal itu, Kak, dan terjadwal, biasanya kami akan menjanjikan survei lokasi donor, Kak, di setidaknya paling lambat itu H-3 dan paling cepat itu di H-10. Mungkin bisa lebih ya, Kak, ya, karena menyesuaikan jadwal dari petugas kami juga, Kak. Jika ada petugas yang sekiranya kegiatan donor pada hari itu tidak terlalu banyak, kami menugaskan petugas untuk melakukan survei lokasi, Kak. Biasa saya sendiri atau petugas lainnya, Kak.
1: Baik, Mas Adit. Mas Adit tadi sempat disampaikan soal perubahan jadwal tersebut. Tapi kalau untuk buy online ini apakah juga tergantung dengan jadwal tersebut atau 24 jam tuh, Mas Adit?
0: Baik, Kak, kalau buy online tidak 24 jam juga ya, Kak, ya. Tapi kami usahakan jika kami memegang HP atau kami pas membuka WhatsApp, kami akan balas secepat mungkin, Kak. Tapi kami usahakan juga mungkin ketika kami off di jam-jam tersebut, kami selalu standby untuk menjawab pesannya pendonor, Kak.
1: Baik, Mas Adit. Barangkali bisa disampaikan kembali, Mas Adit, untuk kontaknya untuk masyarakat yang ingin mengadakan mobile unit. Silahkan, Mas Adit.
0: Baik, Kak, untuk kegiatan mobile unit, di nomor saya sendiri di Aditya Marsha di 085-850-394-649 atau ke Ibu Sriwi nanti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Donor di 080821-3921-8581.
1: Baik. Nah, Mas Adi, dari tadi kita ngobrol soal mobile unit, hari ini kegiatan mobile unit sudah ada yang dijadwalkan kah?
0: Baik, Kak, untuk hari ini ada, Kak. Kami merapat ke untuk sehari ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 kami merapat ke satu tempat, Kak. Di GKJW Kedung Kandang di Jalan Ki Ageng Gribi, Kak, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
1: Oke. Baik, Mas Adit. Terima kasih, Mas Adit, untuk informasinya bersama Sirigir FM.
0: Baik, Kak, terima kasih, Kak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Itu tadi kawan ya, informasi bersama dengan PMI Kota Malang ada penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor, Mas Aditya Marsha. Kawan, saya ingatkan Anda bisa simak terus program kerjasama Sirigir FM dan PMI Kota Malang setiap jam 7 pagi ya. Untuk info lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang juga di 0341-364-617. Saya ulangi, bisa di 0341-364-617 atau bisa datang langsung di UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, Kota Malang.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk di pagi hari ini kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Di ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih cenderung lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk di pagi hari ini ada juga yang lagi mobile di ruas tol. Kemudian juga pantau di beberapa gate ya, nanti boleh untuk Anda share juga informasinya langsung di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nine on FM, guidance for your life. Kawan di pagi hari ini ya, karena juga sekarang ini di wilayah Malang masih masuk di musim bediding ya, atau yang artinya baru masuk di awal musim kemarau. Jadi kondisinya bakal dingin kawan waktu malam sampai pagi harinya, sedangkan di siang hari nanti panasnya itu juga bakal lebih terik dari biasanya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kawan, pastinya Anda perlu untuk jaga kesehatan, kemudian juga jaga pola istirahatnya, pola makan dan lain sebagainya, agar kondisi tubuh juga tetap fit gitu ya, di tengah suhu yang sangat dingin, kemudian ketika siang harinya sangat panas. Dan pagi ini tadi kawan, ada beberapa informasi yang kita terima soal bagaimana suhu gitu ya di beberapa titik. Tadi di TikTok, karena saya juga lagi live ya di TikToknya Sidikare FM, tadi itu ada Pak Sultan Hadi yang sempat berbagi informasi suhu pagi hari ini masih cukup dingin ya. Untuk angkanya tadi di angka 19 derajat Celcius. Cukup dingin gitu informasi dari Pak Sultan Hadi. Cuman lokasinya di mana Pak Sultan ya? Nanti boleh dilengkapi lagi untuk suhu di angka 19 derajat Celcius ini. Karena tadi pagi kawan kita juga sempat dapat informasi dari salah satu pendengar Sedikir FM, Pak Arif ya, yang sempat kirim capture ponselnya. Untuk di daerah Pak Arif, tepatnya di Pandan Rejo. Pandan Rejo ini Kota Batu kawan, untuk kondisi suhunya ini berada di angka 13 derajat Celcius. Jadi memang cukup dingin gitu ya, informasi yang kita terima dari beberapa pendengar Sedikir FM untuk kondisi suhu pagi tadi. Kalau Pak Arif di angka 13 derajat Celcius itu pada jam 5 lewat 3 menit Pak ya, tadi untuk informasinya itu. Kemudian kawan, untuk informasi lebih lengkapnya memang dari EWS Juanda ya, tadi sempat membagikan informasi via WhatsApp, karena setiap pagi kita dapat informasi langsung dari Prakirawan BMKG Jawa Timur, EWS Juanda, yang menyampaikan bagaimana kondisi suhu selama seharian ini nanti. Memang untuk hari ini kawan, suhunya itu lebih dingin daripada biasanya, karena suhu terendah itu tercatat di angka 9 derajat Celcius, bukan 19 ya, sekali lagi 9 kawan. Nah ini kurang tahu juga 9 derajat Celcius ada di mana tuh. 9 derajat Celcius sampai suhu tertinggi nanti ada di angka 34 derajat Celcius. Itu kawan ya untuk informasi yang kita dapat. Dengan kelembapan udara ada di angka 40-100%, yang artinya memang masih ada potensi untuk hujan, tapi hujannya ini minim sekali gitu ya, atau bisa dibilang juga nyaris tidak ada potensi untuk hujan. Itu untuk informasi dari BMKG Jawa, dari EWS Juanda, mohon maaf, dari Prakirawan BMKG Juanda. Kemudian juga untuk di wilayah Kota Batu, lebih khusus lagi tadi dari BPBD Kota Batu juga sudah memberikan informasi soal bagaimana perkiraan cuaca di wilayah Kota Batu terkhusus ya. Karena untuk di wilayah Kota Batu ini menjadi salah satu area yang cukup banyak masyarakat kunjungi ketika momen akhir pekan. Kalau di wilayah Kota Batu selama seharian ini nanti, informasi dari BPBD Kota Batu masih aman, tidak ada potensi hujan. Pagi hari disambut dengan kondisi cerah sampai jam 10 nanti. Kemudian lanjut di jam 10 sampai jam 12 itu juga masih cenderung cerah. Jam 12 sampai jam 2 siang cenderung cerah berawan, sampai di jam 12 malam nanti potensinya masih cenderung cerah berawan di wilayah Kota Batu. Kemudian sampai dini hari nanti kondisi cuaca di wilayah Kota Batu bakal didominasi dengan kondisi cuaca cerah. Itu kawan ya untuk informasi yang kita terima dari beberapa update untuk di jam 7 kali ini. Barangkali kalau Anda mau menambahkan juga informasinya, nanti boleh untuk di WhatsApp kami 0811-3600-911. Kali ini saya juga mau cek dulu bagaimana untuk pantauan traffic. Barangkali kalau Anda mau mengarah ke area Jalan Veteran, kondisi lalu lintas masih lancar saja dua arah sampai menuju ke Jalan Bandung, maupun juga dari Jalan Bandung mengarah ke Veteran, saat ini kondisi traffic masih cenderung landai saja. Pagi hari ini, kawan, untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
2: pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran. Sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya satu kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
2: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat? Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
7: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
6: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
8: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Study Guideline on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 7 pagi, informasi tadi kita terima juga ada telepon dari Pak Agus ya. Tadi pantauan dari Pak Agus ketika melintas di daerah Jalan Nusa Kambangan. Ini melihat ada seorang bapak usia sekitar 70-an kawan. Tadi sepertinya mau naik ke trotoar gitu. Kemudian terjatuh dengan posisi tengkurap. Di mulutnya ini tadi sempat berdarah gitu ya. Dan orangnya tadi menggunakan sepatu, bajunya warna merah, celana warna hitam. Posisi ada di perempatan Jalan Nusa Kambangan. Tadi dari Pak Agus, informasi yang disampaikan ini belum ada dokumentasinya gitu ya. Karena sekarang sudah geser. Untuk di lokasi tadi nampaknya juga sudah dibantu oleh warga untuk penanganannya. Itu informasi dari Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan ya. Untuk yang lainnya lagi kawan, tadi terakhir kita terima kabar dari Pak Faruk Halim. Infonya juga ada tasyakuran pelepasan kelas 9 SMP Anur Bululawang. Hari ini kawan, nanti sekitaran jam 8 bisa Anda antisipasi daerah Bululawang Krebet ya. Karena untuk kegiatannya start dari jam 8 kalau informasi dari Pak Faruk. Terima kasih Pak Faruk ya untuk informasinya. Ini dari kegiatan tasyakuran tersebut apakah ada kirapnya? Karena biasanya kalau untuk anak sekolah kawan, kemudian ada yang mengadakan kegiatan kelulusan gitu ya, tasyakuran pelepasan seperti ini, biasanya itu ada kirapnya. Nanti boleh diadi juga Pak Faruk, barangkali ada informasi lebih lengkap, entah ada kirapnya atau bagaimana, start dari mana, boleh untuk di-share kembali ya. Atau barangkali juga nggak ada kirapnya, cuma antisipasi nanti bakal banyak pengendara yang mengarah ke jalur tersebut ya, karena ada kegiatan tasyakuran di daerah Anur kawan, daerah Bululawang. Untuk yang lainnya lagi, pastinya untuk informasi-informasi dari Anda yang Anda share di WhatsApp kami, nantinya boleh untuk Anda tambahkan kembali di 0811-3600-911. Tadi ada info juga nih dari Pak Yohanes, mesin karcis parkir roda 4 di Stadion Gajayana kapan ya dibenerin, karena sudah sebulan lebih ini rusak. Oh baik, terima kasih Pak Yohanes. Ini coba kita tanyakan dulu ya, untuk yang di lokasi itu tempat parkirnya milik dari Dishub atau Bapenda ya, coba kita pastikan juga Pak Yohanes. Untuk yang lainnya lagi, sekali lagi dari Anda informasinya tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami Anda bisa manfaatkan juga dengan mention di @serigait911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini, kawan, cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yadnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan budaya, dari Desa Wisata Ngadas Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah ke Tumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Lakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, lahan pertanian di Kabupaten Malang bertambah. Data BPS Kabupaten Malang mencatat luas persawahan pada tahun 2024 lalu di kisaran 46.100 hektar, sedangkan memasuki tahun 2025 menjadi lebih dari 46.200 hektar. Kata Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan PSP DTPHP Kabupaten Malang, Mursidin Purwanto. Dari total luasan itu, sawah di wilayah Kepanjen paling luas dengan total 5.300 hektar lebih. Mursidin menambahkan, akibat kondisi curah hujan tinggi tahun lalu, lahan tanda hujan dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam. Kawan, TNBTS perketat pengawasan Gunung Semeru untuk mencegah pendakian ilegal. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Bambang Suryanto menyampaikan, penguatan pengawasan di kawasan Gunung Semeru untuk mencegah aktivitas pendakian ilegal melalui jalur tidak resmi. Langkah ini diambil menyusul insiden pendaki yang terperosok ke jurang saat melintas jalur yang tidak ditetapkan sebagai akses resminya. Pengetatan ini kawan dilakukan setelah adanya kejadian pendaki yang jatuh ke jurang di kawasan Gunung Semeru saat melintasi jalur tidak resmi via Candi Jawar Purbakala di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Kawan, Kemenpu selesaikan 200 lebih SPPG di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggerdau menyebut 222 gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 30 provinsi seluruh Indonesia juga dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dodi menjelaskan titik lokasi pembangunan dapur makan bergizi gratis atau MBG ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan BGN dan Kemendagri. Sementara Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan dan mempercepat proses pembangunan sesuai target yang ditetapkan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 9, Waran FM, Guidance for Your Life. Kawan pagi hari ini dengan saya Wulandi Indriani, karena memang kondisinya masih pagi, masih fresh ya, dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Untuk Anda yang sekarang ini sedang melakukan perjalanan Anda, ada yang ada rencana untuk eksplor di sekitar Malang Raya, mungkin Anda saat ini bersama dengan keluarga sedang bersiap menikmati waktu akhir pekannya. Anda juga bisa memilih Kota Batu tuh kawan untuk destinasi kali ini, karena di sekitar Kota Batu juga banyak sekali tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi ya. Kemudian kalau di jalur utama, ketika Anda mengarah ke Kota Batu, sejauh ini dua arah juga masih terpantau lancar di area Tlogomas, kemudian mengarah ke sekitar ini ya, Jalan Insinyur Soekarno, kemudian mengarah ke Dewi Sartika juga masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini mungkin butuh rekomendasi ya, untuk Anda yang sudah mulai aware terhadap kesehatan Anda, sekarang pelan-pelan sudah mulai menata kembali pola hidup sehatnya ya, pola makan yang terjaga, kemudian waktu tidur yang juga terjaga. Pastikan kawan, ketika Anda ingin mendapatkan kualitas tidur yang terbaik, Anda juga harus menyiapkan kasur yang terbaik. Nah, khususnya buat warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, kami rekomendasikan Anda datang ke Victoria Furniture Center, karena di sana siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Nah, di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari king coil, serta dan foreign. Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center yang ada di Jalan Tubagung Suryo 64 Blimbing Malang, atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, tim SAR gabungan akhirnya berhasil ya mengevakuasi Cakra, 18 tahun pendaki ilegal yang sempat terjatuh ke jurang selama 375 meter yang ada di Gunung Semeru. Jadi setelah operasi penyelamatan yang berlangsung selama 4 hari, akhirnya korban berhasil dievakuasi tepatnya hari Jumat jam 7 lebih 26 menit malam hari. Dari pernyataan Kepala Kantor SAR, jadi di sini Kepala Kantor SAR Surabaya

0: rescue, yaitu tandu lipat yang ditarik dengan sistem tali. Nah, proses penyelamatan pemuda asal Malang ini menguras fisik dan mental ya para personel SAR. Jadi selain mendaki melalui jalur ilegal yang ada di Candi Jawar Purbakala saat Gunung Semeru masih ditutup akibat aktivitas vulkanik, medan evakuasi juga ini tergolong sangat ekstrim. Jadi tim SAR ini harus menghadapi jalur curam ya, ini gambarannya. Kemudian minim titik pijakan aman atau anchor, kemudian ancaman longsor, belum lagi ini kena paparan debu vulkanik dan kabut tebal yang membatasi jarak pandang. Nah, sulitnya medan ini membuat tim evakuasi beberapa kali juga harus berhenti ya untuk memulihkan tenaga lagi sebelum akhirnya nanti bisa lanjut. Dari posko SAR bahkan mengirim bantuan tambahan di tengah perjalanan untuk menopang proses penyelamatan. Nah, kemudian Nanang di sini juga menjelaskan waktu itu jam 2:30 sore tim SAR gabungan ini minta waktu istirahat karena memang kondisi jalurnya itu berat yang harus dilewati. Kemudian posko memberangkatkan ya ada 4 personil tambahan untuk membawakan logistik sekaligus membantu proses evakuasi hingga ke posko. Kawan, insiden ini awalnya memang korban ini nekat ya mendaki Gunung Semeru melalui jalur ilegal waktu itu hari Sabtu tanggal 30 Mei. Nah, dia ini nih dilaporkan jatuh ke jurang hari Senin, berarti tanggal 1 ini sudah masuk Juni ya, sekitar jam 10 pagi. Nah, beruntung sebelum kehilangan kontak, Cakra ini sempat mengirimkan titik koordinat terakhir ya dan minta pertolongan kepada orang tuanya. Nah, untuk mencapai lokasi korban dari tim SAR gabungan harus jalan kaki selama sekitar 8 jam. Nah, waktu saat ditemukan korban ini mengalami cedera yang cukup serius ya pada bagian kaki kanan ya khususnya. Karena lokasi korban ini ada di jurang yang sangat curam, proses penarikan tandu ini dilakukan secara bertahap. Berarti terhitung sejak Kamis ya tanggal 4 siang dengan pengamanan ketat di sisi kanan dan kiri jalur evakuasi. Nah, sampai di posko pada Jumat malam, tim paramedis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini langsung memberikan penanganan darurat ya sebelum korban kemudian diserahkan kepada keluarganya kembali. Jadi operasi penyelamatan ini melibatkan sedikitnya 60 personil dari berbagai unsur. Setelah semua anggota dan peralatan dipastikan lengkap melalui debriefing akhir, operasi SAR resmi ditutup. Di sini Nanang juga menyampaikan apresiasi ya kepada seluruh personil yang terlibat dalam proses evakuasi. Dia juga mengingatkan masyarakat supaya tidak memaksakan diri mendaki melalui jalur ilegal, terlebih status aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih fluktuatif dan berpotensi membahayakan keselamatan. Itu kawan ya, catatan terakhir yang harus digarisbawahi bersama. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Terima kasih ada Pak Dio menginformasikan daerah Candi Mendut terik sekali tapi masih kerasa dingin. Dan untuk kendaraan sejauh ini masih lengang. Mau tanya informasi daerah Klojen, ini kira-kira padat nggak ya? Karena ada CFD, barangkali ada yang sudah lewat daerah sana. Boleh kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di sekitar Klojen ya, Anda bisa kabarkan seperti apa di pagi hari ini. Untuk sementara, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, pagi hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar saja ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai Waru Utama juga lancar. Cuaca seperti apa kawan di ruas tol? Boleh untuk Anda sampaikan di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
5: Lah iyo, Pak. Loh entah Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
4: Waduh iya ii, sese bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase ii. Anggite kos-kosan ta iki?
5: Aku Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
4: Ya Allah, bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat pagi kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Kondisi ini sudah mulai menghangat ya di luar. Kalau melihat kondisi matahari yang semakin cerah. Dan untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Telaga Mas ya. Dan juga untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Kota Batu, Anda bisa lanjutkan dengan ambil jalur utama, sejauh ini masih terkondisikan. Terima kasih banyak yang sudah menyampaikan informasinya. Terakhir tadi ada Pak Dio, informasinya Candi Mendut ya, terik sekali tapi masih kerasa dingin. Kalau kondisi lalu lintasnya masih lancar saja. Kemudian pagi hari ini ada Pak Hasan Bisri, posisi dari Sumber Sirah, ini mau ke Tambak Asri ya. Kemudian melihat di sana ada petugas petugas pondok dan polisi seperti itu kawan, dan sekarang aman ya. Yang ke selatan sangat ramai tapi roda ini masih berputar. Cuaca pagi hari ini cerah dan agak dingin. Pak SNBC tadi juga sempat melihat ya pengaturan yang dilakukan di Anur oleh petugas kepolisian. Semoga selalu terkondisikan ya Pak Hasan Bisri. Hati-hati juga bagi Anda yang ada rencana melintas di beberapa kawasan Kabupaten Malang yang dilintasi ini ya, truk-truk muat tebu, karena beberapa hari terakhir ini sudah mulai banyak truk-truk muat tebu yang terpantau khususnya di sekitar Pakisaji. Jam 8:40, bagaimana kondisi di sekitar Pakisaji yang kebetulan melintas di sana, boleh kawan Anda tambahkan ya di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Jadi pengalaman spiritual yang saya alami memang menjadi titik balik saya untuk berubah adalah saat ayah handa mertua itu meninggal. Jadi beliau meninggal saat badminton, di lapangan badminton, saat saya sedang tidak ada di tempat. Saya saat itu sedang magang. Saya sebenarnya di awal itu tidak suka dengan beliau. Sebenarnya karakter yang kurang pas menurut saya adalah beliau cukup frontal. Itu memang bertentangan dengan kultur keluarga saya yang lama. Tapi kenyataannya dunia kerja juga frontal. Yang pertama harus amanah. Lalu yang kedua adalah harus jeli melihat strategi bisnis, terutama ketika hal itu apakah menguntungkan atau merugikan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menganggap orang lain itu tidak memiliki sesuatu. Bisa jadi mungkin menggunakan celana pendek, tapi ternyata dia orang yang kaya. Bisa jadi bajunya mungkin kok tidak menggunakan baju yang rapi, tapi ternyata dia orang yang sangat pintar atau memiliki kompetensi khusus. Jadi harap melihat orang itu dengan sudut pandang yang berbeda. Pesannya seperti itu. Jadi menurut saya almarhum sangat relevan dengan kehidupan pekerjaan saat ini. Jadi intinya adalah beliau mengajarkan kepada saya bahwa ini loh dunia nyata itu seperti ini. Hanya saya saja yang mungkin saat itu cukup naif, belum memahami hal itu. Harus saya akui banyak pengalaman atau ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi karena saya belum dalam tahap menerima, tidak semua hal itu saya serap semuanya. Terus kemudian saat beliau meninggal, ternyata apa yang beliau sampaikan itu berdampak dengan kehidupan saya. Ketika saya terapkan apa yang beliau sampaikan dulu, terus saya terapkan dengan baik di misalnya di rumah saya atau pekerjaan saya, oh benar ternyata yang ayah Anda itu katakan, kok benar ya, saya langsung merinding. Astagfirullah, berarti saya salah nih, saya harus minta maaf. Jadi setiap saya sholat, setiap saya berdoa, saya selalu minta maaf kepada Allah bahwa maafkan saya karena telah membenci ayah saya dulu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata kita sebagai orang yang mengenal orang baru itu harus mengosongkan gelas, dalam artian karena beliau sudah berpengalaman, pasti pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Harusnya itu yang saya gali, bukan saya reject. Nah itulah akhirnya saat ini saya selalu berupaya di mana siapapun orang baru yang saya kenal, beliau pasti punya ilmu. Nah ilmu itulah yang harus saya serap dan harus saya aplikasikan ke kehidupan saya seumpama ilmu itu baik. Karena tidak semua nasihat atau pandangan orang itu negatif ternyata. Kalau kita terima dengan cara yang baik dan dari sudut pandang yang berbeda, oh ternyata manfaatnya begini loh. Ternyata impact kepada saya, orang-orang yang saya berlakukan lebih humanis, oh ternyata dari orang tersebut saya dapat ilmu baru. Ternyata ketika saya berusaha untuk menggali informasi dari beliau dengan cara yang lebih humble, terus saya merasa bahwa saya kurang tahu, saya diajari dong bagaimana ya Pak ya. Oh gitu loh Mas, akhirnya beliau antusias, dengan antusiasmenya itu ternyata oh ilmunya banyak ya ternyata orang ini. Saya Dr. Yuswa Ibnu Sina Setiawan, Direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati USADA untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetu mas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
2: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
3: Yo wis cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, garis zigzag itu loh mbak.
2: Masa gak kelihatan sih?
3: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas, las, las. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
2: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini kita lanjutkan dengan kabar dari Pak Hasan Bisri. Ini baru saja masuk ya, ada voice note kawan kali ini.
1: Sepertinya ada wisuda lagi Mbak di Pondok Anur itu, tetap hati-hati tentunya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Itulah kenapa ada dari pihak kepolisian gitu Pak ya, pagi hari ini yang sedang membantu pengaturan di sana. Antisipasi kawan untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Anur. Kemudian untuk kabar selanjutnya, kita akan updatekan bagaimana kondisi Gunung Semeru kawan, kali ini dengan petugas dari pos pantau Gunung Api Semeru. Jadi untuk datanya sendiri ini tertulis dari KISDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Jadi terjadi erupsi Gunung Semeru jam 8 lebih 27 menit ya, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dan saat ini Gunung Semeru masih berada di status level 3 siaga. Jadi hindari kawan segala aktivitas di sektor tenggara ya, yang ada di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi, termasuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, dan waspada potensi awan panas, guguran lava ya, dan juga lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada saat Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, pemenuhan air bersih masih diupayakan untuk Kampung Nelayan Tirto Yudo. Salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, Desa Pujiarjo, Kecamatan Tirto Yudo, berupa air baku. Direktur Utama Perum Tirta Kanjuruan Syamsul Hadi menyampaikan, saat ini masih dalam usulan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM ke Kementerian PUPR RI. Samsul menambahkan kawan pihaknya sudah menemukan sumber yang memungkinkan. Nantinya butuh anggaran kisaran 8 miliar untuk pembangunan SPAM di tahun 2027. Kawan, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya disiapkan untuk menjadi kawasan pendidikan terpadu. Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di Kota Surabaya dibangun di atas lahan seluas 6,61 hektar. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan, hunian, dan sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung pengembangan SDM secara menyeluruh. Nantinya Sekolah Rakyat ini bakal jadi kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu lingkungan pembelajaran yang modern dan inklusif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Kawan, Menteri Keuangan ungkap pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, keuntungan pedagang kecil terus menurun akibat kenaikan biaya bahan baku impor yang terus mengikuti kurs. Sejumlah pelaku usaha tahu dan tempe bahkan terpaksa menaikkan harga jual untuk bisa menutupi lonjakan pada biaya produksi. Untuk itu, pemerintah menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai salah satu fokus kebijakan. Menurut Purbaya, gejolak kurs tidak hanya mempengaruhi dunia usaha, tapi juga pada biaya hidup masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi, saya Nur Fitriani, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, jam 9 pagi masih di City Report ya. Saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kalaupun Anda yang lagi dalam perjalanan rutenya mengarah ke area sekitar Kabupaten Malang sisi selatan, tadi catatan informasi dari Pak Hasan Bisri ketika akses di daerah Bululawang ya, itu sudah ada penjagaan dari petugas pesantren termasuk juga dari petugas kepolisian. Dan untuk di lokasi tadi disampaikan oleh Pak Hasan mengarah ke selatan, area pantai Pak ya itu sudah mulai ramai sekali. Tapi meskipun ramai belum ada antrian yang signifikan ya untuk yang di sekitaran Bululawang. Karena mengingat juga tadi sekitar jam 6 pagi kita dapat kabar untuk di daerah Bululawang memang ada kegiatan wisuda. Informasinya sih sekitar jam 8 ya untuk antisipasi kepadatan di jalur Bululawang karena kegiatan wisuda. Ini kabarnya start dari jam 8. Kalau infonya tasyakuran pelepasan kelas 9 SMP An-Nur Bululawang yang mulai di jam 8 pagi. Kalau sekarang sudah masuk di jam 9 ya. Barangkali kalau Anda juga yang tadi sempat pantau juga di jalur Bululawang boleh informasikan. Karena terakhir dari Pak Hasan Bisri tadi yang sempat terhubung dengan saya di telepon menyampaikan itu di jam 8 lewat 35 menit ya. Memang masih cenderung ramai tapi tidak ada antrian yang signifikan. Untuk di titik lain kawan, sampai di jam 9 kali ini saya juga mau cek dulu beberapa area, utamanya yang mendekati dengan lokasi Car Free Day. Area Jalan Semeru ya masih cenderung lancar. Kemudian area Jalan Kawi ini juga kondisi lintas memang padat, itu hanya di menjelang TL saja. Belum ada antrian yang signifikan ya karena masih di jam 9 awal. Cuma nanti kalau sudah di jam 9 kisaran menit 50 Anda perlu antisipasi karena menjelang di bubaran Car Free Day kadang area Kawi atas di sekitaran Jalan Kawi itu nanti bakal terdampak karena banyak masyarakat yang keluar dari area Car Free Day Jalan Ijen. Cuman kalau untuk saat ini sih masih lancar gitu ya, padatnya hanya di menjelang kondisi menjelang di traffic light saja. Kemudian untuk di wilayah Kota Malang tadi kalau sekilas saya amati juga kondisi traffic sudah mulai ramai ya di Jalan Bromo ini kawan. Kira-kira untuk di lokasi Anda yang barusan update juga, barangkali baru saja melintas di sana, nanti boleh di-share kira-kira padatnya efek apakah, boleh untuk Anda sampaikan ya. Tapi sebenarnya antrian tidak sampai yang panjang krodit gitu ya, hanya di sepanjang sejak tikungan dari arah Semeru menuju ke area Jalan Bromo. Oh itu dekat gereja ya, mungkin karena ada kegiatan ibadah pagi gitu ya, kemungkinan seperti itu. Cuma nanti selepas dari gereja itu sudah lancar kok, sudah landai saja. Di wilayah lainnya lagi, informasi dari Anda, barangkali yang rutenya mengarah ke Kota Batu, infonya boleh untuk Anda share juga. Tadi bagaimana untuk kondisi traffic, ada juga yang mengarah ke Kabupaten Malang, barangkali di sisi utara ya, nanti boleh untuk Anda share. Karena kalau di sisi selatan, info dari Pak Hasan yang mengarah ke selatan sudah mulai ramai betul. Meskipun ramai, belum ada antrian yang signifikan.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien. Jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: City Guideline Roda FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di awal bulan Juni, sekarang ini memang untuk di wilayah Jawa Timur, termasuk juga untuk di wilayah Malang, Batu, dan juga Kabupaten Malang, ini memang sudah mulai memasuki di musim kemarau. Nah, ketika masuk di musim kemarau, untuk saat ini dirasa juga masih perlu untuk Anda antisipasi ya, bagaimana untuk di awal musim kemarau pastinya kondisi yang ada di wilayah Malang itu ada yang istilahnya bediding. Waktu malam sampai di pagi hari kondisinya sangat dingin, sedangkan nanti di jam 10 siang kawan sampai di jam 2 ini bisa untuk Anda antisipasi juga karena kondisinya bakal lebih panas dari biasanya. Jadi kalau Anda ada aktivitas di luar ruangan, pastikan prepare dulu ya. Entah itu dengan memilih baju yang nyaman, kemudian juga baju lengan panjang, celana panjang yang bisa menutupi kulit Anda kawan dari sinar matahari secara langsung. Termasuk juga lebih direkomendasikan jangan lupa untuk kenakan sunscreennya agar tubuh Anda ini juga tidak terbakar ya gitu ya dengan sengatan sinar matahari. Karena kawan lihat bagaimana untuk di siang hari kondisinya yang bakal lebih panas, sedangkan di sore, lebih tepatnya malam ya, sampai pagi harinya cenderung lebih dingin. Ini juga ada beberapa rekomendasi yang kita terima dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Karena sekarang sudah mulai memasuki di musim kemarau, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan. Totalnya itu ada 4 poin kawan. Yang pertama, masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan matahari secara langsung. Untuk jamnya, kawan ya, sekali lagi,

0: Jadi bisa disiapkan dulu untuk sunscreennya. Kemudian selain dihimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya gitu ya, barangkali juga selain baju juga tadi yang sempat saya sampaikan, untuk topi maupun juga kacamata ini bisa disiapkan juga, agar kalau beraktivitas di luar ruangan, apalagi sekarang itu juga hari Minggu ya, biasanya bertamasya maupun juga kegiatan piknik, nah ini pastinya agar kondisi kulit Anda juga tidak terpapar langsung dengan sinar matahari, bisa kenakan topi maupun juga penutup kepala. Selain itu kawan, untuk Anda juga, poin yang kedua, perlu waspada terhadap bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Anda lebih direkomendasikan untuk hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok secara sembarangan. Ini juga menjadi perhatian kawan ya, karena memasuki di musim kemarau, untuk musim kemarau ini memang tidak hanya untuk di wilayah Malang saja, tapi untuk di seluruh Indonesia kawan, ini memang sudah mulai memasuki di musim kemarau. Jadi beberapa hal tersebut ini perlu untuk Anda perhatikan, seperti potensi untuk karhutla itu ya juga menjadi perhatian utama. Karena di awal bulan Juni ini kawan, informasi yang kita dapat kejadian karhutla itu ya yang sudah cukup meluas di awal Juni ini ada di wilayah Nangan Raya Aceh. Informasi kemarin ya saya baca itu kabarnya sudah sekitar 90 hektar kawan. Api ini terus berpotensi untuk meluas karena kebakaran hutan dan lahan di Nangan Raya Aceh itu juga terus masif tetap terjadi sejak di awal Juni 2026. Ini ya yang perlu untuk diantisipasi juga. Semoga untuk di wilayah Malang dan sekitarnya masih tetap aman-aman saja. Kemudian poin yang lain, ini masih rekomendasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Untuk di poin yang ketiga, Anda lebih direkomendasikan bijak ya menggunakan air bersih dan maksimalkan untuk pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun juga saluran air selama musim kemarau. Karena biasanya di musim kemarau ini yang jadi kendala juga adanya kekeringan. Jadi Anda lebih direkomendasikan untuk bijak menggunakan air bersih, kawan. Kemudian selain itu untuk poin yang keempat, yang terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta untuk terus monitor perkembangan informasi dan peringatan dini soal cuaca dari informasi yang terpercaya, seperti salah satunya juga dari BMKG gitu ya. Itu kawan untuk beberapa rekomendasi yang kita terima dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Untuk yang lainnya lagi, masuk di jam 9 kali ini, informasi dari Anda yang masih dalam perjalanan, nantinya boleh terus untuk update langsung infonya di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, pagi hari ini Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak semuanya tampak masih terpantau lancar. Ada yang punya informasi juga seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nine on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini, karena sebelumnya tadi sempat ada laporan ya soal mesin karcis parkir roda 4 di Stadion Gajayana itu rusak atau trouble. Informasi tadi datang dari Pak Yohanes. Nah, waktu kita cek itu kelihatannya untuk kewenangan parkir roda 4 di Stadion Gajayana untuk kewenangannya ini ada di Dishub gitu Pak ya. Karena tadi masih coba kita pastikan apakah milik Dishub atau milik dari dinas yang lain gitu. Nah, ini tadi waktu kita cek ternyata milik dari Dishub, sudah kita teruskan dan masih menunggu ya seperti apa untuk responnya. Cuman tadi dari laporan Pak Yohanes soal kondisi mesin karcisnya yang trouble ini belum ada dokumentasinya gitu kawan ya. Barangkali kalau Anda pas akses juga nih di lokasi, kemudian juga sempat menggunakan, apakah memang trouble, kalau ada dokumentasinya nanti boleh untuk Anda sertakan gitu ya. Anda boleh kirimkan untuk informasinya langsung di 0811 3600 911. Untuk di jam 9 kali ini, satu informasi dulu untuk Anda warga Malang dan sekitarnya yang pengen investasi berupa properti gitu ya, tapi masih takut boncos atau enggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland. Mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawani Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside. Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut kota Malang, hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lawawaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
2: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih 2 digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih 2 digit. Kemudian untuk tipu online juga masih 2 digit. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus ya kan mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun ya kan meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
3: Kalau analisa kita gitu ya, secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi, Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, tidak asal dalam artian. Kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut? Itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan

0: Renegade FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya, kawan, mendekati di jam 10 waktunya untuk Area Car Free Day bakal bubar gitu ya. Nah, ini nanti untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke area sekitaran Jalan Kawi bisa diantisipasi karena biasanya volume kendaraan bakal lebih ramai gitu. Coba saya cek dulu ya dari aplikasi pemantau traffic apakah memang sudah mulai ramai. Biasanya yang sangat terdampak itu yang Kawi Atas. Nah, ini kalau boleh saya gambarkan, daerah Kawi Atas kondisi traffic sudah mulai ngantri sejak di area perempatan Raja Osi ya, terusan Kawi, Jalan Manggis. Nah, di perempatan tersebut sudah mulai padat untuk turun menuju ke Simpang Kawi. Kalau untuk yang dari arah timurnya, kawan, itu memang kondisi lalu lintas masih padatnya hanya di menjelang TL saja. Karena biasanya banyak ya, ini yang sudah akses juga di area Kawi Atas. Karena Kawi Atas banyak sekali pusat kuliner untuk sarapan gitu ya. Biasanya banyak juga ini masyarakat yang dari olahraga di Car Free Day Ijen kemudian melanjutkan sarapannya di Kawi Atas. Termasuk di beberapa jalur alternatif ya, nanti bisa diantisipasi juga bakal lebih ramai seperti Jalan Wilis, Jalan Retawu, Jalan Semeru, dan juga di beberapa akses jalur-jalur yang menuju ke area Car Free Day Ijen. Ketika jam bubaran ya, kondisinya bakal lebih ramai. Info yang lain tadi ada via WhatsApp, informasi dari Pak Riko, selamat pagi. Disampaikan sumber Sari arah Matos ini tadi juga sudah mulai merambat. Kelihatannya efek volume saja kalau menurut dari Pak Riko. Terima kasih Pak Riko. Ada Pak Hasan Bisri, informasi lagi pantau di mana ini Pak? Kelihatannya apakah di velodrome ini? Coba saya tampilkan dulu video durasi 21 detik dari Pak Hasan.

0: kegiatan di daerah manakah Pak Hasan? Biasanya kalau untuk kegiatan di momen hari Minggu ya, untuk tempat olahraga selain di area Car Free Day, biasanya ada juga di daerah Rampal. Dan kalau biasanya ada dilengkapi dengan kuda, naik kuda seperti ini, biasanya di velodrome. Betul di velodrome kah atau di mana ini Pak Hasan ya? Nanti boleh ditambahkan lagi untuk keterangan tempatnya. Ada video lagi masih dari Pak Hasan, sudah sampai di manakah ini? Saya play dulu.
1: Pagi, ini kondisi di velodrome ya. Terpantau sangat ramai untuk hari ini karena ada CFD. Ini kotoran kuda, gimana ini tukang kuda ini? Kotorannya nggak dikasih tempatnya di jalan, kuda-kuda yang melintas di daerah velodrome.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan, itu dia untuk pantauannya di area velodrome ya. Juga ramai kawan untuk kegiatan di momen hari Minggu. Kalau untuk di area velodrome ya, kapan hari sempat ramai juga nih untuk bagaimana statusnya gitu ya, karena kondisinya sudah perlu untuk dilakukan perbaikan, tapi waktu itu masih ada kendala untuk bingung statusnya ya, untuk perbaikan harus dilakukan oleh pihak siapa. Kalau informasi terakhir yang kita dapat kawan, diketahui untuk tanah di velodrome itu milik dari Pemkot Malang, sedangkan untuk bangunannya milik dari pemerintah provinsi gitu ya. Kemudian juga kedepannya nantinya dari Pemkot Malang bersama dengan pihak provinsi akan melakukan kerjasama untuk perbaikan. Harapannya yang sering olahraga juga ketika hari Minggu di area velodrome tidak lama lagi bisa dapat tempat yang lebih enak gitu ya, karena kabarnya juga bakal dilakukan perbaikan kerjasama antara Pemkot Malang bersama dengan pemerintah provinsi. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Yang mau menambahkan kembali informasi di sekitar Anda, boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, belum semua pondok pesantren di Kota Malang berizin. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang, Ahmad Soleh menyampaikan, di Kota Malang terdapat 96 pondok pesantren, sementara itu yang sudah berizin baru 85 tempat. Menurutnya, ke depan akan diupayakan penguatan pengawasan yang dilakukan bersama Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Malang lewat edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada pengelola pesantren. Soleh menegaskan, pendekatan preventif jadi fokus utama untuk mempersempit ruang terjadinya pelanggaran di lingkungan pesantren. Kawan, pelemahan rupiah tekan industri kecil dan manufaktur di Jatim. Berdasarkan data dari perusahaan penyedia data intelijen dan media keuangan global Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan yang menyentuh 18.000 lebih. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat semakin lemah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, terdapat lebih dari 200 pelaku usaha di industri kecil menengah atau IKM logam. Mereka terdampak pelemahan rupiah karena banyak di antara mereka yang kesulitan mempertahankan harga jual produk akibat kenaikan harga bahan baku produksi. Kenaikan biaya produksi bisa mengancam keberlangsungan usaha mereka. Ketidakmampuan pasar untuk menyerap harga jual yang lebih tinggi menjadi peringatan bagi industri untuk melakukan penyesuaian. Kawan, FIFA izinkan botol minum masuk Stadion Piala Dunia 2026. Melalui media sosial resminya hari ini, FIFA menyatakan seluruh penonton diizinkan membawa satu botol air minum plastik lunak tersegel ukuran 590 ml ke dalam stadion di Amerika Serikat dan Kanada. Meski begitu, FIFA tetap melarang botol minum isi ulang berbahan keras dengan alasan keamanan, khawatir botol jenis ini digunakan sebagai proyektil yang dilempar ke arah pemain, supporter lawan maupun petugas keamanan. Tantangan cuaca memang menjadi isu serius di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Suhu di sejumlah kota tuan rumah bisa melampaui 32 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, ketersediaan air minum menjadi kebutuhan mendesak bagi pemain maupun jutaan supporter di stadion. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini sedang melanjutkan perjalanan bersama saya Bulan Indriani di kondisi siang yang sudah semakin terik ya. Jauh berbeda kalau dibandingkan tadi jam 6, mungkin tadi jam 6 ada yang sudah mobile ya. Ada merasakan bagaimana dinginnya di sekitar Malang. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini posisinya ada di sekitar kota Malang, kemudian mau jalan-jalan di sekitar kota Malang, tampak beberapa titik sudah mulai ramai. Hati-hati yang mau mengarah ke kawasan Kawi, baik dari Kawi atas maupun bawah ya, semuanya sama-sama terjadi peningkatan arus lalu lintas. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Ijen ya, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa kondisi di sana di siang hari ini. Kemudian untuk Anda yang juga sekarang posisi lagi di sekitar Kota Batu, tambahan dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami. Untuk Traffic Report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Kawan, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Alhamdulillah, akhirnya.
6: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
5: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
6: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
5: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
6: Astaga, si. Bicin, ojo diklik. Iku penipuan kayo i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tega sih yo.
7: Himbauan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
9: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun icu. Moro belok kanan dulu, kacek bira meter tok lu.
8: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, siang hari ini untuk Anda yang masih lanjut aktivitasnya, kita masih di City Report. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya, Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Tadi informasi yang ditambahkan dari kawan-kawan Citygate, kalau Pak Hasan tadi sempat jalan-jalannya di sekitar velodrome ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke sekitar kota Malang, kondisi di siang hari ini tampak memang volume kendaraan sudah mulai terjadi peningkatan arus. Hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kebon Sari, sebelum itu ya bahkan Kebon Agung, Kebon Sari, kemudian masuk di sekitar Kacuk kawan, apalagi di sekitar pabrik gula Kebon Agung ya, karena sudah masa giling juga. Untuk beberapa informasi yang kami dapatkan juga sudah mulai banyak truk muat tebu yang terpantau mobile di sekitar pabrik gula. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di sana, punya update informasinya boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian karena sekarang ini juga hari Minggu ya, biasanya digunakan CFD di sekitar Ijen. Ini kalau kita coba lihat dari pantauan CCTV ini sudah mulai clear di sana, sudah normal bahkan ya. Untuk Anda yang sekarang ini bersiap mengarah ke sekitar Ijen, lalu lintas tampak juga masih terpantau lancar. Kemudian cuaca juga cerah, tapi terlihat juga masih cukup banyak ya beberapa orang yang sedang berjalan kaki di sana, kawan, siang hari ini. Gitu untuk beberapa catatan. Untuk Anda yang sekarang juga punya informasi lainnya, boleh nanti Anda kabarkan ya. Sebelum itu kita sekarang beralihnya ke Kota Batu. Untuk Anda yang sekarang ini posisi sudah mendekati di Insinyur Soekarno, kondisi di sana masih lancar yang mengarah ke Dewi Sartika juga sama. Mungkin Anda akhir pekan ini ada rencana mengarah ke sekitar Pujon ya. Coba kita cek dulu. Untuk Anda yang dari Kota Batu lanjut mengarah ke Pujon, sampai siang hari ini masih terkondisikan kawan dua arah. Traffic Report kali ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita lanjutkan, Anda yang berencana mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: jantung. Informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang kali ini lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke ruas tol, kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan, selepas di Pandaan Malang arah tol Gempol, ke Japanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, kondisi trafik masih cenderung lancar saja. Cuaca masih cenderung cerah ya di Trogomas, barangkali sama juga dengan di area Anda, kawan yang sedang akses di ruas tol, tapi untuk beberapa informasi, barangkali baru saja ada yang mampir di rest area,

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang

0: orang, bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 9, Warwani FM Gaiden for your life. Kawan, untuk Anda yang posisi saat ini masih di sekitar Malang Raya, mungkin Anda yang baru saja masuk di sekitar Malang ya, selamat datang pastinya di sekitar Singosari. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Raya Mondoroko di area Gate Tol Singosari ataupun di sekitar TL Karanglo ya, ini masih terkondisikan untuk Anda yang mau mengarah ke Raya Perusahaan untuk melanjutkan mengarah ke sekitar Kota Batu. Sampai siang hari ini juga masih terkondisikan, kawan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik Rumah Sakit .ub.ac.id atau Anda bisa chat di nomor 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik kawan, kita beralih ke beberapa catatan lainnya ya. Sekarang ini rasanya beberapa komoditas juga sudah mulai terasa ya, harganya sudah mulai terjadi kenaikan begitu. Bahkan yang sempat ramai dibicarakan ini kaitannya dengan bahan baku plastik yang kemudian naik, sehingga harga plastik ini juga mengalami kenaikan. Tentu ini dikeluhkan oleh beberapa usaha, khususnya pelaku usaha mikro di Kota Batu. Meski harga bahan pokok produksi HPP membengkak akibat mahalnya bahan kemasan dan media tanam ya berbasis plastik, para peternak sapi perah dan petani bunga di Kota Batu memilih untuk tidak menaikkan harga jual produk. Jadi kawan, di sektor peternakan, Koperasi Margo Makmur Mandiri yang berada di Dusun Brau ya, ini masuk Desa Gunung Sari, merasakan langsung dampak kenaikan komponen plastik ini. Jadi koperasi yang sedang masih memproduksi susu pasteurisasi kemasan cup untuk program MBG ini juga harus putar otak ya, bagaimana caranya untuk menyesuaikan kondisi saat ini yang terjadi. Kalau kata Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Muhammad Munir, situasi ini tentu juga cukup membingungkan ya, terkait dengan manajemen dalam menghitung skema pembiayaan. Nah, maka dari itu koperasi juga berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas harga yang didistribusikan ke SPPG. Jadi kondisi serupa juga dirasakan oleh usaha mikro pertanian hortikultura di Kota Batu, khususnya para petani tanaman hias dan bunga potong. Ketergantungan yang tinggi terhadap plastik jenis polybag untuk fase pembibitan, nah ini yang membuat para petani harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Sebenarnya di Ijen Talk waktu itu kita juga sempat ngobrol ya kaitannya dengan hal ini, kawan. Melihat harga plastik yang naik, lalu bagaimana dampak yang dirasakan juga oleh para pelaku UMKM khususnya yang ada di Kota Batu. Salah satu narasumber yang waktu itu sempat sambung dengan City Guide ada dari Kepala Bidang Perdagangan di Diskum Perindak Kota Batu, Andri Yunanto, yang menyampaikan salah satu statementnya ya waktu itu, kenaikan harga plastik ini sebenarnya juga bisa dilihat dari dua sisi ya, ada dampak negatif untuk pelaku usaha tapi dampak positif sebagai momentum kampanye industri hijau. Itu kawan, coba kita dengarkan statement waktu itu yang disampaikan oleh Pak Andri Yunanto.
1: Satu sisi dengan adanya kenaikan harga plastik yang memang kemarin kita pantau sekitar 18-30% para pelaku usaha termasuk di sektor industri maupun di perdagangan. Kemudian di satu sisi lain, ini juga momentum bagi kita untuk kampanye untuk industri hijau lah. Jadi dari segi ekonomis, kita dituntut bagaimana nanti para pelaku usaha itu untuk bisa lebih efisien lagi dalam hal produksi. Karena dilema juga, Pak. Karena kenaikan harga ini pasti berpengaruh pada komponen harga dari HPP para pelaku usaha kan gitu, apalagi terutama di sektor industri yang memang kebanyakan di Kota Batu itu untuk sektor industrinya banyak menggunakan kemasan plastik sementara ini. Ada yang pakai foil, ada yang pakai plastik juga kan gitu. Yang pakai karton masih terbatas lah, masih ada tapi beberapa. Makanya ini juga menjadi PR kita bersama, bagaimana meningkatkan efisiensi untuk di harga produksinya, sehingga pengaruh kenaikan harga ini tidak signifikan nantinya ke depan untuk harga-harga produk oleh-oleh. Karena kalau kita bicara masalah ekonomis atau nilai ekonomi produk dengan adanya kenaikan harga plastik di secara dunia, Pak ya, tidak hanya terjadi di Batu aja, secara nasional mungkin bahkan internasional semuanya pada naik juga nih. Nah, ini kan satu sisi kita harus pelaku usaha harus adaptif masalah harga di tengah-tengah nilai ekonomi masyarakat yang daya belinya masih rendah, masih kurang lah. Kondisi sekarang tahun ini kayak kemarin, Mbak, kita lihat, kita perkirakan estimasi hari raya ramai, ternyata tidak seramai yang tahun-tahun lalu. Jadi
0: nah itu kawan ya, beberapa catatan yang ditambahkan dari Kabid Perdagangan Diskumperindah Kota Malang Andri Yunanto. Tentu juga pada akhirnya ini adalah sebuah momen ya, menjadi tantangan tersendiri untuk para pelaku usaha yang memang dalam produknya ini juga membutuhkan plastik gitu ya. Tapi di lain sisi kita bisa melihat hal positifnya, ini adalah waktu yang tepat untuk lebih gencar mengkampanyekan Go Green gitu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, nanti kita akan kembali hadirkan untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas dan perjalanan, Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami di 0811 3600 911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif, tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet, kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat, artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas di sekitar Kota Malang ya, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar MUG, kemudian Anda biasanya ambil parkir itu di area Stadion Gajayana. Nah, ini tadi ada yang sempat menanyakan ya terkait dengan mesin karcis parkir roda 4 ya. Informasinya roda 4 di Stadion Gajayana ini kapan dibenerinnya? Karena sudah cukup lama rusak, belum juga diperbaiki. Ini tadi kami masih mengupayakan untuk komunikasi ke grup pengaduan traffic light Kota Malang gitu ya. Jadi di dalamnya ini ada beberapa rekan-rekan dari di Subkota Malang untuk konfirmasi terkait dengan ini. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum ada jawaban. Jadi selain ini kita akan follow up-nya langsung ya ke Kepala di Subkota Malang Pak Wijaya Saleh Putra. Seperti apa penanganan yang dilakukan, termasuk juga sebenarnya apa yang jadi tantangannya gitu ya. Karena sampai sekarang mesin masih belum diperbaiki gitu. Terima kasih untuk Anda yang terus berkabar. Untuk beberapa laporan lainnya juga boleh Anda tambahkan, karena ini juga momennya weekend. Mungkin selain bicara kondisi lalu lintas ya, antrian di beberapa titik yang berpotensi begitu kawan, ini juga tidak lepas dengan bagaimana kondisi parkir di beberapa titik gitu ya, khususnya kawasan-kawasan yang harusnya dilarang. Boleh nanti Anda turut berbagi. Yang melintas di sekitar Kayu Tangan, boleh nanti Anda tambahkan bagaimana sejauh ini, apakah kabar baiknya aman-aman saja atau mungkin ada kabar yang kurang baik, boleh nanti Anda teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini, kawan, cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa, berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata, bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yagnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan budaya, dari Desa Wisata Ngadas Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah Ketumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Klakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigan 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, informasi pertama, Wawali pastikan semua SD negeri sama. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menilai pelaksanaan SPMB jalur domisili yang dimulai dibuka besok dirancang untuk pemerataan akses pendidikan. Kata Ali, saat ini memang yang jadi tantangan soal kepercayaan orang tua yang menganggap adanya beberapa sekolah favorit. Padahal kondisi itu bisa memicu ketimpangan serius. Ali menambahkan saat ini pihaknya fokus menjaga kualitas semua sekolah dan meyakinkan masyarakat kalau semua SD itu sama. Kawan, kepulangan 6 jamaah haji asal Jatim tertunda karena alasan kesehatan. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan, kepulangan 6 jamaah asal Jatim ke tanah air tertunda karena sakit dan masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Ana menjelaskan PPIH terus berkoordinasi dengan petugas haji di Arab Saudi untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan para jamaah tersebut. Sampai saat ini, PPIH Debarkasi Surabaya sudah menerima kepulangan 9.478 jamaah dan petugas haji. Jumlah ini setara sekitar 22% dari total 44.000 jamaah dan petugas yang tergabung dalam operasional Debarkasi Surabaya dari Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Informasi lain kawan, Mensesnek bantah isu reshuffle Menko dan Gubernur BI. Pernyataan ini kawan disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi untuk merespon isu itu yang menyebut istana sempat mempertimbangkan mengganti dua pejabat dari Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Menurutnya isu ini tidak memiliki dasar. Pihaknya menegaskan pemerintah sekarang justru fokus memperkuat koordinasi antara otoritas yang bertanggung jawab mengelola perekonomian nasional. Langkah ini dinilai penting di tengah tantangan ekonomi saat ini. Intensitas harus diperkuat dan kerjasama harus diperketat. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Nurul Fitriani. Selamat siang.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya di City Report. Dan kawan, di jam 11 kondisi cuaca semakin panas terik. Kemudian juga masuk di jam 11 ya hari Minggu, barangkali beberapa ruas jalan juga sudah mulai ramai. Nanti boleh untuk Anda sampaikan, apalagi yang tujuannya mengarah ke tempat-tempat wisata ya. Nah, ini kalau yang beberapa waktu lalu terus jadi langganan untuk di momen akhir pekan kondisinya padat, itu biasanya ada di rute mengarah ke Kota Batu, mulai dari Kabupaten Malang ya, daerah Karangploso, kemudian juga daerah Pujon. Cuman kalau sekarang saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya masih lancar saja kawan. Karangploso perempatan Kopoharjo itu lancar, kemudian daerah Pujon dekatnya Santera ini juga masih lancar. Kemudian yang lagi naik daun ya, daerah sekitaran Tulung Rejo, area Kota Batu, ini juga kondisi lalu lintas masih lancar saja. Yang ramai di manakah kawan? Barangkali area tengah Kota Malang untuk kali ini kondisinya juga sudah mulai merambat. Informasi-informasi dari Anda boleh sampaikan ya. Barangkali juga di pusat perbelanjaan karena juga masih di awal bulan ya. Nanti boleh terus untuk Anda sampaikan infonya via WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Sedikit Line on FM, Garden for Your Life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini ya, tadi ada beberapa teman informasi yang kita terima. Ada dari Pak Dani dan juga informasi soal aktivitas di Gunung Semeru ya. Saya play dulu informasi kalau yang dari Pak Dani tadi melalui voice note.
1: Selamat pagi 911. Ini kayu tangan lalu lintas aman, tapi saya lihat pengunjungnya mulai banyak ya. Mulai banyak. Parkiran masih banyak juga. Tadi saya lihat yang di gapura-gapura kayu tangan heritage yang mau masuk ke dalam itu, wah ramai banget. Foto dengan gapuranya, antri masuk. Seperti itu kondisi kayu tangan di jam 11 kali ini. Cuaca juga panas.
0: Baik. Terima kasih Pak Dani ya untuk informasinya. Itu kalau informasi dari Pak Dani untuk di momen akhir pekan kali ini sudah mulai ramai kawan ya di area kayu tangan. Sepertinya nanti juga bakal lebih ramai lagi ya, mengingat hari ini juga bulan Juni. Kemudian kalau bulan Juni biasanya itu barengan dengan liburan semester untuk anak-anak sekolah. Nah ini kalau dari Anda juga kawan ya, lagi pantau untuk di beberapa area, barangkali sudah mulai tinggi juga nih dengan kunjungan, entah itu dari wisatawan maupun juga yang sempat akses di pusat-pusat perbelanjaan tadi pagi ya. Kita sempat dapat informasi dari pendengar sekitar jam 9 arah ke Matos itu pun juga sudah mulai ramai. Titik mana lagi kawan informasi dari Anda yang di jam 11 kali ini sudah mulai ramai juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan infonya langsung di 0811-3600-911. Kawan, untuk informasi yang lainnya juga, tadi kita sempat terima kabar dari PVMBG, dari KISDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Kita juga selalu update ya ketika dapat informasi bagaimana aktivitas di Gunung Semeru. Tadi kabarnya Gunung Semeru baru erupsi kawan, jam 11 lewat 2 menit gitu ya. Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 800 meter di atas puncak. Kemudian kolom abu teramati warnanya putih hingga kelabu, intensitasnya tebal, condong ke arah barat daya. Kemudian untuk erupsi ini tadi juga terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 22 mm. Kemudian juga durasinya sekitar kurang lebih 1 menit 55 detik. Itu kawan infonya ya. Jadi sekali lagi baru saja di jam 11 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian barat, Gunung Semeru mengalami erupsi. Kemudian juga informasi yang kita terima sampai sekarang ini, Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Karena masih ada di level 3, kawan, yang perlu untuk Anda perhatikan selain beberapa rekomendasi ya yang beberapa kali kita sampaikan, termasuk, nah ini sebagai informasi juga untuk yang biasanya suka aktivitas pendakian, mengingat sekarang ini juga masuk di musim kemarau, sepertinya aktivitas outdoor seperti mendaki ini kan jadi salah satu aktivitas yang banyak diminati. Tapi tetap kawan, Gunung Semeru masih belum bisa untuk Anda daki sampai ke puncak, maksimal itu hanya sampai di daerah Ranukumbolo ya, karena Gunung Semeru ini masih ditutup karena sekali lagi sekarang levelnya masih ada di level 3 siaga. Itu ya yang perlu untuk Anda perhatikan juga, karena baru saja kemarin kawan kita dapat informasi ada pendakian secara ilegal gitu ya ke Gunung Semeru. Informasinya sih mereka mendaki ke Gunung Semeru sejak di tanggal 30 Mei. Kemudian pada tanggal satunya itu total pendakinya ini ada 3 anak. Nah mereka itu ada yang dari Semarang, dari Pasuruan, dan juga yang satunya dari Malang. Kabarnya yang dari Malang itu mengalami hal naas gitu ya. Kabarnya ketika melakukan pendakian di jalur ilegal via Ampel Gading, waktu itu lewat Candi Jawar Purba, kawan, dari salah satu pendakinya yang asal Malang itu mengalami hal kurang mengenakan karena terjatuh ke jurang, kurang lebih sekitar 300 meteran untuk ketinggian jurangnya. Dan informasinya memang mereka semuanya sudah berhasil dievakuasi gitu ya, beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah baru kemarin kawan yang baru jatuh ke jurang itu berhasil untuk dilakukan evakuasi. Untuk itu perlu untuk Anda perhatikan, kalau memang untuk area pendakian ini masih dilakukan penutupan, perlu untuk Anda cek dulu ya bagaimana untuk informasi-informasinya. Pastikan kalau untuk Anda melakukan kegiatan outdoor gitu ya, mengingat sekarang ini juga kondisi cuaca pastikan juga masih cerah-cerah saja, jadi aktivitas outdoor juga sangat menarik memang. Tapi sekali lagi perlu untuk Anda ketahui dulu area apa yang Anda pilih, kemudian juga bagaimana di sana gitu ya, apakah aman atau bagaimana, perlu untuk Anda pastikan. Info yang lain masih bisa terus Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Kita mulai dari Kitsingosari mengarah ke ruas Padan masih terpantau lancar, kemudian di sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, bahkan ketika Anda mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya juga masih terpantau lancar. Kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.

0: Bangun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
1: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkapkan.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saat pemerintah mengajak masyarakat berhemat, memangkas anggaran, dan menunda berbagai pengeluaran, sebuah pertanyaan muncul dari ruang publik. Seberapa penting sebuah perjalanan dinas ke luar negeri? Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Dino menyebut dalam perhitungannya sejak menjabat Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. Menurut Dino, kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat, terutama ketika efisiensi anggaran sedang menjadi pembahasan nasional. Dino juga menilai biaya 1 kunjungan kepala negara ke luar negeri dapat melibatkan berbagai komponen, mulai dari persiapan, transportasi, protokol, hingga pengamanan.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia. Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Dalam pandangannya, sebagian komunikasi diplomatik dapat dilakukan melalui telepon, video call, atau pertemuan virtual, sehingga perjalanan fisik dapat dikurangi tanpa mengurangi substansi hubungan antar negara. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan kunjungan luar negeri presiden merupakan bagian dari diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Dan barangkali perdebatan ini bukan hanya tentang berapa kali seorang presiden naik pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar, bagaimana negara menjelaskan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat. Sebab di tengah tuntutan efisiensi, yang dicari publik bukan sekedar penghematan, melainkan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil negara memang memberi manfaat yang sepadan bagi mereka yang membiayainya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain Nonton FM, Guardian for Your Life, kawan untuk di jam 11 kali ini ya. Setelah tadi informasi selain untuk kondisi traffic, kemudian juga update soal aktivitas di Gunung Semeru gitu ya. Sekitar jam 11 lewat 2 menit tadi dikabarkan sempat mengalami erupsi. Kemudian untuk di jam 11 kali ini, barangkali kalau dari Anda juga kawan masih pantau untuk di beberapa ruas jalan, sudah mulai ada titik-titik yang cenderung padatkah, ramai? Nah, ini nanti boleh untuk Anda sampaikan informasinya langsung di 0811-36911, atau bisa juga kawan ya langsung di sosial media kami juga boleh dengan mention di @sedikit911fm. Dan pastikan ini kalau Anda yang berkendara juga selalu tertib kawan ya, mengingat juga kabarnya bakal ada operasi Patu Semeru 2026 besok ya dimulai. Jadi dari pihak Polres Malang ini menyampaikan untuk operasi Patu Semeru 2026 nantinya tidak hanya berfokus pada penindakan soal pelanggaran, tapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Kalau untuk kegiatannya sendiri, ini perlu untuk Anda ketahui, mulai dari besok tanggal 8 sampai 21 Juni 2026, bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga harapannya memang ya, meskipun tidak ada operasi Patu Semeru 2026, harapannya dari masyarakat juga sudah aware gitu ya. Sudah pastinya kalau mobile, kemudian juga menggunakan kendaraan apapun itu bisa tertib kawan ya berkendaranya, selalu ikuti peramuan yang ada, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan berkendaranya, entah itu surat-suratnya, kalau roda 2 juga jangan lupa helmnya gitu ya. Yang roda 4 ini sudah dikenakan belum ya sabuk pengamannya? Nah, ini perlu untuk Anda perhatikan karena sekali lagi besok ini akan berlaku kawan ya untuk kegiatan operasi Patu Semeru 2026. Nah, kalau yang operasi Semeru pastinya juga serentak gitu ya di seluruh Jawa Timur, bukan hanya di area Kabupaten Malang saja, tapi juga di Kota Batu, termasuk juga di wilayah Kota Malang. Dari kegiatan tersebut kawan, diberitahukan juga untuk fokus dari penindakan meliputi penggunaan telepon genggam saat berkendara, kemudian juga pengendara di bawah umur yang tidak menggunakan helm berstandar SNI untuk pengendara roda 2, kemudian pelanggaran soal melawan arus serta melebihi batas kecepatan. Itu kawannya yang bakal jadi fokusnya. Mungkin ada catatan juga nih dari Anda para pendengar Sedikit FM dari kegiatan tersebut, kalau yang biasanya pantau di wilayah Malang Raya, dari berbagai jenis fokus yang saya sebutkan tadi, mungkin ada beberapa titik yang kayaknya petugas bakal dapat banyak mangsa ya di situ. Nah, ini kalau tadi sempat disebutkan salah satunya juga melawan arus, kalau dari pendengar Sedikit FM bahkan ada yang sudah hafal, seperti di area Jalan Tenes, kemudian di Tangkuban Perahu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi di mana saja, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk coba nanti kita hubungi ya ke pihak lantas juga, bagaimana untuk kegiatan dari operasi Patu Semeru 2026, bagaimana persiapannya, kemudian juga hal apa sajakah yang memang bakal jadi fokus dalam penindakan tersebut. Kalau tadi sudah sempat saya sedikit spill gitu ya, yang pertama penggunaan telepon genggam saat berkendara, ini pun juga beberapa kali jadi perhatian ya dari pendengar Sedikit FM. Pastinya kita juga berterima kasih karena kalau dari pendengar ini banyak yang beri kabarnya itu disertakan dengan dokumentasi. Tapi kita juga tidak rekomendasikan untuk Anda mendokumentasikan sambil berkendara gitu ya. Mungkin bisa menepi dulu kawan, cari tempat aman untuk bisa mendokumentasikan, atau juga bisa menggunakan kamera yang ada di kendaraan itu ya. Biasanya kan ada yang memasang itu juga, atau ada holder HP-nya juga, itu biar lebih aman gitu ya ketika Anda berkendara. Dan barangkali ada beberapa catatan yang lainnya juga kawan dari Anda, boleh untuk Anda sampaikan ya. Karena kalau jenis-jenis pelanggaran pun memang yang sering dilaporkan ke Sedikit FM ini cukup banyak sekali. Kalau ada yang mau menambahkan, boleh untuk nanti Anda kembali share di 0811-36911. Cuaca kali ini di wilayah Telogomas masih panas. Tadi ada tambahan informasi juga Abu Husnul, selamat siang, baru saja update di daerah Wajak, kondisi cuaca untuk kali ini juga kondisinya masih panas.
1: Jalan-Jalan Plus. Pernah
0: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji Aji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Gate FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Serigait Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya ya, tadi sempat saya sampaikan juga untuk besok ini akan dimulai adanya kegiatan operasi Patuh Semeru 2026. Kemudian untuk fokusnya sendiri berupa penindakan pelanggaran, tapi juga membangun budaya tertib berlintas di masyarakat. Kemudian untuk kegiatannya mulai dari tanggal 8 atau artinya besok sampai 21 Juni 2026 dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kemudian kawan, dijelaskan juga kegiatan edukasi serta pendekatan persuasif dan preventif ke para pengendara ini juga untuk mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas. Kemudian beberapa fokus penindakan yang akan dilakukan tadi sempat sedikit saya spill gitu ya. Yang pertama mulai dari penggunaan telepon genggam saat berkendara, kemudian pengendara di bawah umur tidak menggunakan helm berstandar SNI, berstandar nasional Indonesia untuk pengendara roda 2, kemudian pelanggaran berupa melawan arus serta melebihi batas kecepatan. Itu kawannya, total ya ada 5 jenis-jenis pelanggaran nanti yang akan jadi fokus. Kemudian terkhusus untuk yang di wilayah Kabupaten Malang, kabarnya di area Polres Malang juga akan mengoptimalkan untuk penegakan hukum melalui tilang elektronik gitu ya, atau ETLE, dan juga pemberian teguran simpatik ke para pelanggar. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan operasi ini dari area Polres Malang, area Kabupaten Malang dulu ya. Nah, ini kabarnya akan mengerahkan sekitar 120 personel kepolisian. Kemudian juga semua personel sudah mengikuti latihan beroperasi atau lat praops pada hari Jumat lalu tanggal 5 Juni sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026. Kemudian juga semua personil kawan diberikan pembekalan terkait sasaran, kemudian cara bertindaknya bagaimana, hingga pola penegakan hukumnya juga seperti apa. Karena dari latihan praoperasi, kawan, ini menjadi strategi penting juga untuk bisa menyamakan persepsi mengenai pola tindak personel yang ada di lapangan agar nantinya pelaksanaan operasi ini bisa berjalan dengan sesuai strategi dan rencana yang sudah ditetapkan. Selain itu juga kegiatan menjadi sarana ya untuk bisa memperkuat sinergi antar satuan tugas yang terlibat dalam operasi. Seperti itu kawan. Kemudian untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau untuk dari Anda di siang hari ini juga masih pantau di beberapa titik, nantinya boleh untuk Anda sampaikan ya informasinya. Karena nampaknya juga untuk area dalam kota Malang sudah mulai ada area-area yang sudah mulai ramai, tapi belum ada antrian yang sampai signifikan ya, yang sampai padat krodit itu belum ada. Seperti kalau Anda masuk dalam kota Malang, kita coba cek dulu untuk kondisi trafiknya. Jadi kalau Anda masuk dalam kota Malang, kondisi lalu lintas sebenarnya masih lancar. Start dari area Karanglo itu mengarah ke Ahmad Yani, kondisi trafik padat hanya di menjelang TL saja. Nanti lepas dari TL ya, mengarah ke Simpang Kedawung, kemudian mengarah ke area Ciliwung, kemudian juga sampai di area Kayu Tangan Heritage, ini sebenarnya masih lancar. Nanti di area Semeru juga padat lagi, itu hanya sebentar kawan ya. Kemudian nanti mengarah lanjut ke area Jalan Bromo juga kondisinya bakal lebih ramai. Kemudian nanti lanjut kalau dari arah Jalan Bromo Anda mengarah ke Buring gitu ya, ke Slamet Riyadi, ini kondisi lalu lintas masih lancar saja. Untuk di titik lainnya juga ya, biasanya yang sering jadi langganan kepadatan barangkali yang mengarah ke area Bukluduk dari arah selatan ke utara juga kelihatannya memang sudah mulai ramai, tapi masih belum ada antrian yang sampai krodit gitu ya. Di titik lainnya lagi, mengarah ke area Kota Batu, bagaimana kawan informasi dari Anda? Nanti boleh untuk terus Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.
10: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya, kawan, untuk di siang hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandan Malang, tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Anda yang menuju ke Malang nantinya memanfaatkan seperti di area Gitsingosari, sudah mulai ramai kawan exit maupun entry, tapi tenang saja belum ada antrian yang signifikan ya, jadi masih cenderung ramai lancar saja. Sama juga dengan di area Gate Madyapuro, exit maupun entry juga masih ramai lancar. Yang di Pakis justru lebih landai kawan, sama juga dengan yang di area Gate Lawang. Untuk di ruas tol seperti apa pantauan cuaca dari Anda, boleh sampaikan infonya di 0811 3600 911.
10: Info tol, informasi seputar jalan.

0: tol seperti apa pantauan cuaca dari Anda, boleh sampaikan infonya di 0811 360 911.
1: Info tol, informasi seputar jalan.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, dari hasil pembersihan menyeluruh di area TNBTS didapati beberapa ton sampah. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Rudi Yanta Cahyanugraha menjelaskan, pembersihan area sekitar yang dilakukan 2 Juni 2026 lalu menghasilkan 3,6 ton sampah. Menurutnya, dari total 3,6 ton sampah ini, ada kisaran 3 ton dari kawasan Gunung Bromo seperti Pura Luhur Poten, area parkir Jeep, Tangga Bromo, dan Puncak Bromo. Sedangkan sisanya sebanyak 270 kg dari kawasan Bungkah Widodaren dan sekitarnya. Rudianta menambahkan, jenis sampah yang terkumpul beragam, seperti sampah plastik, kardus, sampai sisa makanan. Kawan, Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 Surabaya disiapkan untuk menjadi kawasan pendidikan terpadu. Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di Kota Surabaya dibangun di atas lahan seluas 6,61 hektar. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan, hunian, dan sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung pengembangan SDM secara menyeluruh. Nantinya, Sekolah Rakyat itu bakal jadi kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu lingkungan pembelajaran yang modern dan inklusif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat sebagai komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Kawan, Menteri Keuangan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap pola Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, keuntungan pedagang kecil terus menurun akibat kenaikan biaya bahan baku impor yang mengikuti kurs. Sejumlah pelaku usaha tahu dan tempe bahkan terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi lonjakan biaya produksi. Untuk itu, pemerintah menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai salah satu fokus kebijakan. Menurut Purbaya, gejolak kurs tidak hanya mempengaruhi dunia usaha, tapi juga pada biaya hidup masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

City Guide 9, War on FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas dan juga perjalanan Anda bersama dengan saya, Wulan. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Anda yang siang hari ini kawan masih melanjutkan aktivitas khususnya perjalanan, kemudian Anda berencana mengarah ke sekitar Kota Malang. Kalau kita coba lihat di beberapa titik pantauan kondisi siang hari ini, masih terkondisikan di sekitar Sukun, termasuk untuk Anda kawan yang mau mengarah ke sekitar Mergan. Lepas dari Mergan, nanti keluar arah ke Raya Langsep ya, sampai di sekitar Dieng, Galunggung. Saat ini juga tidak ada kepadatan. Begitu juga di area Bendungan Sutami, tampak peningkatan arus imbas karena traffic light saja. Untuk selepas dari traffic light, kondisi sudah kembali lancar. Kawan, untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa dengan chat di nomor 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kawan, kondisi semakin siang semakin terik. Sementara kalau informasi dari BMKG untuk di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu, memang hari ini potensi cuaca cerah saja, cerah sampai udara kabur ya. Hati-hati untuk Anda yang mungkin masih menyelesaikan beberapa agendanya hari ini sehingga nanti baru on the way pulang ke rumah posisinya sudah malam ya. Hati-hati, selain kondisi cuaca juga suhunya yang lumayan dingin ya akhir-akhir ini, ditambah lagi potensi berkabut juga kawan. Kemudian untuk warga Malang yang sekarang ini butuh rekomendasi tempat untuk upgrade tempat tidur supaya nanti bisa tidurnya lebih berkualitas lagi. Nah, untuk Anda yang bingung carinya di mana, tenang saja karena Victoria Furniture Center siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Dan Floren. Anda juga bisa dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protektor, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Kawan, Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center yang ada di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau yang ada di Jalan Mayjen Panjaitan 172C Bete Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda juga bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Oke, terima kasih banyak. Di WhatsApp ini tadi ada Pak Dani. Pak Dani menyampaikan ya, oh ini merespon apa yang dibahas sebelumnya tadi kawan, bicara soal operasi Semeru. Operasi Semeru kalau nggak dapat 1 juta tilang, nah ini sayang banget ya, pelanggaran depan mata masa nggak kelihatan, jangan lagi imbauan, bla bla bla. Pelanggaran parkir, apalagi ini juga banyak ya, kemudian belum lagi pelanggaran lawan arah, Jalan Juanda, Mangun Sarkoro gitu ya, Aris Munandar dan Ramayana belakang RSSA. Kawi depan MOG Veteran Jalan Bandung putar balik depan Loteng dan Sang Timur putar balik Koryesu RSSA. Wah, lengkap banget ini Pak Dani ya. Lawan arah di Tenes Tangkuban Perahu, Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Agus Salim, Kantor Pos Ade Irma Suryani depan Pegadaian. Gitu ya. Mungkin bisa diingetin lagi 911 Pak polisinya ini biar tahu gitu ya Pak Dani. Oke Pak Dani, terima kasih banyak ya, ini sudah lengkap yang disampaikan Pak Dani. Coba ini ada voice note tambahan, kita dengarkan bersama kawan, masih dari Pak Dani.
1: Kayu tangan, ini juga pelanggaran ini. Ini ada beberapa mobil yang parkirnya di kanan jalan, motor juga ada juga.
0: Kayaknya tadi sekitar jam 10 sempat kita bahas ya, gimana kayu tangan kok ini ya tidak ada informasi. Saya pikir tadi saya sudah berpikir baik gitu ya, ini sepertinya tertib deh di sana. Ternyata Pak Dani ini menemukan pelanggaran siang hari ini. Dan kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga masih berada di sekitar Malang Raya, kita tidak hanya bicara Kota Malang kawan ya, mungkin di sekitar Kabupaten Malang dan juga Kota Batu gambarannya seperti apa, apakah kurang lebihnya sama seperti hanya di sekitar Kota Malang, boleh nanti Anda kabarkan. Tapi untuk sekarang ini Anda yang berencana mengarah ke ruas tol, kita akan geser dulu, kita akan melihat seperti apa update lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan di siang hari ini ya, informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Cuaca sepertinya juga masih panas terik ya, sama dengan di wilayah Trogomas. Barangkali untuk Anda juga yang lagi mobile di ruas tol bisa terus tambahkan infonya di 0811 3609 11.

0: informasi seputar jajan.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus selap pepohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter. Dengan kolam alami di bawahnya yang jernih, meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangannya dihadapi.
11: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Baik kawan, tadi terakhir kita membahas soal ini ya, pelanggaran yang masih sering terjadi di sekitar Kota Malang khususnya. Bahkan tadi Pak Denny sempat menyampaikan list yang cukup panjang ya, ini di mana saja titik-titik yang sering sekali ditemukan pelanggaran, bahkan pelanggarannya apa gitu tadi Pak. Dan

0: Pak Handi, selamat siang Pak Handi, terima kasih. Mau dapat 2 juta pelanggaran bisa kalau stay di Tenes atau Tangkuban Perahu ini. Pak Handi juga sebenarnya sering sekali ya menyampaikan soal pelanggaran ini, bahkan kita juga sering menyampaikan kembali ke rekan-rekan dari kepolisian gitu ya. Tapi memang rasanya masih ada gitu sampai sekarang pun pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud. Terima kasih Pak Handi. Kawan, untuk pelanggaran, kalau kita bicara pelanggaran ya, sebenarnya waktu itu di Ijento kita juga sempat bahas, tapi waktu itu kita lebih spesifikkan soal pelanggaran lawan arah yang masih terjadi di Kota Malang. Nah, kemudian waktu itu yang sambung, yang bersedia dari KPO Satlantas Polresta Malang Kota ada Ibtu Saiful Husen ya, yang menyampaikan sebenarnya ketika ada yang melanggar kemudian ada orang lain yang mengingatkan, ini malah jadi yang melanggar ini justru marah-marah gitu ya. Nah, kemudian dari Pak Saiful Husen juga menyampaikan sebenarnya beberapa upaya sudah dilakukan ya oleh pihaknya. Nah, seperti apa penjelasannya, kita coba dengarkan.
1: Terutamanya setiap saat yang ditemukan mungkin masyarakat yang melintas di seputaran tanda larangan, ya itu tadi Mbak sudah sampaikan, kalau diingatkan malah ya itu tadi malah yang mengingatkan disalahkan kan gitu. Begini Mbak, jadi kita kembali kepada nalurinya masyarakat khususnya warga Kota Malang sendiri sih saya kira itu. Jadi sudah rambu-rambu itu sudah lama, kan memang pertama ya kita sosialisasi dulu, tidak semerta-merta kita memberikan istilahnya portable untuk pemasangan rambu-rambu itu, tidak semerta-merta kami laksanakan sendiri, melainkan itu melalui forum lalu lintas, Pak. Jadi melalui dari instansi terkait untuk pemasangan itu, setelah ada analis untuk di jalan tersebut, juga pakar transportasi menyarankan bahwasannya kawasan tersebut diberi tanda larangan. Kenapa? Ya itu tadi, Pak. Bahwasannya menurut analis, kawasan tersebut ini kalau dijadikan dua jalur akan membahayakan bagi pengendara. Seperti itu. Kita sudah berupaya. Namunnya itu kembali kepada jati diri ya, jati diri, naluri masyarakatnya sendiri, manusianya sendiri, kesadaran, yaitu kita kembalikan ke sana. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Nah, itu kawan ya yang dijelaskan dari Ibtu Saiful Husen. Jadi harapannya di sini ada kesadaran juga dari masyarakat supaya bagaimana bisa tertib ya terhadap lalu lintas ketika berada di jalan. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana cara menyadarkannya gitu? Kalaupun memang dari pihak kepolisian ini sudah melakukan beberapa upaya gitu ya, mungkin dengan mengingatkan. Lalu ketika diingatkan tapi ternyata masih ada pelanggaran, lalu apalagi yang bisa dilakukan, tindakan tegas yang seperti apa yang ingin diharapkan gitu ya oleh masyarakat? Mungkin Anda juga ingin bersuara, kawan, Anda punya harapan gitu ya, beberapa hal yang bisa dijadikan opsi sebagai tindak lanjut dari rekan-rekan kepolisian, Dishub, kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi, yang masih sering terjadi di sekitar Kota Malang. Boleh nanti Anda gabung bersama dengan kami, kita ngobrol juga bisa ya, nanti Anda bisa telepon di 081 3600 911. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan coba terhubung bersama dengan reporter Citygate FM. Ada Asrur akan menyampaikan kabar, kawan. Meski juara grup, Arif Suyono mengaku kecewa berat dengan performa Persikoba.
2: Segera kita ikuti laporan reporter Citygate 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
3: Kawan, Persikoba Kota Batu memang berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 sebagai juara grup. Namun hasil tersebut ternyata belum membuat pelatih kepala Persikoba Arif Suyono merasa puas. Usai laga imbang 1-1 melawan Persikado Suharjo di Stadion Berantas kemarin, Arif mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya yang dinilai jauh di bawah standar pemain Persikoba. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arif Suyono.
4: Terus untuk hasil ini murni ini, saya sangat-sangat kecewa ya Mas. Untuk hari ini saya sangat kecewa karena terlepas hasilnya imbang.

0: Bang, tapi permainan Persikoba hari ini jauh di bawah standar, jauh sekali. Saya sungguh-sungguh sangat kecewa. Tapi ini PR buat saya kedepannya mungkin banyak perbaikan juga. Kita sudah nggak bisa mengambil pemain, jadi kita maksimalkan yang ada.
1: Meski mengapresiasi kerja keras para pemain dan bersyukur timnya lolos sebagai juara grup, Arif menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi babak 32 besar. Menurutnya, salah satu kelemahan yang terlihat selama fase grup adalah sektor penyerangan. Persikoba dinilai masih kesulitan mengembangkan permainan ketika menghadapi lawan yang menerapkan tekanan tinggi atau pressing ketat. Karena regulasi kompetisi tidak lagi memperbolehkan penambahan pemain baru pada fase berikutnya, tim pelatih akan fokus memaksimalkan materi pemain yang ada saat ini melalui evaluasi dan perbaikan taktikal. Dengan modal 5 poin dari 3 pertandingan, Persikoba tetap melangkah ke babak 32 besar sebagai juara grup dan akan menghadapi lawan yang dipastikan lebih kuat dalam perebutan tiket ke fase selanjutnya. Baik kawan, si Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Wisdom. Jadi pengalaman spiritual yang saya alami memang menjadi titik balik saya untuk berubah adalah saat ayah handa mertua itu meninggal. Jadi beliau meninggal saat badminton, di lapangan badminton, saat saya sedang tidak ada di tempat. Saya saat itu sedang magang. Saya sebenarnya di awal itu tidak suka dengan beliau. Sebenarnya karakter yang kurang pas menurut saya adalah beliau cukup frontal. Itu memang bertentangan dengan kultur keluarga saya yang lama. Tapi kenyataannya dunia kerja juga frontal. Yang pertama harus amanah. Lalu yang kedua adalah harus jeli melihat strategi bisnis, terutama ketika hal itu apakah menguntungkan atau merugikan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menganggap orang lain itu tidak memiliki sesuatu. Bisa jadi mungkin menggunakan celana pendek, tapi ternyata dia orang yang kaya. Bisa jadi bajunya mungkin kok tidak menggunakan baju yang rapi, tapi ternyata dia orang yang sangat pintar atau memiliki kompetensi khusus. Jadi harap melihat orang itu dengan sudut pandang yang berbeda. Pesannya seperti itu. Jadi menurut saya almarhum sangat relevan dengan kehidupan pekerjaan saat ini. Jadi intinya adalah beliau mengajarkan kepada saya bahwa ini loh dunia nyata tuh seperti ini. Hanya saya saja yang mungkin saat itu cukup naif, belum memahami hal itu. Harus saya akui banyak pengalaman atau ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi karena saya belum dalam tahap menerima, tidak semua hal itu saya serap semuanya. Terus kemudian saat beliau meninggal, ternyata apa yang beliau sampaikan itu berdampak dengan kehidupan saya. Ketika saya terapkan apa yang beliau sampaikan dulu, terus saya terapkan dengan baik di misalnya di rumah saya atau pekerjaan saya, oh benar ternyata yang ayahanda itu katakan, kok benar ya, saya langsung merinding. Astagfirullah, berarti saya salah nih, saya harus minta maaf. Jadi setiap saya sholat, setiap saya berdoa, saya selalu minta maaf kepada Allah bahwa maafkan saya karena telah membenci ayah saya dulu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata kita sebagai orang yang mengenal orang baru itu harus mengosongkan gelas. Dalam artian, karena beliau sudah berpengalaman, pasti pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Harusnya itu yang saya gali, bukan saya reject. Nah itulah akhirnya saat ini saya selalu berupaya di mana siapapun orang baru yang saya kenal, beliau pasti punya ilmu. Nah ilmu itulah yang harus saya serap dan harus saya aplikasikan ke kehidupan saya seumpama ilmu itu baik. Karena tidak semua nasihat atau pandangan orang itu negatif ternyata. Kalau kita terima dengan cara yang baik dan dari sudut pandang yang berbeda, oh ternyata manfaatnya begini loh. Ternyata impact kepada saya, orang-orang yang saya berlakukan lebih humanis, oh ternyata dari orang tersebut saya dapat ilmu baru. Ternyata ketika saya berusaha untuk menggali informasi dari beliau dengan cara yang lebih humble, terus saya merasa bahwa saya kurang tahu, saya diajari dong bagaimana ya pak ya. Oh gini loh mas, akhirnya beliau antusias, dengan antusiasmenya itu ternyata ilmunya banyak ya ternyata orang ini. Saya Dr. Yuswa Ibnu Sina Setiawan, Direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Usada, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
4: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
5: Apa sih, hebat dewe gue loh.
3: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
5: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
3: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
5: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
6: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, bicara soal pelanggaran melawan arah yang ada di Kota Malang, bahkan Kabeo Satlantas Ibtu Saiful Husain juga menyampaikan pelanggaran arah di Kota Malang ini masih sering ditemukan hampir setiap hari. Untuk titik pelanggarannya ini sebenarnya juga sudah terpetakan ya, ada di beberapa ya seperti Tenes, kemudian Juanda sampai di kawasan Kebalen, termasuk juga kalau menurutnya rambu larangan ini sebenarnya juga sudah terpasang ya melalui kajian bersama Forum Lalu Lintas dan Pakar Transport begitu kawan. Namun memang masih banyak pengendara roda 2 yang tetap memilih melawan arah demi mempersingkat waktu perjalanan. Tentu ini juga sebagai alternatif yang beresiko ya, beresiko membahayakan untuk pengguna jalan lainnya. Kita coba dengarkan statement waktu itu yang disampaikan oleh Ibtu Saiful Husain.
9: Ya, terutama itu tadi kemarin, Mbak, yang ke Baleng itu kan memang kita berupaya ya, ke Baleng itu kan jalan sempit yang mengarah ke utara, yang jalan Juanda itu. Makanya di situ diberilah satu arah, karena tak, jalannya ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dua jalur. Gitu. Seperti itu, namun masyarakat ya itu tadi, banyak yang menyampaikan sudah kami laksanakan penindakan, sudah... yang mana saat ini mobil kami ya kebetulan memang keterbatasan ya, karena mobil kami, mobil setel ini kan selalu selalu mobilitas, Mbak. Jadi tidak salah satu tempat saja kan gitu, banyak-banyak istilahnya, karena mobil satu kita mobiling ya di mana-mana. Namun ya itu tadi kembali kepada manusia sendiri, setelah di situ ada ditindak atau dikasih peringatan bahkan penindakan, kembali lagi ya seperti itu, demikian.
8: Oke, baik. Nah, itu kawan ya yang jadi penjelasan dari Kabid Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain. Nah, waktu itu kawan, kita selain bersama dengan perwakilan dari Polresta Malang Kota, kita juga terhubung dengan pakar transportasi dari Universitas Brawijaya, ada Prof. Sugiono. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya, kira-kira apa saja yang bisa digarisbawahi dari statement dari Prof. Sugiono. Tentu di situ juga ada beberapa masukan gitu ya, dengan harapan nanti Kota Malang bisa tahap demi tahap lebih tertib begitu ya. Tapi kalau dari Anda sendiri bagaimana kawan? Apakah Anda optimis nantinya Kota Malang bisa lebih tertib dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan? Boleh nanti Anda bergabung ya bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan 0811 3600 911. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Kota Malang, khususnya Anda yang sekarang posisi ada di sekitar Kabupaten Malang, Jam 12 lebih 45 menit, hati-hati yang bersiap mengarah ke sekitar Pakisaji, tampak sudah mulai ramai di sana. Kemudian mengarah ke sekitar Sukun juga sudah mulai ramai di sana, tapi masih terkondisikan ya. Begitupun Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar RST Supraun, ataupun Anda yang mau mengarah masuk ke sekitar Bergan. Kawan, untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
10: Jalan-jalan plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi, 1001 Tumpeng, dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-jalan plus.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya wis, iki 2000 karcisin di Sam.
1: Wis, gak usah karcis-karcisan.
0: Le, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
1: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
0: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Mbak, anu yo dek, kang arepiku mandek dhisik. Aku tetu mbas rujak, sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat gini.
9: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
8: Sedih lu ae lo mbak. Sama nanti di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng di kene yo.
9: Yo wes cepetan.
8: Yo.
9: Mbak, dari zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Dari zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
10: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
8: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami, termasuk Anda menyampaikan apa yang jadi respon di pembahasan siang hari ini terkait dengan pelanggaran yang masih terjadi. Dan waktu itu memang di Jento kita sempat bahas ya bersama dengan rekan-rekan dari Polresta Malang Kota. Tadi kita juga sudah dengarkan dari pihak kepolisian, sebenarnya juga sudah memberikan atensinya, bahkan tahu gitu ya di mana saja titik yang sering ada pelanggaran. Kita masih belum sampai di titik upaya yang sejauh ini yang sudah dilakukan dari rekan-rekan Polresta. Kita dengarkan sekali lagi, kawan, kita selesaikan terlebih dahulu ya sebelum kita putarkan dan kita baca beberapa informasi yang sudah masuk.
11: Ini karena sekarang yang diutamakan yang sistemnya sistem elektronik ya. Sistem, istilahnya sistem elektronik ini berkelak pada etle dan mobil incar. Sedangkan kalau etle ini kan di seputaran persimpangan jalan, namun kalau mobil incar ini kan mobilitasnya istilahnya mobil, mbak ya, mobil ya, tempat-tempat istilahnya yang sinyalir banyak pelanggaran di situ, makanya diadakan yang diutamakan secara mobil incar ini yang diterapkan di lokasi ya. Tapi kan tidak salah satu tempat, Mbak, melainkan beberapa tempat untuk menaruh mobil incar ini, seperti itu. Demikian, Mbak.
8: Oke. Jadi sekarang ini yang diupayakan dengan adanya mobil incar itu, kawan, ya, termasuk juga adanya ITLE yang sedang digencarkan oleh rekan-rekan dari Polresta Malang Kota. Terima kasih banyak, ada Pak Faisal. Selamat siang, Pak Faisal. Terima kasih banyak voice note yang ditambahkan.
12: Siang, si tiket.
8: Selamat siang.
12: Mumpung masalahnya masalah Polantas, ya. Jadi kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa alasannya mobilnya cuma satu, pengadaan mobil mahal dan lain sebagainya. Oke lah. Yang kedua, itu banyak daerah itu banyak polisi itu di YouTube ada, di Instagram ada, banyak Polantas itu yang akhirnya menggunakan handphone untuk melakukan penilangan secara elektronik dan langsung di jalan. Itu katanya tidak tahu kenapa waktu itu, alasannya apalah. Jadi alasan itu kan banyak, yang namanya alasan itu kan lebih lebar daripada alas kubur, lebih luas daripada apa alas yang ada di Brazil sana, ya, namanya aja alasan. Sekarang simpel kok, Pak Polisi, apa caranya supaya mereka itu bisa tertib wis ngunuai? Ya, yang paling memungkinkan yang menurut Anda itu bisa mereka itu bisa tertib itu apa? Wis gak peduli caramu ya apa wis. Ya, wakil coro sing wis disampaikan oleh pendengar dan lain sebagainya. Ya, wis gak ngerti ndi sing mau gawe, ndi sing mau rungokne gak peduli. Ya apa carane mereka-mereka yang tidak tertib itu, mereka-mereka yang memang sengaja mau melawan hukum itu ditertibkan. Wis ngono ae. Enggak usah banyak apa toksul-toksulan. Buktiin di lapangan. Terima kasih.
8: Oke, terima kasih Pak Faisal. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali lanjutkan, ya. Ada yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
8: Oke, kawan, untuk Anda yang bersiap masuk mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari. Kondisi di siang hari ini tampak masih lancar saja, tidak ada kepadatan, kawan. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo sejauh ini juga nihil antrian. Untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Untuk Anda yang sekarang sedang memantau di ruas tol, tidak hanya kondisi lalu lintas, cuaca juga bisa Anda bagikan di WhatsApp atau dengan cara mention @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, MBG di Kabupaten Malang dilarang menggunakan makanan instan. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menjelaskan, menu yang disajikan setiap harinya harus fresh. Kata Mahila, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dilarang menggunakan menu instan, seperti beberapa jenis olahan mie pasta dan bihun. Sementara itu, untuk olahan berbasis roti seperti burger, dilarang menggunakan daging hasil dari UPF. Kawan, TNBTS perketat pengawasan Gunung Semeru untuk cegah pendakian ilegal. Kepala Badan Tata Usaha Balai Besar TNBTS Bambang Suryanto menyampaikan penguatan pengawasan di Gunung Semeru dilakukan untuk mencegah aktivitas pendakian ilegal melalui jalur tidak resmi. Langkah ini diambil menyusul insiden pendaki yang terperosok ke jurang saat melintasi jalur yang tidak ditetapkan sebagai akses resmi. Pengetatan ini dilakukan setelah adanya kejadian pendaki yang jatuh ke jurang di kawasan Gunung Semeru saat melintasi jalur tidak resmi via Candi Jawar Purbakala di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Informasi lain kawan, Kemenpu selesaikan 222 SPPG di seluruh Indonesia termasuk di wilayah 3T. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menyebut 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di 30 provinsi seluruh Indonesia juga dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dodi menjelaskan titik lokasi pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan BGN dan Kemendagri, sementara Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan dan mempercepat proses pembangunan sesuai target yang ditetapkan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.

Serigen 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini giliran saya Nurul Fitriani menemani Anda. Kita masih di City Report ya. Jam 1 siang kondisi cuaca semakin cerah. Dan barangkali ini bukan hanya di Teluk Gomas saja ya, karena sejak tadi pun juga informasi dari beberapa pendengar Serigen FM banyak yang menyampaikan untuk kondisi cuaca selain cerah juga masih panas. Kalau untuk Anda juga yang lagi pantau di beberapa area sekitar Anda ya, seperti apa untuk update-nya nanti boleh terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami via 0811-3600-911. Kawan, di awal musim kemarau ya, biasanya jam-jam seperti ini kondisi suhu di luar bakal lebih panas dari biasanya. Boleh Anda lengkapi juga ya nanti informasi berapa derajat Celsius untuk kondisi di luar sana. Apakah juga masih panas teriknya menyentuh angka 30 atau berapa? Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau sesuai dengan informasi yang kita dapat dari EWS Juanda, kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur ini memang soal cuaca hujan itu masih cukup minim. Sedangkan kalau untuk kondisi suhunya, kawan, hari ini cukup dingin ya. Kalau pagi tadi, bahkan angka terendah itu ada di angka 9 derajat Celsius. Biasanya angka terendah itu di Jatim masih angka belasan ya. Cuman hari ini tadi sudah menyentuh angka terendah di angka 9 derajat Celsius. Dan barangkali ini juga di beberapa dataran tinggi gitu ya. Kalau di Batu sih tadi informasi yang kita dapat angkanya masih 13 derajat Celsius. Mungkin apakah juga di Bromo gitu ya yang suhunya tadi menyentuh di angka 9. Karena juga kalau di musim bedidin seperti ini bukan hal yang aneh lagi gitu ya, ketika di Bromo bakal lebih dingin. Bahkan juga ada beberapa fenomena seperti di area pasir itu ya, banyak adanya es, kemudian juga di daun-daun itu sampai embun esnya ini muncul gitu ya, saking dinginnya. Apakah sudah mulai muncul juga untuk fenomena-fenomena seperti itu di area Gunung Bromo? Nanti boleh untuk Anda share barangkali yang sering mobilitasnya untuk akses ke Gunung Bromo, apalagi hari ini juga momen weekend ya. Boleh untuk Anda sampaikan, barangkali baru turun gitu ya dari Gunung Bromo, tadi seberapa dingin gitu di sana, boleh untuk Anda sampaikan. Karena di musim kemarau, kawan, itu kan kondisi sebaran awan ini sangat minim. Jadi kalau pas malam sampai pagi harinya dinginnya itu sangat dingin. Kalau pas siang panasnya ini juga bakal panas terik, karena sekali lagi untuk sebaran awan pun juga sangat minim ya di atmosfer. Jadi juga panasnya bakal langsung, dinginnya pun juga bakal langsung dirasakan di bumi. Nah, untuk itu, untuk hari ini, selain untuk suhu udara ya, terendah tadi sempat saya sebutkan di angka 9 derajat Celsius, suhu tertinggi ada di angka 34 derajat Celsius. Biasanya untuk suhu tertinggi tercatat di area Surabaya gitu ya, di area Surabaya dan sekitarnya. Cuman kalau untuk sekarang di area Anda, wilayah Malang Raya, boleh di-share ya, kira-kira suhu panasnya sampai di siang hari ini berapa derajat. Kalau di Teluk Gomas sih tercatat di angka 29 derajat Celsius ya. Kalau dari Anda nanti boleh untuk kembali sampaikan infonya di 0811-3600-911. Atau barangkali juga masih mau menambahkan soal apa tadi yang sempat kita sampaikan gitu ya di jam-jam sebelumnya. Tadi sempat saya sebutkan juga sekitar jam 11 siang informasi awal soal kegiatan operasi Semeru gitu ya, operasi Patuh Semeru nanti yang akan dimulai sejak tanggal 8 besok ya, artinya mulai dari besok tanggal 8 Juni sampai beberapa hari selanjutnya. Kemudian tadi dari pendengar banyak nih yang memberikan informasi daerah mana sajakah yang sepertinya petugas harus benar-benar standby di sana. Kemudian juga pasti bakal dapat menjaring pelanggar itu banyak sekali, karena memang jumlah pelanggar di lokasi itu selalu ada. Kemudian juga jumlahnya itu banyak. Tadi terima kasih ada Pak Dani yang sudah menyebutkan ya untuk areanya di mana saja. Tadi cukup lengkap. Kemudian juga Pak Handi nih yang salah satunya juga tidak pernah capek-capeknya ya untuk share soal jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan. Kemudian barangkali kalau dari Anda juga mau sambung, kawan ya, nantinya di on air juga boleh. Tadi sebenarnya ada satu pendengar Serigen FM yang mau sambung di telepon ya, tapi sangat disayangkan tadi masih terkendala. Nanti kalau sudah selesai boleh untuk sambung kembali bersama kami
di 0811-3600-911. Karena tadi saya sempat terima telepon itu dari Pak Dimas, kawan yang mau join di telepon. Kalau sudah selesai kegiatannya nanti boleh untuk sambung Pak Dimas ya. Kalau dari Anda juga tidak hanya di WhatsApp ya, sosial media kami mungkin kalau mau mention juga boleh, yang aktif di media sosial biasanya di story. Nah, Anda boleh mention kita juga di @serigait9 11FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini, kawan, cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa, berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata, bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yagnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan budaya, dari Desa Wisata Ngadas Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah Ketumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Lakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
8: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
7: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
8: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
7: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
8: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
9: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sorry Good Night on FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 1 siang hari Minggu ya. Apakah sudah mulai ada untuk peningkatan arus? Biasanya jam 1 ini sudah mulai ada peningkatan untuk di arus balik ya, yang mengarah ke area Kabupaten Malang dari Kota Batu. Biasanya mengarah ke Karangploso itu sudah mulai cukup padat ya. Cuman ternyata jam 1 kali ini masih aman saja kawan. Anda yang barangkali akses nanti dari area sekitaran Kota Batu, daerah Pendem ya, ini masih lancar. Sampai di jembatan Pendem itu juga masih lancar. Cuma nanti kalau sudah lepas dari jembatan Pendem ya, arah belokan tikungan kawannya yang agak naik mengarah ke TL Arhanud, nah itu sudah mulai padat, sudah mulai agak panjang ya yang mengarah ke TL Arhanud. Lepas dari TL Arhanud itu masih landai saja sampai di daerah Ngijo Karangploso, sampai di Jalan Perusahaan itu masih lancar ya. Termasuk di perempatan Kepoharjo biasanya yang kondisinya padat sekali, untuk sekarang juga masih lancar saja. Antrian hanya di menjelang persimpangan dan masih belum krodit ya, belum sampai ada peningkatan arus yang signifikan. Cuman untuk arus kendaraan kali ini yang sudah mulai nampak ya, sekali lagi masih di area persimpangan TL Arhanud. Itu kawan kalau Anda lewatnya di area Pendem. Kalau justru dari arah simpang Pendem ini lurus menuju ke dalam Kota Malang yang lewatnya di Tlogomas, nanti bisa antisipasi ya, jembatan Tunggul Mas ini antriannya sudah sampai di Tirta Utomo, jadi sudah panjang juga ya, yang turun dari arah Kota Batu menuju ke tengah Kota Malang via Tlogomas. Untuk antrian sudah mulai dari Tirta Utomo sampai di jembatan Tunggul Mas. Selepas di jembatan Tunggul Mas, untuk kondisi traffic sudah cenderung lancar saja. Itu kawannya kelihatan untuk peningkatan arus di siang hari ini. Tadi juga ada tambahan informasi area Kabupaten Malang, sisi selatan, daerah sekitar Bululawang. Tadi itu kita terima dari Bu Ashar, sempat membagikan informasi. Untuk info lalin, pertigaan Lampu Merah Krebet ini sudah mulai padat ternyata, mulai dari Sudimoro. Ini karena bubaran Sambang Santri di daerah Al-Munawariyah. Nah itu ya, untuk yang lagi akses di daerah sekitaran Ponpes Al-Munawariyah, ini kondisinya bakal ramai ya di lokasi karena pas dengan jam bubaran Sambangan Santri di Ponpes Al-Munawariyah. Ini kondisinya sampai di daerah Krebet kawan yang cenderung ramai. Kemudian selepas di jalur Krebet, tadi informasinya juga ditambahkan untuk lanjut di Ponpes Anur ya, nanti juga bakal terimbas bubaran wisuda di Ponpes Anur. Ini juga sudah mulai bubaran, jadi tetap hati-hati ya yang memilih rute tersebut, cuacanya juga panas. Itu informasi dari Bu Ashar. Terima kasih untuk informasinya. Yang mau menambahkan juga ya, beberapa area lain dari Anda masih bisa ikut sampaikan di 0811-3600-911.
1: Itu toh informasi seputar jalan tol.

Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandan. Untuk di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Untuk kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811-36911 atau dengan cara mention di @city guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Wah, alhamdulillah. Akhirnya.

0: apa sih? Hebat dewe iku lho.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
0: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
0: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyo iki. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, ndek grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM, guidance for your life. Kawan, masuk di jam 1:34. Tadi ada tambahan informasi juga ya dari Pak Dani. Termasuk kawan untuk di segmen kali ini nanti coba saya update. Ada informasi bersama dengan reporter Sedikit FM. Nanti akan ada Asrur kawan. Masih dengan kabar dari wilayah Kota Batu. Untuk bersama Asrur ya, di segmen kali ini nanti akan bawa informasi soal pertandingan kawan di Piala Presiden 2026. Kabarnya babak 32 besar Liga 4 dimulai 9 Juni. Persikoba siap hadapi lawan berat. Nah, kira-kira seperti apa juga untuk informasinya nanti kita akan sambung dengan Asrur. Karena saya mau play dulu info dari Pak Dani tadi melalui voice note info soal traffic, Pak ya. Coba saya play dulu.
1: Selamat siang, ini bundaran pesawat Suhat menuju Sudimoro. Rapet ini, rapet. Rapet banget ini. Ada apa ya di depan? Apakah hanya volume dan crossing orang-orang nyebrang aja?
0: Oh baik, Suhat menuju Sudimoro kawan. Info dari Pak Dani sudah mulai padat ya. Tepatnya di manakah Pak Dani? Di menjelang U-turn Taman Kerida Budayanya kah atau menjelang di patung pesawatnya ini tadi? Kalau dari informasi yang kita terima tidak ada kegiatan kawan ya di sekitaran Sudimoro. Kira-kira di lokasi padatnya efek apa? Kalau Pak Dani pun juga sudah lepas dari kondisi traffic yang padat, nanti boleh di-update kembali Pak ya. Terima kasih untuk infonya. Untuk kali ini kawan, saya juga akan sambung dulu bersama reporter Asrur. Sudah terhubung ya di line telepon, akan membawa kabar soal Persikoba. Nah, di babak 32 besar Liga 4 dimulai 9 Juni, Persikoba siap hadapi lawan berat.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
3: Kawan, Persikoba Kota Batu resmi melangkah ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah tampil sebagai juara grup M pada fase 64 besar. Namun, tantangan yang dihadapi skuad Elang Putih dipastikan semakin berat karena hanya 32 tim terbaik yang tersisa dalam persaingan menuju babak 16 besar nanti. Pelatih kepala Persikoba Arvisiono menilai kualitas tim-tim yang lolos ke fase berikutnya sangat merata, sehingga tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap mudah. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu Arvisiono.
4: Kurang paham saya ya, jadi seingat saya bagus ya, kalau nggak salah juara grup Persepam ya, terus juara grup Persikoba di maksudnya Batu, Madura, terus runner up Pasuruan, runner up Jember kalau nggak salah. Sekarang aja saya lihat banyak tim bagus ya di masing-masing grup, jadi kita harus tetap waspada, mungkin seperti itu mas.
3: Saat ini, pelatih fokus mempersiapkan kondisi fisik, mental, dan taktik pemain sambil menunggu hasil pembagian grup babak 32 besar. Sesuai regulasi kompetisi, babak 32 besar akan menggunakan format home turnamen dengan sistem setengah kompetisi. Sebanyak 32 tim akan dibagi ke dalam 8 grup, dan hanya juara serta runner-up grup yang berhak melaju ke babak 16 besar. Babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 9 hingga 16 Juni mendatang, sehingga setiap pertandingan akan menjadi penentu langkah Persikoba dalam melanjutkan perjuangan ke kompetisi nasional. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: City Guides Inside.
6: Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut Kota Malang, hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah Kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas Kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lowowaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintai mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
5: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih 2 digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih 2 digit. Kemudian untuk tipu online juga masih 2 digit. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik, penyidik saya, untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja. Dengan keluhan masyarakat apapun, ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun, pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
6: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
7: Kalau analisa kita gitu ya secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, tidak asal dalam artian kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut? Itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
6: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras, keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9 FM Guidance for Your Life. Kawan di siang hari ini ya, beberapa teman informasi tadi yang sempat kita terima. Ada juga dari Pak Dani yang mengabarkan Widya Gama ini sudah mulai merambat. Apakah Dewi sudah gitu ya di sana? Mungkin kalau Anda yang pantau ya, boleh di info juga kawan, apakah memang padatnya efek wisuda atau apa. Kemudian tadi tambahan info juga dari Pak Dani yang di Sudimoro arah ke SM Futsal itu nggak tahu ada apa, karena begitu turun dari pesawat merambat. Kemudian begitu perempatan kecil belok kanan, di sana lancar kawan. Hambatan hanya mobil parkir gitu kalau informasi dari Pak Dani. Oh baik, terima kasih Pak Dani ya. Berarti efek volume saja Pak ya, tidak ada kejadian apapun ataupun kegiatan atau event yang lainnya juga di heal gitu. Terima kasih untuk infonya. Ada juga untuk pantauan traffic tadi datang dari Pak Herman. Selamat siang. Lagi mobile di mana kah Pak Herman? Ada dua video yang dikirimkan.
1: Sore Citygate 911 FM.
2: Pagedangan.
1: Saya posisi di Gedangan ya.
2: Pagedangan.
1: Turen. Ini ada insiden truk. Pakai ya truk terbalik ini.
3: Sepi deh.
1: Ini ada
3: wong tilem apa?
1: Ya ada petugas kepolisian di sini.
2: Ini soalnya banter-banter biasanya.
1: Ya, ada petugas kepolisian.
2: Jalan lurus.
1: Ini lagi waktunya udah lebih 15 menitan. Oke. Demikian sekilas info dari
3: kecelakaan pinggir
1: Gedangan Turen ya.
0: Baik, terima kasih Pak Herman ya untuk infonya. Itu pantauan di daerah Turen kawan, Pagedangan. Ada kendaraan berupa truk gitu ya yang terguling. Muatannya apa itu Pak ya? Tadi dikabarkan sudah terjebak agak lama kawan di lokasi, kisaran 15 menit ya. Tapi untuk di lokasi juga sudah ada petugas polisi. Video selanjutnya masih dari Pak Herman, saya tampilkan dulu.
3: Ada si kosong paling
2: ngantuk.
3: Biasanya ngantuk.
1: Kayaknya tabrakan.
0: Baik, dari video yang ini pun juga sama kawan ya.
3: Ayo oleng.
0: Kelihatannya kondisi traffic masih mengantri.
3: 20 rumah.
1: Oke, pelaka dulu.
3: Pelaka di mana? Gedangan.
1: Pagedangan. Ke satu Pagedangan.
0: Oke, ini untuk videonya semakin mendekati area laka kawan ya.
1: Terguling.
3: Terguling.
0: Oke, apakah kelihatan untuk muatannya?
1: Ya.
0: Oh, kurang.
1: 88
0: baik, kurang jelas juga ya itu muatannya apa. Yang jelas untuk di lokasi ada kendaraan berupa truk kawan yang terguling. Terima kasih Pak Herman untuk infonya, bisa diantisipasi kawan. Sekali lagi lokasinya di daerah Pagedangan Turen. Dan untuk info yang lain, tadi itu ada pendengar Sirikir FM ya yang mau on air, coba saya sambungkan dulu. Ada Pak Dimas gitu ya yang mau ikut komentar juga soal operasi Semeru yang akan dilakukan mulai dari besok ya, tanggal 8 Juni 2026. Oke, sudah terhubung dengan saya, Pak Dimas. Halo, selamat siang Pak Dimas.
4: Selamat siang Mbak Wulan.
0: Iya Pak Dimas, untuk saat ini yang di on air dengan Nurul Pak Dimas, silahkan. Iya, gantian Pak ya.
4: Yang ya Mbak. Nah tadi sebelumnya saya ini mobile Mbak dari Pakis. Wendit tepatnya dari Wendit gitu loh Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Itu ada truk pengangkut tebu. Kayaknya sih odol sih Mbak. Itu nyantol apa ya kabel gitu loh Mbak. Kabelnya itu sampai putus.
0: Baik.
4: Itu apa okay. Namanya? Apa ya tadi belum sempat putus sih. Jadi kabelnya itu kalau nggak salah kabel provider itu putus. Tiangnya juga ikut rubuh. Untungnya rubuhnya nggak ke jalan.
0: Gitu. Oke. Okay. Posisi tepatnya itu di jalur mana Pak? Arah ke Malangnya atau sebaliknya ke Pakis.
4: Arah kebaliknya. Jadi depannya kalau tiang yang rubuh itu persis di outletnya Hisana Chicken itu loh, Mbak. Itu kan ada okay. Hisana Chicken. Nah itu untung juga nggak ngerubi outletnya itu. Jadi rubuhnya itu pas sejajar sama jalan gitu aja sih. Jadi nggak untung nggak ke tengah jalan, nggak juga ngerubi ininya apa namanya outletnya Hisana itu nggak. Nggak kerubuhan lainnya kayak gitu.
0: Baik-baik. Di lokasi sudah ada penanganan belum Pak? Pemilik provider atau gimana gitu?
4: Petugas sih, Mbak, polisi. Tadi itu kurang lebih jam setengah duaan kok Mbak tadi. Setengah jam yang lalu sih pas saya lewat mobil dari mana tadi, dari Pakis, dari Bandit. Soalnya pas ya itu pas habis telepon apa namanya si Tiga terus dapat penumpang lah. Setelah itu apa namanya ada apa namanya
0: kejadian itu ya.
4: Ini kejadian itu seperti itu. Nah, baik. Doh ya masalah ini Mbak mau komen tentang operasi Semeru P. So ya,
0: betul.
4: Ya pokoknya kepatuhan kebutuhan itulah yang jelas. Kalau menurut saya sih, karena mentalitas warga negara Indonesia sudah sangat berkurang atau sangat melemah ya menurut saya itu. Kalau bisa sih, nggak usah pakai operasi patuh, tapi tetap petugas polisi itu jaga terus aja standby di situ. Sampai nggak ada operasi-operasi lagi. Jadi sampai mentalitas warga negara kita itu kembali seperti semula gitu loh Mbak.
0: Oke. Jadi tidak hanya... Saya sih, ya,
4: apa namanya, apa percuma sih kalau misalkan... ada operasi patuh paling cuma berapa pekan gitu ya, paling cuma 2 minggu, setelah itu oke lah mungkin orang-orang tertib, tapi setelah itu balik meneh settingan awal gitu loh Mbak menurut saya. Mending ya kalau misalkan itu gak usah pakai operasi gitu, tapi tetap aja maksudnya untuk ya namanya merubah mental kan gak bisa 1 pekan 2 pekan atau bahkan 1 tahun 2 tahun toh pasti kan berpuluh-puluh tahun seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, karena di sini kan juga polisi itu kan juga ada bagian lalu lintas toh Mbak. Nah, bagian lalunya itu kan otomatis juga masa yo pelanggaran-pelanggaran gitu itu dibiarin gitu aja. Kayak gitu sih menurut saya. Kalau saya sih operasi patuh itu oke lah, boleh lah itu dilakukan sepekan. Tapi menurut saya supaya mentalitasnya warga kita ini juga balik seperti apa ya, nggak seperti balik ke settingan awal, ya mending diadakan ini aja apa sih ya, petugas standby di situ dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu sih.
0: Oke.
4: Jadi benar-benar langsung ditindak tegas di situ. Kalau bisa, kalau misalkan tetap ngeyel, pertama SIM-nya dicabut, yang kedua kalau misalkan lebih mau ngeyel lagi, motornya atau kendaraannya diangkut juga saja sih.
0: Oke. Baik Pak Dimas gitu. Terima kasih ya Pak Dimas untuk sambungnya juga. Oke. Itu kalau menurut dari Pak Dimas kawan ya, harapannya juga untuk bisa mengubah kebiasaan warga ini tidak hanya sekedar dengan operasi selama 2 pekan saja. Mungkin bisa continue gitu Pak ya. Terima kasih itu kalau menurut dari Pak Dimas. Barangkali kalau dari Anda juga ada yang mau ditambahkan nanti boleh ya langsung di 0811 3600 911. Sambil tadi soal kabel provider yang putus, ditambah juga untuk tiangnya yang putus ya, lokasi tadi di sekitaran Wendit kita masih coba teruskan kawan, apakah sudah dimonitor ini oleh dinas terkait gitu ya, untuk nantinya bisa diteruskan ke group of provider untuk bisa diketahui milik siapa dan segera dilakukan penanganan. Yang lainnya sekali lagi dari Anda tidak hanya di WhatsApp infonya, sosial media kami Anda bisa manfaatkan juga di @serikait911fm.

0: 911 Hot News.
1: Sidigait 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, lahan pertanian di Kabupaten Malang bertambah. Data BBS Kabupaten Malang mencatat, luas persawahan pada tahun 2024 lalu di kisaran 46.100 hektar, sedangkan memasuki tahun 2025 menjadi lebih dari 46.200 hektar. Kata Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan DTPHP Kabupaten Malang, Mursidin Purwanto, dari total luasan itu, sawah di wilayah Kepanjen paling luas dengan total 5.300 hektar lebih. Mursidin menambahkan akibat kondisi curah hujan tinggi lalu, lahan tadah hujan dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam. Kawan, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya disiapkan untuk menjadi kawasan terpadu. Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di kota Surabaya dibangun di atas lahan seluas 6,61 hektar. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan, hunian, dan sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung pengembangan SDM secara menyeluruh. Nantinya Sekolah Rakyat itu bakal jadi kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu lingkungan pembelajaran yang modern dan inklusif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Kawan, Menteri Keuangan Uangka, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, keuntungan pedagang kecil terus menurun akibat kenaikan biaya bahan baku impor yang mengikuti kurs. Sejumlah pelaku usaha tahu dan tempe bahkan terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi lonjakan biaya produksi. Untuk itu, pemerintah menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai salah satu fokus kebijakan. Menurut Purbaya, gejolak kurs tidak hanya mempengaruhi dunia usaha, tapi juga pada biaya hidup masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia. Di siang hari ini menemani perjalanan Anda. Gimana edisi Minggu siang? Apakah juga sudah terimbas kepadatan di beberapa titik, terutama untuk arus balik? Memang mendominasi, apalagi kalau sudah di jam 2. Pokoknya di atas jam 12 ya, peningkatannya signifikan karena biasanya baru jam-jam check out dari homestay, dari hotel, dari villa mungkin, dari guest house begitu ya. Dan penginapan barangkali, biasanya memang check out sekitaran jam 12 baru pada balik. Kalau kemarin udah puas jalan-jalannya, hari ini semoga juga yang kemarin sudah berlibur, semoga fresh lagi. Sekarang perjalanan menuju ke wilayah masing-masing dan semoga besok sudah back to reality dan happy semuanya ya, sudah refresh hari ini. Refresh di awal bulan. Semoga tidak begitu kalap karena masih ada berapa hari lagi nih menuju tanggal 30 Juni kawan. Hari ini suhu lumayan ya, panas terik sekali di area Tlogomas, kita di angka 30 derajat. Kalau kemarin kan informasi dari BMKG untuk Kota Malang itu suhunya kisaran 15-22. Sementara kalau Jatim itu skopnya maksimal 32 derajat katanya suhu tertinggi. Dan salah satu yang didominasi suhu panas itu area Surabaya Raya kemarin kawan, Kota Surabaya, kemudian juga Gresik, Lamongan, lalu mana lagi Sidoarjo, dan ya area sekitar sana lah ya. Nah itu sampai 32 derajat, panas sekali, tapi kalau di Kota Malang kemarin masih relatif aman. Tapi tadi malam setelah 2 hari atau 3 harian ya, kemarin tuh gak begitu bediting ya, gak begitu dingin. Tadi malam dingin banget, berapa ya kemarin malam? Saya gak cek suhu sih, tapi relatif berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, lumayan dingin begitu di malam hari. Termasuk juga hari ini kalau kita lihat perakiraan dulu ya, coba kita cek apakah malam hari ini ada potensi cuaca juga relatif dingin kawan. Kalau kita lihat sih aman aja, biasa aja nih hari ini, rata-rata aja suhunya. Termasuk juga untuk potensi hujan tidak ada sejauh ini, tapi untuk siang hari ini pokoknya jangan lupa kawan untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Kalaupun pakai baju kalau mau keluar rumah, itu jangan lupa pakai pakaian yang warnanya relatif cerah gitu ya, putih atau yang pastel. Pokoknya yang dia tidak menyerap cahaya matahari. Karena kalau hitam nih pasti yang di luar, apalagi lagi ngantri lampu merah ya, pasti panas sekali. Semangat yang lagi di perjalanan, hati-hati juga di beberapa titik sudah mulai ngantri. Terutama kalau dari arah Batu, itu di TL Begawan itu ya, pertigaan Tunggul Mas. Lumayan panjang sih, dari sekitaran jam 1 awal udah mulai ngantri memang kawan, dari arah UMM sampai dengan pertigaan Tunggul Mas. Tapi kalau arah sebalik itu masih aman. Ini jarang-jarang nih di pertigaannya Sido Makmur tuh ngantri. Kalau saya lihat sekarang lumayan ngantri juga ya. Sebelumnya Puskesmas Dau atau dari Polsek Dau itu sudah ada perlambatan. Exit Sido Makmur juga di TL-nya sama, lumayan ngantri. Terus nanti lewatnya Mergo Basuki baru agak lancar juga yang mau turun ke area Kota Malang. Nah kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti boleh report pantauan di beberapa titik lain. Nanti ada boleh sampaikan, kawan bisa langsung call in ya di 0811 360 911. Boleh juga mention kami di @city guide 911 FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
6: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikitain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung geser ke beberapa update tadi yang sudah masuk di WhatsApp ya. Tadi itu ada Bu Kurnia, belum sempat terakomodir di jam 1 lewat 57. Katanya kondisi di area mana nih Bu? Mondoroko ya. Kondisi cuaca di Jalan Raya Mondoroko terang benderang, katanya panas merata nih kayaknya cuaca kayak gini ya di Kota Malang. Termasuk di sekitaran Teluk Gomas juga masih sama teriknya. Suhunya stuck di 30, semoga nggak nambah lagi ya. Ada nggak yang di atas 30 derajat? Nanti boleh share-share juga kawan. Kemarin terakhir tuh yang update di kita, mentok di berapa ya kemarin? Di 31 ya. Hari ini apakah ada yang lebih dari 31 atau justru sama nih rata-rata 30 derajat? Boleh berkabar nanti. Bu Kurnia juga mobile dari arah selatan ke Kota Malang. Itu lancar, cenderung landai katanya. Terima kasih. Lalu juga ada Pak Yahya. Pak Yahya bergabung kawan ini melalui voice note ya. Lumayan panjang nih voice note-nya, sekitar 2 menitan. Saya mau play dulu.
1: Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya izin, apa ya, ngasih masukan aja sih buat petugas kepolisian yang ada di Kota Malang ini. Masih banyak pelanggar-pelanggar ya, menindaklanjuti yang sudah disampaikan oleh Pak Dimas tadi, itu sudah betul. Jadi memang parah sih di sini. Sekarang itu nggak tahu ya, ini warga lokal apa pendatang ini, mereka tidak ini mengindahkan peraturan yang sudah diberlakukan oleh kepolisian. Artinya seperti memakai helm, kemudian spion wajib ada, kemudian plat nomor. Nah ini plat nomor ini yang paling
0: sering ya.
1: Saya ini apakah mereka ini modus ketika ketika ada tabrakan mereka tidak kena razia atau enggak kena dashcam. Nah, apakah itu modus biar mereka lolos dari bukti-bukti tersebut atau bagaimana? Nah, itu mungkin bisa disampaikan, Min. Nah, ini saya sebagai warga ya berharap agar peraturan tetaplah peraturan gitu. Jadi nggak boleh disepelekan gitu. Saya lihat di sini mahasiswa-mahasiswa juga banyak yang ya

0: dan gimana soal peraturan lalu lintasnya gitu, Min. Terima kasih ya, Min. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih kembali, Pak Yahya. Ini kaitannya dengan informasi yang disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan saya yang bertugas tadi pagi ya. Soal operasi patuh 2026 kawan yang serentak diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia mulai besok hari Senin 8 Juni sampai di tanggal 21 Juni 2026. Katanya sih 60% ini akan mengandalkan penindakan hukum melalui hukum elektronik atau kamera e-tilang itu loh kawan. Nah, jadi itu yang akan dimasifkan katanya dalam proses operasi besok itu. Kemudian untuk tilang manualnya 30%, teguran simpatiknya sekitar 10%. Itu informasi awalnya. Tapi kemarin kalau di wilayah Kabupaten Malang ada penegasan-penegasan juga ya dari rekan-rekan Polres Malang. Kalau kata mereka, semuanya nanti berbasis elektronik. Tidak ada lagi yang tilang-tilang manual. Nah, kalau pun semuanya berbasis elektronik, tidak ada tilang manual, apakah pelanggaran-pelanggaran yang termasuk tadi salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya itu bisa tercover? Apakah kamera e-tilang kita itu sudah secanggih itu gitu ya untuk mendeteksi semua jenis pelanggaran-pelanggaran? Kayaknya hanya ada beberapa pelanggaran saja yang bisa terdeteksi, sementara pelanggaran-pelanggaran yang lain termasuk tadi yang kalau nggak pakai plat itu gimana? Nah, itu kan juga jadi catatan juga. Dan nggak semua titik ada kamera e-tilangnya, itu sih yang paling penting. Kalau nggak semua titik ada kamera e-tilangnya, kayaknya ketika ada operasi patuh itu juga nggak semua titik yang bisa ditindak begitu kan kawan ya. Termasuk kalau tadi yang di-share oleh Pak Handi, yang pelanggaran melawan arah, itu kan banyak ya. Tidak hanya di Tenes sebenarnya, tapi banyak di titik-titik lain juga yang sudah diberlakukan satu arah, tapi yang melawan arah tuh masih banyak sekali. Nah, itu pun juga tidak ada kamera e-tilang ya. Lalu gimana yang seperti itu? Apakah tetap meniadakan ini kawannya, meniadakan tilang manual? Kayaknya belum bijak juga. Tapi kadang kalaupun ditanya kenapa nggak ada tilang manual lagi, salah satu kendalanya adalah keterbatasan personil. Itu menjadi salah satu highlight juga yang sering kita terima. Coba nanti kita upayakan untuk bisa terhubung ya bersama jajaran kepolisian, baik itu dari Polres Batu maupun juga Polresta Malang Kota, termasuk Polres Malang untuk wilayah kabupaten. Kita bicara soal persiapan besok, kira-kira apa saja yang menjadi ini ya, apa saja yang menjadi concern, lalu ketika semuanya itu nanti mengandalkan kamera e-tilang, titik-titik yang tidak ada kamera e-tilang itu seperti apa? Nah, itu nanti kita akan tanyakan lebih lanjut kawan bersama dengan rekan-rekan lantas terutamanya. Mungkin nanti kalau kawan-kawan ada yang mau menambahkan juga boleh ya, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
5: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
5: Ya feeling aja sih pak.
6: Mas, mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Ini saya mau kembali geser dulu ke beberapa laporan yang sudah masuk kawan di WhatsApp kami. Tadi ada Pak Anton. Pak Anton berkabar di kawasan Panglima Sudirman, lalinnya lancar, cuacanya lumayan panas. Ini yang arah ke selatan katanya. Ada kiriman video, saya mau tampilkan di visual radio kami kawan. Ini dia ya, di wilayah Panglima Sudirman, Jalan Panglima Sudirman. Oke, pantauan di sana tidak ada hambatan Pak ya. Yang ke selatan juga relatif lancar. Oke, baik, terima kasih Pak Anton tambahan infonya. Nanti kalau sudah bergeser ke beberapa titik yang lain, mungkin kalau ada beberapa kendala boleh berkabar kembali Pak ya. Lalu juga ada tambahan info di Wajah ini Bu Usnul. Kalau tadi berkabar Wajah tuh terik sekali, panas sekali. Sekarang di sana suhunya kisaran 27 derajat. Lebih ini ya, lebih slow nih daripada kota Malang tuh masih di 30 kawan. Atau mungkin ada yang lebih dari 30 juga, nanti boleh berkabar ya. Kemudian ada update lainnya, ini info soal jalan berlubang dan juga tutup drainase yang rusak. Sebentar, tadi laporannya masuk dari Pak Sonos ya. Bentar, saya mau tampilkan dulu kiriman fotonya. Area Lesan Puro. Oh, ini ya tutup drainasenya ini kawan, yang rusak sehingga terbuka begitu saluran drainasenya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang melintas, nah ini cukup membahayakan. Yang di depan ini apa? Parkir Pak ya? Kalau sering dimanfaatkan sebagai lokasi parkir, ini yang masih menjadi PR nih juga. Kalau banyak kendaraan yang berhenti di atasnya, otomatis bakal cepat rusak itu tutup drainasenya. Posisi di area Lesan Puro, tadi ada Sherlock yang dikirimkan. Ini masuknya ke jalan apa nih? Di Ki Ageng Gribik Pak ya? Kemarin memang habis pelebaran kawan. Oke baik. Nanti kita coba teruskan dulu ke jajaran PU ya untuk wilayah Pemkot Malang nih. Untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih sekali lagi Pak tambahan infonya. Oke nanti kawan-kawan kalau mobile di beberapa titik yang lain juga boleh kembali berkabar. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda. Ini untuk Anda yang kalau internetan suka emosi gitu ya, karena lemot internetnya. Nah, ini saatnya Anda pindah kawan ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya kawan di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau. Dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Life Hacks.
0: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif, tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar.
1: Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet, kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat, artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa

0: pakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
1: Iya, iya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
4: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
4: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
4: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya ada laporan yang masuk ya tadi kaitannya dengan tutup drainase yang rusak. Posisinya itu ada di Jalan Ki Ageng Ribik kawan. Ini di masuk wilayah Kedung Kandang juga. Pak Sonos tadi yang berkabar. Sudah kita teruskan ke analis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang, ada Pak Yoki. Nah ini harapannya juga bisa segera ditindaklanjuti. Kalau kemarin itu juga sempat terjadi di wilayah Candi Panggung. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia tutup gorong-gorongnya memang rusak, cuman kayaknya tidak ada penindakan yang cepat dari pihak terkait, mungkin gak ada yang ngelaporin juga. Jadi masyarakat setempat itu inisiatif untuk ngasih semacam kayu-kayu gitu ya, ranting pohon yang panjang-panjang itu dimasukkan ke dalam saluran airnya, ke dalam ini ya tadi ya, tutup drainase yang rusak itu kawan. Jadi kalau misalnya ada kendaraan lewat, mereka gak lewat di atasnya karena sudah ada penghalang-penghalangnya tadi. Cuma lama-kelamaan kok makin gak ada penindakan. Kemudian selain ranting-ranting yang ditaruh, akhirnya masuk lagi tuh batu, lalu daun-daun kering dibuang di situ, terus juga ada tumpukan sampah. Ya akhirnya semakin parah kondisinya. Nah kemarin kita juga sudah teruskan laporannya itu ke rekan-rekan PUPR PKP. Itu posisi yang saya sebutkan tadi ada di Karya Wiguna, kemudian terjadi lagi itu posisinya ada di Ki Ageng Ribik. Lumayan banyak ya ini tutup-tutup drainase yang dia rusak begitu kawan. Sebelumnya itu juga ada dan langsung ditindaklanjuti juga ya oleh rekan-rekan PU. Nah ini harapannya juga bisa segera ditindaklanjuti, apalagi ini kan juga dekat dengan area tol. Dekat dengan area tol sehingga pasti akan banyak kendaraan yang melintas, terutama untuk roda 4 juga begitu kawan. Jadi cukup membahayakan. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya ini masih belum ada jawabannya dari Pak Yoki. Barangkali kalau misalnya nanti beberapa jam ke depan masih belum ada tindak lanjut, kita coba untuk follow up begitu. Barangkali nanti bisa dilakukan pengerjaannya, mungkin kalau nggak hari ini karena mungkin hari Minggu ya, bisa jadi besok kawan pada saat hari aktif. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya. Sementara untuk pantauan lalu lintas, semakin sore, semakin rame, terutama yang arahnya ke tol, Tol Singosari, exit entry sebenarnya sama-sama rame ya. Tidak hanya mau meninggalkan Kota Malang saja, tapi yang masuk ke Kota Malang juga gak kalah banyak. Saya lihat justru antriannya kalau yang di MCC sendiri, ini dominasi yang arah masuk ke Kota Malang kawan. Ekor kepadatannya itu dari Plausan sampai ke Tel MCC. Mungkin yang lagi di perjalanan juga boleh report pantauan di beberapa titik lainnya, nanti boleh Anda kabarkan dengan mention di @city_guide911fm. Kita jeda dulu, kawan-kawan, sore hari ini kita akan dengarkan ya untuk kumandang azan asyar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Jalan Plus. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, Wawali, pastikan semua SD negeri semua SD negeri sama ini ya. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menilai pelaksanaan SPMB jalur domisili yang mulai dibuka besok dirancang untuk pemerataan akses pendidikan. Kata Ali, saat ini memang yang jadi tantangan soal kepercayaan orang tua yang menganggap adanya beberapa sekolah favorit, padahal kondisi itu bisa memicu ketimpangan serius. Ali menambahkan, saat ini pihaknya fokus menjaga kualitas semua sekolah dan meyakinkan masyarakat kalau semua SD itu sama. Kawan, pelemahan rupiah tekan industri kecil dan manufaktur di Jatim. Berdasarkan dari data perusahaan penyedia data, intelijen dan media keuangan global Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan yang menyentuh 18.000 lebih. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat semakin lemah. Di Sidoarjo Jatim terdapat lebih dari 200 pelaku usaha di industri kecil menengah logam ini ya, mereka terdampak pelemahan rupiah karena banyak diantaranya mereka yang kesulitan mempertahankan harga jual produk akibat kenaikan harga baku produksi. Kenaikan produksi bisa mengancam keberlangsungan usaha mereka. Ketidakmampuan pasar untuk menyerap harga jual yang lebih tinggi menjadi peringatan bagi industri untuk melakukan penyesuaian. Kawan, FIFA izinkan botol minum masuk ke Stadion Piala Dunia 2026. Melalui media sosial resminya hari ini, FIFA menyatakan seluruh penonton diizinkan membawa satu botol air minum plastik lunak tersegel ukuran 590 ml ke dalam stadion di Amerika Serikat dan Kanada. Meski begitu, FIFA tetap melarang botol minum isi ulang berbahan keras dengan alasan keamanan. Khawatir botol jenis ini digunakan sebagai proyektil yang dilempar ke arah pemain, supporter lawan maupun petugas keamanan. Tantangan cuaca memang menjadi isu serius di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Suhu di sejumlah kota tuan rumah bisa melampaui 32 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, ketersediaan air minum menjadi kebutuhan mendesak bagi pemain maupun jutaan supporter di stadion. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di jam 3 sore ya, kita masuk di City Report Weekend. Ini pantauan momen weekend. Kalau hari Minggu, pasti yang jadi pendengar setia City kan sudah paham nih kalau hari ini adalah hari yang identik dengan arus balik. Jadi pergerakan yang arahnya ke tol itu masih menjadi titik yang mendominasi. Termasuk yang turun ya, yang turun dari arah Batu ke area Kota Malang. Itu selain yang masuknya dari arah Karanglo, yang masuk dari sekitaran Tlogomas itu, Sengkaling Tlogomas itu juga sama, kawan, masih ada perlambatan. Tadi di jam 2 saya juga menyampaikan ya, kalau yang dari UMM, pomnya UMM itu sampai ke pertigaan Tunggul Mas, itu ngantri. Ternyata antrian juga cukup intens, kawan, sampai saat ini di jam 3 lewat 7 menit, sama, masih ada perlambatan di titik yang sama dengan juga ujung kepadatan dan ekor kepadatan juga masih sama, termasuk yang arah naik. Nah, ini kalau yang arah naik nih juga lumayan ternyata. Kalau kita dari arah ini ya, dari arah City Guide, dari arah Begawan, itu udah mulai mengular, kawan, dari tikungan pertama sampai nanti ke pertigaan Tirto Utomo. Biasanya ada petugas yang ngatur, supletas maksud saya, mohon maaf, supletas yang standby ngatur di sana. Kalau siang ini apakah ada, sore hari ini apakah ada begitu? Justru biasanya kan kalau hari Minggu yang memanfaatkan jalur dermo itu banyak. Nah ini kalau saya amati justru tidak ada yang begitu ini ya, signifikan peningkatan yang di sekitaran dermo sendiri. Jadi dari Sido Makmur atau mungkin yang dari arah Sumber Sekar itu, kawan, masuk ke Sido Makmur, arah dermo sampai dengan Pasar Andung Sari itu cenderung ini, cenderung lengang saja. Agak ngantrinya ketika nanti exit di area ini, kawan, di area Batu Permata yang cukup ramai. Saya juga mau mengingatkan yang biasa ambil alternatif untuk di Jalan Raya Tlogomas Gang 3 itu kan pas depannya POM ya, POMnya UMM. Oh sorry, POM Tlogomas ini, kawan. Itu hindari dulu, terutama untuk yang R4 nih. Jalannya memang kecil tapi sering dimanfaatkan sebagai alternatif karena di area Telaga Warna itu tadi ada yang pasang terop di sana. Kayaknya acaranya besok ya. Tadi masih dalam upaya ini pendirian terop-teropnya begitu, kawan. Dan di ujung itu sebelumnya Unitri, dekatnya Pasar Andung Sari, ada semacam tanda gitu, cuman gak dijelaskan, hanya ada tanda penutup untuk setengah jalur saja. Nah itu ternyata pas saya telusuri tadi, itu ada yang lagi bangun terop di sana. Jadi kalau mungkin yang R4, baik yang dari arah Jalan Raya Tlogomas maupun yang dari arah Pasar Andung Sari, hindari masuk ke Tirto Rahayu arah ke Telaga Warna, exit di depannya POM itu. Mungkin bisa langsung geser masuk ke Taman Landung Sari Indah, nanti lewat di Kecubung, exitnya di Jalan Batu Permata pas di depannya Man 1 atau Vape Hotel Kota Malang. Gitu ya, sementara untuk beberapa update. Atau mau bergeser kembali arah ke Merjosari itu juga aman, kawan, kalau mau exit mengarah ke sana. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya, nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita terima laporan, ini kaitannya dengan pelanggaran juga kawan, lagi-lagi ya di Terminal Arjosari. Ada bus yang masih ngetem di luar terminal. Pak Rianto, berkabarnya melalui video. Ini dia.
2: Pada parkir.
1: Saya mau coba lihat nopolnya, kelihatan nggak tuh Pak?
2: Di luar terminal.
1: N berapa tuh? 715 berapa gitu ya? Nggak begitu jelas kelihatannya nih kawan.
2: Stay di...
1: 1-nya itu berapa? N74. Oke, sebentar saya mau agak coba saya cek lagi untuk nopolnya. 7648 ini ya. Yang bus, jet bus yang warna hijau ini, bus pariwisata ini. Nah, ini mungkin nanti ke depannya kalau ada beberapa laporan yang kaitannya dengan pelanggaran bus yang ngetem di luar terminal, kalau bisa nopolnya jelas begitu kawan ya. Kadang tuh petugas juga menindak itu kaitannya tidak hanya pada PO-nya saja, tapi langsung ke drivernya yang ngetem di luar terminal. Tapi terima kasih banyak Pak Rianto, tadi juga sudah diteruskan oleh rekan Ilham di newsroom ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira, katanya terima kasih, akan coba ditindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu sementara untuk respon yang diberikan, tapi ini tidak ada tanggapan lanjutan kaitannya dengan update-nya seperti apa. Apakah petugas langsung ke depan dan langsung menindak begitu ya, atau seperti apa juga? Itu yang masih belum kami dapatkan tambahan infonya. Kemarin itu yang saya amati di Terminal Arjosari untuk ininya ya, untuk petugas-petugasnya itu kadang mereka ada di depan, di pintu keluar, berdiri gitu ya, standby, mengarahkan agar penumpang masuk, walaupun memang gak semuanya mau nurut masuk gitu. Hanya mengarahkan saja dari petugas terminal, memang tidak ada tupoksi untuk semacam apa ya, memberikan sanksi atau teguran atau seperti apa kepada para penumpang. Sejauh ini upaya yang dilakukan adalah memberikan teguran, sanksi itu ke pihak PO busnya. Ada juga pihak PO bus yang mau langsung meninggalkan penumpang di luar meskipun banyak yang ngantri gitu ya, tapi tetap langsung jalan karena memang aturan seharusnya adalah naiknya dari dalam. Banyak yang masih menjadi PR juga, penumpang yang gak mau masuk karena jalannya jauh. Ada juga yang ngerasa kalau di depan itu lebih cepat, praktis gitu ya. Lalu juga banyak jupang, jupangnya ini jupang liar begitu kawan. Juru penumpang ya jupang itu. Nah itu mereka juga banyak yang langsung nyegat, misalnya kan baru sampai nih di area Terminal Arjosari, belum pun juga untuk putar balik, kan harus putar balik ya. Nah belum putar balik, di jalur yang berlawanan itu sudah langsung dicegat, mau kemana, misalnya kita kasih tahu tujuan kita kemana, nah itu langsung di stop, langsung diarahkan ke busnya. Itu juga masih sering terjadi, beberapa laporan yang masuk di kita juga kadang jupang-jupang ini cukup arogan gitu ya, kadang yang memaksa begitu. Bahkan kalau kita tetap ngotot pengen masuknya dari dalam, kadang mereka marah juga. Nah itu pernah terjadi kawan, dan kadang penumpangnya juga akhirnya takut ya. Yang udah awalnya mau masuk, tapi karena udah digituin sama jupangnya, akhirnya ya mau gak mau, yaudahlah ngikut aja lah daripada ribut gitu. Nah itu juga ada kejadian serupa yang masuk di City3 FM. Lalu kemarin itu yang saya amati petugas juga banyak yang menghimbaunya itu melalui speaker kan ditaruh di ini ya, di pintu keluarnya Terminal Arjosari itu. Nah itu di speakernya itu mereka ngomongnya kalau sudah full langsung jalan gitu, kurang lebih seperti itu yang terdengar kemarin itu kawan. Jadi kalau sudah full langsung jalan, itu sering juga dihimbau di pintu keluar Terminal Arjosari. Cuman kalimatnya karena dia bilangnya kalau sudah full langsung jalan, berarti kan kalau belum full ya tidak akan jalan dan busnya masih tetap akan ngetem di luar terminal. Harusnya himbauan-himbauan yang diberikan ya tidak boleh parkir atau ngetem di luar gitu, harus langsung jalan. Petugas diulang-ulang, penumpang, calon penumpang harus masuk kayak gitu. Kalau biasanya di traffic light kan ada speaker dari pantauannya TCS Dinas Perhubungan ya. Kadang kan mereka kalau ada pelanggaran, mereka mention pengendara-pengendara misalkan ada yang gak pakai helm, terus nanti mereka mention itu pengendara motor dengan merek A misalkan, terus juga ciri-cirinya gimana, itu yang mbak-mbaknya kok gak pakai helm, ini lampunya gak kita nyalain ya, gak kita hijaukan semasa si mbak-mbak ini gak turun dari kendaraan dan naik transportasi umum gitu. Nah itu juga lumayan works gitu, walaupun entah nanti di simpang mana dia akan naik motor lagi atau seperti apa, tapi mungkin upaya-upaya seperti itu bisa dilakukan. Kalau di terminal Josari ya mungkin bisa di-mention petugas yang masih, calon penumpang yang masih di luar, nah itu yang di dekatnya minimarket atau gimana, ayo bu masuk gitu, bisa di-mention, ayo masuk-masuk terminal, bisa di dalam, kayak gitu. Barangkali bisa diterapkan hal serupa ya, kalaupun memang effort tidak begitu works ketika langsung menegur di lapangan, ketika petugas mengarahkan ayo masuk-masuk gitu, gak ada yang mau masuk kan, nah, mungkin bisa di-mention seperti itu. Atau ya banyak lah upaya-upaya lainnya yang harusnya tetap dilakukan dan tidak menyerah begitu. Kadang kan kalau di awal-awal sudah diimbau, sudah diarahkan tapi tidak ada pergerakan, akhirnya ke belakang-kebelakangnya sudah tidak ada lagi untuk penindakan-penindakan serupa. Nah itu yang masih menjadi catatan, harusnya tetap konsisten ya, apapun yang terjadi tetap harus konsisten, ada evaluasi lalu ada pembaruan, tapi terus saja dilakukan. Mungkin itu yang harusnya dilakukan sebenarnya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa tambahan sore hari ini kita sekilas ngobrolin soal pelanggaran lagi ya di Terminal Arjosari. Biasanya kalau hari Minggu gini rame nih Terminal Arjosari, terutama untuk arus ini keberangkatannya. Kemarin juga di weekend yang long weekend kemarin luar biasa peningkatannya, katanya kayak di momen 6 hari ya kemarin ya long weekend. Itu ribuan penumpang kawan per harinya. Nah ini kayaknya momen hari Minggu lumayan banyak juga tuh yang arus balik di area Terminal Arjosari. Dan semakin banyak penumpangnya otomatis juga ini ya peluang-peluang pelanggaran itu pasti juga akan semakin terlihat. Kalaupun nanti masih ada lagi, boleh dikirimkan ya dokumentasinya kawan-kawan yang melewat di sekitaran Arjosari, Terminal Arjosari, area Raden Intan, nanti boleh berkirim dokumentasi, pastikan untuk nopol dari busnya itu juga jelas. Boleh di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus selap pepohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin,

0: produksi PT Sun Biofarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Halo, kamu lama banget sih. OTW-nya sayang, kamu udah OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi ada laporan yang kaitannya dengan tutup drainase yang rusak posisinya tadi di area Ki Ageng Gribik ya. Sudah ada jawaban dari analis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang, ada Pak Yoki, katanya siap kami tinjau dulu. Gitu. Terima kasih Pak Yoki. Semoga juga bisa segera ditindaklanjuti ya. Ada Pak Budi Setiawan. Pak Budi ini biasanya menyoroti soal pelanggaran-pelanggaran juga. Beberapa hari yang lalu pelanggaran soal ini Pak ya, pelanggaran yang di Kertanegara. Nah ini saya mau cek dulu, di mana ini? Oh ini food court UB atau PKL kawan. Saya tampilkan. Nah ini dia. Berapa ya? Saya mau ngitung tapi Pak Budi agak cepet nih. Ini 20 lebih Pak ya. Wah, banyak sekali kawan PKL yang berjualan di sana. Beragam bentuknya, beragam yang dijual juga tentunya. Hari Minggu pasti akan semakin ramai Pak ya yang jualan di sana. Awalnya hanya 1, 2, 3, 5, 10 dan seterusnya. Makin banyak nih sampai di area BNI. Biasa terus tuh Pak sampai ke mana tuh dekatnya Transmart tuh juga kadang masih ada yang jualan di sana. Nah tadi setelah saya cek lagi, ternyata memang di hari Jumat kemarin ya, di hari Jumat kemarin itu dari rekan-rekan DPRD Kota Malang sudah mulai melakukan survei kawan. Jadi surveinya itu dilakukan di area belakangnya veteran untuk mencari lahan. Jadi lahan ini nanti akan digunakan untuk para PKL berjualan di sana. Nah, karena kan selama ini ada penertiban, dilarang berjualan di lokasi, tapi tidak ada solusi. Kemana harusnya para PKL ini dialihkan? Kadang penertiban itu ya seperti itu. Sudah dilakukan misalnya hari ini gitu di jam 11 siang. Di jam 11 mungkin range setengah jam atau satu jam clear gitu di lokasi. Tapi nanti agak-agak sore balik lagi. Atau bahkan kemarin itu kalau kata Pak Faisal, saya lupa nih jamnya berapa ya. Nanti kita cek lagi di database kami. Nah itu penertibannya di pagi menjelang siang. Nggak nyampe setengah jam ketika anggota Satpol PP-nya sudah bergeser dari veteran. PKL-nya langsung balik lagi. Jadi tidak efektif dari beberapa penindakan yang ada saat ini. Dan mungkin setelah dilakukannya mediasi ya, ini komunikasi lanjutan antara DPRD Kota Malang dan para PKL di sana, ya mereka juga gak apa-apa kalau mau dipindahkan. Tapi harus diiringi dengan solusi lahannya begitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Ginanjar kawan ya. Pak Ginanjar ini anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Jadi di hari Jumat Pak Ginanjar sudah survei untuk mencari alternatif lahan, salah satunya itu ada di Jalan Cianjur, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen. Gitu, tapi apakah ini fix? Nampaknya belum juga, belum ada keterangan detail ya dari rekan-rekan DPRD, tapi informasi yang kita terima sih, katanya memang masih diupayakan untuk segera dipindahkan begitu. Karena kan karakteristik jalan veteran itu adalah kawasan tertib lalu lintas atau KTL, sehingga nggak boleh orang sembarangan berjualan di sana. Nah itu kan juga harus ditegakkan aturan yang ada. Jangan sampai nanti kalah juga dengan peraturan yang sudah dibuat. Begitu. Nah ini disampaikan kalau jalan Cianjur posisinya yang paling dekat dengan jalan veteran.

0: kan. Dan juga lahan yang tersedia itu ya lumayan luas ya. Kalau perkiraannya Pak Ginanjar sendiri bisa menampung ratusan PKL, tidak hanya yang ada di Jalan Veteran, tapi juga beberapa PKL lainnya. Sehingga itu akan menjadi salah satu opsi untuk berjualan. Gitu sementara, tapi masih opsi ya, masih ada pemetaan lokasi-lokasi alternatif lainnya. Kurang lebih seperti itu kawan. Sore hari ini saya lihat tadi laporannya Pak Budi, banyak sekali ya sebenarnya. Kayaknya itu semakin sore akan semakin ramai, apalagi kalau malam hari yang drive-thru juga masih terlihat begitu di sana, di area Veteran depannya Universitas Brawijaya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
3: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
2: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: happens for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Ana rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek pirang meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan kembali, ini beberapa update dibagikan dari kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi ada Pak Handi yang menanggapi laporan dari Pak Budi soal food court depannya UB, ayo ramaikan, katanya ini PKL-PKL liar itu ya yang berjualan di sepanjang jalan Veteran. Nah kalau tanggapan dari Pak Handi sendiri kawan, katanya Veteran di daerah PKL di Veteran atau di daerah manapun ataupun membangun di atas aliran air, nah itu juga banyak sebenarnya katanya. Nah itulah kurang tegasnya Satpol PP dan tidak adanya patroli rutin. Ini yang disoroti tidak hanya Veteran ya kalau dari Pak Handi, karena banyak sekali PKL-PKL lain di beberapa titik area kota Malang ini kawan. Itu salah satunya kalau kita lihat juga ada yang di sekitaran alun-alun Merdeka, tapi bukan di ininya ya, bukan di area Jalan Merdekanya ya. Dia yang masuk ke Agus Salim kalau saya nggak salah, itu kan banyak juga yang berjualan di sana, padahal juga ada tanda es coret, ada tanda pecoretnya juga, tapi masih banyak PKL-PKL yang berjualan di sana. Dia kadang nempel sama ini loh ya, bangunannya kantor bupati itu kawan. Nah itu juga banyak tuh, bahkan kayaknya bukan yang baru-baru ini ya, udah lama sekali ada di sana, tapi kok sampai dengan hari ini tidak ada penindakan. Kalaupun memang sudah diperbolehkan dan dirasa menaman saja, harusnya ada perubahan peraturan juga dong ya, termasuk perubahan rambu-rambu. Itu yang harus menjadi catatan juga. Kadang saking seringnya terjadi pelanggaran dan tidak ada penindakan, banyak masyarakat, kawan-kawan pendengar Citygate juga ya khususnya, itu menyarankan kalau memang ini diperbolehkan parkir di sini, tidak ada penindakan juga, toh tiap hari dibiarkan ya udah dievaluasi. Apakah harus dicabut itu rambunya begitu ya atau seperti apa? Karena mungkin semakin kesini ada perkembangan juga dan harus mendapatkan evaluasi dan penanganan yang berbeda. Nah, apakah untuk aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari itu sekarang bisa ada perubahan begitu ya? Nah, itu yang harus menjadi evaluasi juga. Kemarin banyak yang menyarankan hal serupa. Entah mungkin intensinya memang untuk dirubah atau karena sudah hopeless gitu ya, saking tidak ada penindakannya sama sekali. Tapi kita tidak menutup mata juga, penindakan memang ada. Beberapa kali patroli dilakukan. Cuma ya itu tadi ya, kalau kata Pak Handi, tidak ada patroli rutin. Sesekali saja, tidak kontinu yang setiap hari gitu disusur di beberapa titik yang sering ada PKL-PKL-nya itu. Nah, itu kan juga menjadi catatan kawan ya. Termasuk nih kalau sekarang ini yang lagi rame diperbincangkan oleh kawan-kawan pendengar kan Pasar Kebalen. Aturannya dibuat kemarin di awal, di akhir Mei kemarin. Itu kan ada spanduk yang besar sekali ya, banner yang besar juga di sana. Dua atau satu ya dibentangkan gitu di area Pasar Kebalen itu, yang tulisannya adalah untuk pedagang maksimal berjualan memakan badan jalan itu di jam 6 pagi. Tapi kan realitanya kita lihat setengah 8 pun masih ada. Jadi pasti masih ketemu macet lah kalau di sekitaran Moharto itu, termasuk di area Zelazaksa sendiri. Nah itu kemarin kita intens meneruskan laporannya ke pihak terkait, ada yang langsung ditindaklanjuti, cuman kemarin jawabannya juga sangat disayangkan sekali kawan. Kita kan meneruskan laporannya itu di jam 7 ya. Tapi tanggapan dari kepala Diskopindag itu di jam 12.20. Nah sementara dari screenshot chatnya yang dilaporkan ke pihak Diskopindag ini, itu di jam 8 lewat 34 menit katanya sudah clear. Nah sementara kan aturannya bukan di jam 8 sudah clear, tapi kan di jam 6 aturannya tuh harusnya sudah jam 6 sudah gak ada lagi yang berjualan memakan badan jalan. At least setengah 6 itu udah beres-beres gitu kan ya, atau masuk area pasar. Nah tapi yang kita lihat tuh realitanya ya hampir setengah 8 masih ada. Sayangnya jawaban dari Pak Eko kemarin selaku kepala Diskopindag bilangnya, ya kalau pagi memang masih macet katanya begitu, suruh lewat jalan lain dulu katanya. Wah ini gimana ya, mungkin kalau alternatifnya banyak pasti orang akan memilih jalan yang lain gitu, karena kan alternatifnya minim. Yang dari arah Mejen Sungkono itu kalau mau masuk ke kota Moharto itulah titik yang kayaknya lebih strategis untuk dilintasi, cuman tantangannya itu tadi harus menerjang kepadatan di area Moharto dan juga kawasan Pasar Kebalen. Kalau kata Pak Eko, ya kalau pagi memang masih macet katanya, orang lain, orang suruh lewat jalan lain dulu begitu. Ya kalau tujuannya memang harusnya lewat situ kan ya agak sulit juga gitu, kalau harus muter jauh dan lain sebagainya. Kemudian kami balas lagi pesannya, kami bilang pelapor itu buka memang menyoroti soal macet, macet itu kan dampaknya ya. Tapi pelapor itu menyoroti soal pedagang yang belum bergeser di atas jam 6. Begitu kawan yang kami tekankan, bukan macet ya memang macet gitu ya. Cuman yang kita tekankan ini kan adalah pedagangnya enggak minggir gitu di atas jam 6. Nah, itu belum ada jawaban lagi dari rekan-rekan Diskopindak, tapi kita tidak pernah bosan ya. Meskipun juga ada beberapa kendala dalam penerusan informasi yang kita teruskan, aduan-aduan yang kita teruskan, kita juga tetap akan konsisten meneruskan beberapa laporan-laporan yang dibagikan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kawan-kawan kalau ada yang mau menambahkan juga boleh, bisa langsung call in di 0811 3600 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
4: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Trigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, terakhir tadi kita masih bahas soal PKL di veteran ya. Kalau kata Pak Handi, tidak hanya di veteran tapi banyak posisi PKL-PKL lainnya yang dia itu kadang selain berjualannya di pinggir jalan, ada juga yang mendirikan bangunan atau tempat berjualannya itu ya di atas saluran air. Itu lumayan sering ya kita soroti. Kemarin yang sempat kejadian itu ada di Sukun, itu kan juga mendirikan tempat berjualannya di atas saluran air. Jadi pada saat debit air tinggi, kemudian bagian bawahnya ambles, yang lagi berjualan di situ itu terseret aliran ini kawannya, air yang di area drainase itu. Nah itu juga sempat terjadi di Sukun kayaknya tahun kemarin ya, atau 2 tahun lalu begitu. Ada harapannya juga itu yang disusur lagi oleh rekan-rekan Satpol PP, kalau bisa segera ditindaklanjuti untuk dilakukan pembongkaran. Memang penegakan hukum yang tegas itu menjadi PR di semua OPD tentunya ya, tidak hanya Satpol PP tapi penegakan aturan di berbagai OPD lainnya. Untuk beberapa update lainnya nanti kita geser di jam 4 kawan bersama Erika. Kawan-kawan juga yang mungkin nanti mau menambahkan boleh bisa langsung call in di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, DPRD Kota Malang mulai cari alternatif lahan untuk PKL di Jalan Veteran. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyebut, Jumat lalu pihaknya telah melakukan survei untuk mencari pilihan lahan agar bisa menempati ratusan PKL yang bisa berjualan di Jalan Veteran. Lahan yang disurvei terletak di belakang Jalan Veteran, tepatnya di Jalan Cianjur, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen. Ginanjar juga menjelaskan, Jalan Veteran merupakan kawasan tertib lalu lintas, sehingga tidak boleh berjualan sembarangan di sana. Namun Ginanjar juga menyebut bahwa para PKL berharap penataan yang dilakukan nantinya bisa dibarengi dengan solusi berupa penyediaan tempat berjualan. Kawan, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya disiapkan jadi kawasan pendidikan terpadu. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Dodi menambahkan, fasilitas yang dibangun meliputi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, masjid dan gedung ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang terintegrasi dalam satu kawasan. Dengan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, Sekolah Rakyat Jatim 1 diharapkan menjadi model kawasan pendidikan terpadu yang mampu mencetak generasi unggul sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kawan, Kemenpu selesaikan 222 SPPG di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggarda menyebut 222 gedung satuan pelayanan gizi yang tersebar di 30 provinsi seluruh Indonesia juga dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dodi menjelaskan, titik lokasi pembangunan dapur makan bergizi gratis itu dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan BGN dan Kemendagri. Sementara Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan dan mempercepat proses pembangunan sesuai target yang ditetapkan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend, menemani hari Minggu sore di tengah cuaca yang juga cukup cerah di sekitaran wilayah Kota Malang. Karena kita mobilitasnya di Kota Malang ya, barangkali ada yang mau menambahkan kalau di wilayah lain termasuk wilayah Batu dan Kabupaten Malang, kondisi sore hari ini bagaimana? Apakah juga secerah dan sepanas di Kota Malang? Atau seperti apa kawan, barangkali yang juga lagi perjalanan, boleh Anda bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami. Tadi ada banyak laporan yang masuk di kami. Ini diantaranya yang banyak disuarakan lagi-lagi dan juga lagi, itu terkait dengan persoalan PKL di Jalan Veteran. Ada Pak Didi yang tadi juga mau on air. Boleh Pak Didi saya bantu untuk sambungkan lagi ya. Tadi Pak Didi mau on air, kemudian karena kita harus jeda berita dulu, jadi kita pending terlebih dahulu. Saya coba sambungkan kembali bersama dengan Pak Didi yang tadi juga mau ikut berkomentar masalah PKL di Jalan Veteran. Sudah sambung dengan Pak Didi, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Erika.
0: Iya, monggo Pak Didi.
1: Iya Mbak Erika, emang PKL menarik untuk dibahas. Tapi sampai kapan? Tapi kalau nggak dibahas ya nggak perlu dibahas ya. Mbak, untuk PKL yang ada di Jalan Veteran, seingat saya dan sepengetahuan saya, itu kan belum lama ini Bapak. Awal mulanya deret-deret begitu buat itu karena Starlink Mbak.
0: Karena apa Pak?
1: Starlink, kopi yang keliling itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebelumnya itu memang ada mobil, memang kadang itu ada dulu yang jualan minyak rambut. Tapi nggak lama, nanti ada akan tidak. Jam-jam tertentu memang. Dan ada pagi itu yang jual sarapan, memang ada mobil. Itu nanti siang juga akan pindah. Malam ada yang jual kopi, mobil. Tapi ya pindah, Mbak. Gak lama. Tapi setelah adanya Starlink.
0: Iya, halo Pak Didi.
1: Tapi ini harusnya di-trail. Ya, halo Mbak.
0: Iya, tadi sempat tersendat Pak Didi. Gimana Pak Didi? Semenjak adanya yang kopi Starlink keliling itu.
1: Kan harusnya, ya itu kan keliling Pak. Tapi akhirnya kan Star Group. Star apa Group. Masuk Jalan Veteran. Nah itu. Akhirnya dari kopi yang berjejer-jejer itu muncul. Kalau ada minumannya, oh itu cocok, ini kalau jual makanan. Mungkin bagi yang lain begitu. Akhirnya muncul yang jual makanan. Dan akhirnya mereka merasa, banyak temannya merasa kuat. Karena banyak yang mendukung, akhirnya mereka nyaman di sana. Kemudian yang di repot pemerintah, lagi-lagi pemerintah. Kalau menurut saya sebenarnya pemerintah nggak punya kewajiban loh untuk menyediakan tempat mereka. Kenapa? Karena ya itu mereka memilih di situ. Kecuali kalau yang di pasar kemarin, pasar besar, mungkin pasar banyak itu kan sudah sangat lama itu mencarikan tempat. Lama harus direlokasi. Tapi kalau mereka itu kan baru-baru. Sebenarnya pemerintah itu juga baik. Menyediakan tempat. Ya. Mencarikan tempat. Tapi kalau nanti dicarikan tempat, mereka masih tidak terima. Karena mungkin di dalam, kalau dianjurkan di dalam. Kalau yang sekarang kan di dalam. Lihat sama orang. Yo, itu dengan lama. Ya.
0: Baik, Pak Didi tadi, iya Pak Didi tadi bilang pemerintah sebenarnya tidak wajib untuk mencarikan tempat, tapi juga wajib menjaga ketertiban umum dalam hal ini, Pak ya.
1: Nah, kalau ketertiban umum kewajiban, Pak. Itu loh. Kalau untuk mencarikan mereka tempat harusnya, kalau menurut saya ya, kalau saya salah menggunakan yang lebih paham. Ya itu tadi, kecuali kalau kebalik, terbesar, atau yang saya sudah lama itu cari tempat itu mah benar lah. Oh ini mereka baru tahun terakhir ini kan.
0: Iya.
1: Yeah, seingat saya itu mbak yang dulu tutup itu yang di halte itu ada roti namanya roti misi mbak tutup di batu itu di halte situ tapi juga nggak. Ya akan keliling karena memang keliling. Tapi sekarang Starling-Starling itu sudah berhenti mereka semua di situ.
0: Makin hari makin banyak ya, itu, merasa nyaman juga iya. Nih mbak ya.
1: Iya karena ya itu banyak temennya mbak. Kan tau juga oh akeh bolone kan. Dan memang kesalahan pola pemerintah itu mbak.
0: Kalau sebagai
1: baru bingung.
0: Kalau Pak Didi sendiri tidak sebagai masyarakat pengguna jalan merasa terganggu juga tidak sih Pak dengan banyaknya pedagang sangat, di sana?
1: Mbak. Sangat terganggu. Yang melihat itu jalan itu di mata itu tak enak. Terutama yang harusnya aku tertutup merambut.
0: Kalau bisa ngasih masukan ya, ke pemerintah apa yang diharapkan nih Pak Didi?
1: Ya harus tegas Pak. Cuma satu itu aja harus tegas. Kalau himbauan.
0: Ya, halo Pak Didi. Ya, halo Pak Didi. Oke, okay. Kayaknya koneksinya nih kurang stabil di Pak Didi ya.
1: Iya. Ya sementara itu Pak.
0: Siap Pak Didi, ya, terima Pak kasih. Sudah ya, bergabung juga sore hari ini.
1: Saya. Terima kasih.
0: Iya, sami-sami Pak Didi, selamat sore. Itu tadi intinya Pak Didi lagi-lagi sangat berharap nih ada ketegasan dari pemerintah ya. Sebagai pengguna jalan merasa terganggu, apalagi kalau dilihat kondisinya juga semrawut kalau kata Pak Didi. Itu salah satu masyarakat yang bersuara. Tadi ada beberapa lagi yang juga bersuara. Kami media itu kan hanya sebagai sarana ya. Apa yang dirasakan oleh masyarakat kami bantu untuk menyampaikan kepada siapa yang harusnya bertanggung jawab. Kita sudah beberapa kali sampaikan berbagai persoalan terkait dengan ketertiban umum ke Kepala Satpol PP Kota Malang Pak Heru. Nah ini kita sampaikan ke Heru Mulyono Kepala Satpol PP Kota Malang. Tapi mungkin ya itu tadi atau saking seringnya kali ya City Guide menghubungi barangkali merasa terganggu atau bagaimana atau merasa pingin tidak banyak lah ya menerima laporan dari City Guide atau entahlah karena alasan apa. Kami coba chat lewat nomor radio City Guide. Sepertinya sih ada indikasi mungkin diblokir nih kayaknya ya. Karena kalau kita cek dengan handphone yang lain itu masih bisa, masih ada profilnya. Tapi kalau pakai nomornya Radio City Guide itu kok nggak ada profilnya. Nah gimana nih ya, kami ini kan tidak ada kepentingan padahal Radio City Guide tidak punya kepentingan apapun ketika menyuarakan suara dari masyarakat pure. Kami hanya sebagai sarana kawan. Terima kasih untuk Anda masyarakat yang sudah peduli. Ini tadi sore hari ini kami juga coba komunikasi dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Karena komunikasi dengan kepala dinasnya, dengan kepala Satpol PP-nya tidak bisa, kita coba komunikasi dengan Kabidnya. Biasanya kalau Pak Mustaqim masih menjawab berbagai laporan dari kawan pendengar City Guide, tapi pagi sore hari ini masih belum ada jawaban ya. Termasuk kami juga coba komunikasi dengan jajaran dari DPRD Kota Malang, khususnya Komisi A. Kalau terkait dengan mitra kerjanya Satpol PP, itu kan ada di ranahnya Komisi A, DPRD Kota Malang. Barangkali DPRD yang juga punya tugas sebagai pengawas, apakah kinerja dari eksekutif ini sudah maksimal atau bagaimana, itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawabnya juga dari DPRD. Kita coba komunikasi dengan Komisi A, semoga nanti juga segera dapat respon kawan. Ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga menambahkan komentar terkait dengan PKL yang di Jalan Veteran. Nanti kita bacakan Kita jeda sejenak dulu, tetaplah bersama dengan kami di program City Report, City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Anda yang sekarang ini kawan lagi perjalanan juga di sekitaran wilayah Malang Raya, tadi ada beberapa catatan informasi, salah satunya ada Pak Budi Setiawan, jam 3.56 hari Minggu, tadi pergi bawa mobil dinas. Kalau ada peraturan lain untuk wilayah Malang Raya, ini mohon update-nya. Oh, tadi maksudnya Pak Budi ini melintas kemudian melihat ada mobil dinas yang dipakai untuk mobilitas di hari Minggu ya. Ini kok boleh begitu, barangkali kalau memang ada perubahan aturannya, barangkali bisa juga ditertibkan atau diingatkan begitu. Ini plat nomornya N1943EP, tapi gak tahu juga nih Pak ya, ini apakah ada agenda dinas atau bagaimana? Bahkan tadi Pak Budi juga share informasi, ini sumbernya dari AI. Di sana tertulis kalau mobil dinas berplat merah itu adalah aset negara yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan dan juga pelayanan publik. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Pan RB nomor 87 tahun 2025. Dan catatan lagi, sesuai dengan peraturan dari Menteri Pan RB, mobil dinas itu tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk jalan-jalan, mudik, ataupun juga antar jemput. Waktu operasional pun juga ditentukan ya, penggunaannya dibatasi pada hari kerja kantor, umumnya jam 7.30 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ini kalau dari tadi Pak Budi ini termasuk yang kayaknya juga terus memperbaharui literasi begitu ya. Ketika di jalan kemudian menemukan ada mobil dinas, hari Minggu kok ada mobil dinas nih, Pak Budi langsung cari nih, langsung searching sebenarnya aturan penggunaan mobil dinas itu bagaimana. Plat nomornya sudah jelas N1943EP. Sambil coba nanti kita cekan ya, kalau N itu kan masih masuknya ya kira-kira Malang Pasuruan ya. Kalau N itu plat nomor mana aja nih teman-teman ya? Plat nomor N itu plat nomor mana aja ya? Malang, Malang, Batu tentunya. Pasuruan masih masuk N juga gak sih ya? Pasuruan Pandaan masih masuk N juga kalau gak salah ya. Sambil nanti kita searching juga nih. Saya agak lupa nih kalau plat nomor N itu jangkauannya di mana saja. Tapi terima kasih Pak Budi sudah diingatkan ya. Ini terkait dengan, oh ada Ilham nih, gimana Il?
1: Iya, ini kalau kita cek untuk plat N itu, ini masuk wilayah Malang Raya ya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Pasuruan Kota, Kabupaten juga masuk, Probolinggo Kota, dan Probolinggo Kabupaten, termasuk Kabupaten Lumajang ternyata juga menggunakan plat N, Erika.
0: Oke, jadi jangkauannya masih cukup luas nih, plat N. Tapi biasanya yang membedakan itu plat nomor belakangnya ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu ketika kita pernah bahas tentang bagaimana larangan mudik menggunakan mobil dinas, kita juga pernah ngobrol bersama dengan Kepala BKBSDM Kota Batu, Bu Santi. Itu disampaikan kalau plat nomor Kota Batu itu juga ada ciri khasnya khusus ya. Sambil nanti saya coba cek dulu beberapa cuplikan wawancara kami bersama dengan Kepala BKBSDM Kota Batu. Kalau plat nomor Kota Batu itu untuk yang mobil dinas ada ciri khasnya khusus kawan. Cuma ciri khasnya apa, saya mau cek dulu nanti di database kami. Nanti boleh lah ya ditagih bersama dengan kami. Untuk informasi lain sebelumnya nanti kita lanjut lagi persoalan tentang mobil dinas. Kalau ini ada Pak Suyut, kalau Pak Suyut ini komentar.

0: sebentarkan dulu. Pak Suyut tadi bergabung di jam 3 lebih 53 menit.
1: Halo, selamat sore Sidikan. Saya ingin menambahkan itu tadi yang PKL di veteran. Oke lah, memang sulit itu. Ada petugas mereka menghilang, gak ada petugas mereka datang. Cuman yang lebih disayangkan itu sampahnya di balik mereka jualan itu. Ada botol minum, ada sedotan, ada plastik kececeran, semuanya di situ. Tadi pagi saya jalan-jalan lewat situ, ya ampun, malu lah kita orang Malang kayak gitu tuh. Ya monggo dicek nanti kalau ada yang lewat di situ atau sempat memvideokan. Soalnya tadi itu saya cuma jalan-jalan, enggak bawa HP, jadi enggak bisa merekam apa yang ada di jalanan. Di sekitaran veteran di balik mereka itu. Mereka yang jualan. Jadi itu aja. Selamat sore, selamat bertugas, tetap hati-hati.
0: Baik, terima kasih Pak Suyut. Ini tadi Pak Suyut juga mengomentari terkait dengan PKL yang ada di Jalan Veteran. Itu bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tapi juga persoalan sampah. Ketika ada aktivitas berdagang di sana, ternyata persoalan lain juga terjadi, penumpukan sampah di lokasi berjualan. Ada lagi Pak Dani. Kalau Pak Dani ini mengomentari terkait dengan di Pasar Kebalen, itu kan walaupun memang sudah ditertibkan, sudah ada jelas larangannya kalau melebihi jam 6 pagi, para pedagang itu sudah tidak boleh lagi berjualan, sudah harus minggir, jalanan sudah harus clear dari pedagang. Nah, tapi kenyataannya sampai dengan hari-hari ini, kami juga masih sering kali dapat laporan dari pendengar lebih dari jam 6 pagi, bahkan sekitar setengah 9 juga pernah kawan, itu masih ada aktivitas jual beli yang akhirnya ini juga memicu potensi kepadatan di lokasi. Kita sudah meneruskan laporan itu ke Kepala Diskopindag Kota Malang. Salah satu jawaban dari Pak Eko, kalau memang ada potensi kepadatan di Jalan Zainal Jaksa atau di sekitar Pasar Kebalen, barangkali salah satu solusinya masyarakat ini bisa cari jalur alternatif yang lain. Nah, ini komentarnya dari Pak Dani.
2: Wah, masa Diskopindag jawabnya kalau pagi masih macet ya jangan lewat sana. Wow. Dulu waktu daftar PNS nyogok atau masuk lewat tes, Pak? Ijazahnya palsu atau asli, Pak? Sangat diragukan Anda, Pak. Ya ini yang kemarin saya bilang pemerintahnya nggak tegas ini ya, kayak gini ini jawabnya. Aturan dibikin, lalu yang memperbolehkan juga yang bikin aturan, yang mengizinkan untuk melanggar ini. Wah, sangat-sangat tai kuda ini ya, gini nih. Sukun, aman, lancar, cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih Pak Dani sudah ikut berkomentar juga di sore hari ini. Itu tadi ya, terkait dengan Pasar Kebalen. Nah kawan, untuk informasi lain, khususnya untuk warga Malang dan sekitarnya, hari Minggu mungkin yang juga lagi jalan-jalan, apalagi mungkin Anda juga punya rencana lagi mau ganti kasur baru, tapi masih bingung mau cari kasur baru di mana, saya punya rekomendasi untuk Anda. Anda bisa datang ke Victoria Furni Center, di sana siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furni Center, Anda akan dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan juga ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi kawan, toko Victoria Furni Center. Lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Kalau mau tahu info lebih lanjut bisa cek Instagram.

0: informasi seputar jantung.
1: Update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol terpantau ramai lancar dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraan ramai lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Arus lalu lintas terpantau cukup ramai. Sementara untuk memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya juga masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobil di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda di program City Report Weekend. Ini tadi kembali ada Pak Dani ya. Pak Dani menambahkan informasi di jam 4 lebih 21 menit. Ada video dan juga ada voice note yang tadi disampaikan. Oke, saya tampilkan di visual radio. Oh, ini gambaran kondisi di sepanjang Jalan Veteran. Dari mulai depan pintu gerbang Universitas Brawijaya sampai mendekati Transmart ini ya. Wow, ini PKL-nya luar biasa banyak. Ditambah lagi parkir, makin mantap nih. PKL-nya banyak, kemudian ada parkir mobil, ada parkir motor, ada juga yang mereka ini membeli dengan sistem drive-thru, belum lagi para ojek online yang juga parkir di sana. Indah sekali ya kondisi di Jalan Veteran ya. Pak Dani, terima kasih. Ini tadi ada komentar juga dari Pak Dani, ada voice note-nya kawan.
1: Itu video yang saya kirim tentang kondisi PKL yang dari ujungnya UB sampai komplek Bank BNI. Kebetulan saya pas lewat di Veteran. Lalu saya kepingin ketawa dengan salah satu pejabat ya yang dihubungin N22, lalu mungkin merasa terganggu. Terus nomornya diblokir itu sangat sangat lucu ya. Kalau menurut saya, kalau memang merasa terganggu, diganggu oleh masyarakat, mending Anda mundur aja, Pak. Ini Anda bersedia menjadi ASN itu kan resikonya seperti itu. Kalau ada rakyat yang membutuhkan atau rakyat memberi masukan, kritik, saran, kan Anda harus menerima, lalu dipertimbangkan, dicari solusinya. Bukan lalu menghindar, apakah Anda terima uang juga dari PKL?
0: Iya, Pak Dani, terima kasih sudah ikut berkomentar. Tadi ada dua poin ya. Yang pertama ini terkait dengan, ya lagi-lagi, itu dia kondisi sore hari ini kawan di Jalan Veteran yang lagi-lagi dipenuhi dengan banyaknya PKL di sana. Lalu yang kedua, Pak Dani juga menyoroti, tadi kita memang sempat menyampaikan beberapa kali ketika ada problem terkait dengan bagaimana ketertiban umum yang ada di Kota Malang, apalagi yang itu juga dilaporkan dari kawan pendengar City Guide, dari Anda sebagai masyarakat, kami selalu coba meneruskan laporannya ke jajaran terkait. Kalau berkaitan dengan ketertiban umum, berkaitan dengan PKL, anak jalanan, gelandangan pengemis, kami coba sampaikan ke Satpol PP. Beberapa kali kami komunikasi dengan Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, kadang dijawab, kadang tidak. Dan terakhir, beberapa hari ini kami coba hubungi kok nomornya tuh centang satu, kemudian foto profilnya hilang ya. Tapi kalau kita coba cek di handphone yang lain, selain nomornya Radio City Guide, itu kok masih ada foto profilnya. Makanya dari itu kami mengindikasikan kemungkinan, apakah nomor Radio City Guide ini diblokir sama Kepala Satpol PP Kota Malang. Tapi kami juga sudah sampaikan terkait dengan berbagai aduan Anda, berbagai keluhan Anda kawan, kami sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Ini tadi sudah dibaca tapi masih belum dibalas. Kami juga coba komunikasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Tadi kami sampaikan ke anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Mas Harvard, barangkali juga berkenan untuk menanggapi, karena Satpol PP itu kan mitranya dari Komisi A, tapi masih belum ada jawaban juga. Tapi terima kasih, tentunya kita tidak bosan-bosannya juga, kita berniat baik ya untuk Kota Malang tercinta. Kalau memang ada sesuatu yang barangkali ini kok rasanya kurang pas, masyarakat sebagai bagian dari masyarakat yang sangat peduli, mereka menyuarakan. Bahkan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia berbagi informasi bersama dengan kami. Masyarakat itu luar biasa loyalnya loh ya. Mereka bukan hanya menyampaikan sekedar keluhan, sekedar omong kosong, tapi bahkan mereka juga melengkapi dengan dokumentasi. Ini kan bagian juga dari data. Ketika menyampaikan memang kondisi PKL di Jalan Veteran itu semrawut, ada dokumentasinya. Ada foto, ada video, yang barangkali juga ini kondisi real, tidak bisa dielak lagi. Komentar ada, keluhan ada, kemudian bukti dokumentasi sudah ada, kami juga sudah meneruskannya. Ya begitulah kawan, bagaimana hasilnya, Anda bisa lihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Untuk informasi lainnya, termasuk Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, saya mengingatkan biasanya kalau hari Minggu itu identik dengan arus balik yang dari Batu. Kalau yang hari ini pulang dari Batu, turun ke Malang, dari pertigaan Pendem, Sengkaling itu masih lancar sampai depannya UMM. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dari depan UMM sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas itu ada potensi kepadatan, antrian kendaraannya cukup panjang. Kemudian di Jalan Veteran yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dani, ini sebenarnya kondisi masih relatif lancar, hanya saja ada penyempitan jalan di sana. Kalau yang di Jalan Veteran itu yang padat justru yang mengarah ke perempatan ITN. Kalau yang arah ke Jalan Bandung, kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar. Kawan, itu tadi beberapa catatan untuk traffic report. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Wisdom.
1: Jadi pengalaman spiritual yang saya alami memang menjadi titik balik saya untuk berubah adalah saat ayahanda mertua itu meninggal. Jadi beliau meninggal saat badminton, di lapangan badminton, saat saya sedang tidak ada di tempat. Saya saat itu sedang magang. Saya sebenarnya di awal itu tidak suka dengan beliau. Sebenarnya karakter yang kurang pas menurut saya adalah beliau cukup frontal. Itu memang bertentangan dengan kultur keluarga saya yang lama. Tapi kenyataannya dunia kerja juga frontal. Yang pertama harus amanah. Lalu yang kedua adalah harus jeli melihat strategi bisnis, terutama ketika hal itu apakah menguntungkan atau merugikan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menganggap orang lain itu tidak memiliki sesuatu. Bisa jadi mungkin menggunakan celana pendek, tapi ternyata dia orang yang kaya. Bisa jadi bajunya mungkin kok tidak menggunakan baju yang rapi, tapi ternyata dia orang yang sangat pintar atau memiliki kompetensi khusus. Jadi harap melihat orang itu dengan sudut pandang yang berbeda. Pesannya seperti itu. Jadi menurut saya almarhum sangat relevan dengan kehidupan pekerjaan saat ini. Jadi intinya adalah beliau mengajarkan kepada saya bahwa ini loh dunia nyata itu seperti ini. Hanya saya saja yang mungkin saat itu cukup naif, belum memahami hal itu. Harus saya akui banyak pengalaman atau ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi karena saya belum dalam tahap menerima, tidak semua hal itu saya serap semuanya. Terus kemudian saat beliau meninggal, ternyata apa yang beliau sampaikan itu berdampak dengan kehidupan saya. Ketika saya terapkan apa yang beliau sampaikan dulu, terus saya terapkan dengan baik di misalnya di rumah saya, tetap pekerjaan saya, oh benar ternyata yang ayahanda itu katakan, kok benar ya, saya langsung merinding. Astagfirullah, berarti saya salah nih, saya harus minta maaf. Jadi setiap saya sholat, setiap saya berdoa, saya selalu minta maaf kepada Allah bahwa maafkan saya karena telah membenci ayah saya dulu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata kita sebagai orang yang mengenal orang baru itu harus mengosongkan gelas. Dalam artian, karena beliau sudah berpengalaman, pasti pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Harusnya itu yang saya gali, bukan saya reject. Nah itulah akhirnya saat ini saya selalu berupaya di mana siapapun orang baru yang saya kenal, beliau pasti punya ilmu. Nah ilmu itulah yang harus saya serap dan harus saya aplikasikan ke kehidupan saya seumpama ilmu itu baik. Karena tidak semua nasihat atau pandangan orang itu negatif ternyata. Kalau kita terima dengan cara yang baik dan dari sudut pandang yang berbeda, oh ternyata manfaatnya begini loh. Ternyata impact kepada saya, orang-orang yang saya berlakukan lebih humanis, oh ternyata dari orang tersebut saya dapat ilmu baru. Ternyata ketika saya berusaha untuk menggali informasi dari beliau dengan cara yang lebih humble, terus saya merasa bahwa saya kurang tahu, saya diajari dong bagaimana ya pak ya, oh gini loh mas. Akhirnya beliau antusias, dengan antusiasmenya itu ternyata oh ilmunya banyak ya ternyata orang ini. Saya Dr. Yuswa Ibnu Sina Setiawan, Direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati USADA, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih menemani Anda di sore hari ini, saya Erika Rosa di program Sidi Report Weekend. Saya bedah satu-satu ya beberapa laporan dari Anda. Ini tadi juga ada laporan dari Pak Hari Eko. Kalau Pak Hari mengomentari terkait dengan kondisi di Terminal Arjosari. Pak Hari tadi bergabung di jam 4 lebih 21 menit.
1: Selamat sore Sidi Guide. Ini mau sedikit laporan tentang Terminal Arjosari. Di terminal itu kan dulu ketika di lokasi penjemputan kita diarahkan masuk di lokasi penjemput kan ada untuk parkir kendaraan atau parkir mobil itu yang luas. Nah sekarang ditutup nggak tahu mau digunakan untuk apa. Akhirnya kita kan pakai jalur yang di kiri, jadi begitu keluar dari nganter atau jemput di dalam, kemudian kita masuk ke terminal, keluar ke kiri ke jalan yang sempit itu yang cukup untuk satu mobil. Nah, beberapa waktu itu ada mobil banyak parkir di situ kiri-kiri, akhirnya kita kesulitan untuk keluar. Lah, sekarang saya lihat tadi saya baru masuk, ada parkir-parkir motor di jalan yang sempit itu dan ada tukang parkirnya. Nah, ini kan apa itu ditutup karena mau ditarik karcis parkir atau gimana gitu loh. Itu yang pengen saya sampaikan info. Tadi saya nggak sempat moto karena buru-buru di belakang sudah ada kendaraan lain gitu. Terima kasih Siti Guide.
0: Baik, terima kasih Pak Hari. Ini tadi laporan dari Pak Hari, sudah kita komunikasikan dengan Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Tapi masih belum ada jawaban ya. Kalau nanti ada update dari Bu Mega, biasanya Bu Mega juga termasuk yang fast respon, tentu kita akan kembali sampaikan ke Anda. Terima kasih Pak Hari sudah bergabung dan mengingatkan persoalan tentang Terminal Arjosari. Kawan, sambil juga menemani Anda yang sekarang ini lagi bersantai mungkin karena hari Minggu, yang barangkali juga setiap harinya selalu dan kayaknya pasti ya, setiap hari kita selalu mengandalkan yang namanya internet. Masih suka lemot tidak ya internet yang ada di rumah Anda, atau bahkan suka bikin emosi? Kalau begitu, kayaknya saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis. Tanpa biaya upgrade dan juga downgrade, Kapten Naratel sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut kawan, Anda bisa menghubungi customer service dari Kapten Naratel di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini kawan cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yadnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan budaya, dari Desa Wisata Ngadas Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah ke Tumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Lakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, hari ini cuaca juga bisa dibilang sangat bersahabat ya. Kondisinya tidak terlalu panas, kemudian juga tidak terlalu dingin. Kemudian kalau dari prediksi BMKG, hari ini di semua wilayah Malang Raya, baik itu Kota Batu, Kota Malang, maupun juga wilayah Kabupaten Malang, tidak ada potensi hujan. Jadi relatif aman, termasuk untuk Anda yang hari ini juga punya agenda, masih mau jalan-jalan bersama dengan keluarga, mungkin masih mau menikmati momen weekend sebelum besok ya harus kembali bekerja. Tadi kawan kita sempat dapat informasi ini dari Pak Budi Setiawan yang menyoroti hari Minggu itu kok ada mobilitas dari mobil dinas. Dikhawatirkan ini mobil dinasnya dipakai selain kepentingan kedinasan untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini tadi Pak Budi juga menampilkan ya, mengirimkan fotonya. Terlihat jelas kalau dari laporannya Pak Budi, ini kendaraannya saya coba tampilkan kembali di visual radio. Ini plat nomornya N1943EP. Tadi saya sempat menyampaikan, kami pernah juga ngobrol tentang mobil dinas, itu bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan juga Aset Daerah dari Pemerintah Kota Batu, Bu Eni. Disampaikan oleh Bu Eni, mobil dinas itu ada ciri khasnya khusus ya di masing-masing daerah. Tapi saya lupa waktu itu Bu Eni menyampaikan kalau di Kota Batu ciri khasnya bagaimana. Ada ciri khas untuk penomerannya. Ini tadi dibantu oleh Pak Eko Budi, terima kasih Pak Eko. Tadi Pak Eko mengirimkan informasi cukup lengkap nih. Kalau dari Pak Eko, memang kalau plat nomor itu ada ininya ya, ada ciri khasnya di masing-masing daerah. Kalau belakangnya EP, depannya N, kemudian belakangnya EB, itu tandanya mobil dinas dari Kota Malang. Nah, ini sesuai dengan yang tadi dilaporkan, sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pak Budi Setiawan. Kalau sesuai dengan fotonya, ini berarti mobil dinas dari Pemerintah Kota Malang. Lalu Pak Budi juga menambahkan, nah kalau depannya N, kemudian belakangnya AP, itu mobil dinas dari Kabupaten Malang. Kalau belakangnya KP, itu mobil dinas dari Kota Batu. Kemudian kalau belakangnya YP, itu Pasuruan. Kalau WP, itu Lumajang. Nah, karena sudah bisa terdeteksi, berarti yang tadi dilaporkan oleh Pak Budi, ini berarti mobil dinasnya dari Kota Malang. Kami coba komunikasi ini tadi kawan bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan juga Aset Daerah dari Kota Malang, Pak Subhan, untuk menanyakan ini kok ada mobil dinas dan terdeteksi ini mobil dinas dari Kota Malang di hari Minggu. Apakah ada kegiatan dinas atau bagaimana? Kami sudah meneruskan laporannya ke Pak Subhan, tapi masih belum ada jawaban sampai dengan jam 5 lebih 02.

0: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang upayakan hapus stigma SD favorit. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyebut masih banyak orang tua ataupun wali murid yang memiliki anggapan terhadap sekolah-sekolah negeri yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Dan persepsi ini membuat sebagian besar calon murid terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan pendaftar. Untuk mengatasi stigma tersebut, Pemkot Malang bakal fokus memperketat penerapan jalur domisili sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh SD negeri yang ada. Selain memperketat verifikasi jalur domisili, Pemkot Malang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait standarisasi pelayanan seluruh SD negeri dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang sama. Kawan, Komisi B DPRD Jatim minta Pemprov perhatikan dampak melemahnya rupiah pada petani dan nelayan. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ro'aitu Nafif Laha, mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan perhatian lebih kepada petani dan nelayan yang berdampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ro'aitu menambahkan pelemahan rupiah tersebut berpotensi meningkat kan biaya impor sebagai bahan baku strategis yang masih dibutuhkan sektor pertanian dan perikanan. Maka dari itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah perlu mempercepat upaya swasembada pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Kawan, Mahfud MD memberi kritikan keras untuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional. Ex-Menko Polhukam yang juga pakar hukum tata negara Republik Indonesia, Mahfud MD menilai mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, tidak punya pengalaman birokrasi dan tidak paham hukum keuangan negara. Menurutnya, kondisi ketidakpahaman itu membuat Dadan memimpin BGN dengan seenaknya. Mahfud menyayangkan, selama dipimpin Dadan seringkali muncul polemik soal BGN, diantaranya soal pengadaan hal-hal yang dinilai tidak relevan dengan program makan bergizi gratis seperti sepeda motor listrik dan kaos kaki. Mahfud menekankan dirinya menyambut baik langkah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG yang melibatkan Dadan. Mahfud berharap ada banyak hal yang bisa diusut dan nantinya diungkap di pengadilan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Hari ini di jam 5 lebih 6 menit ya, kita kembali untuk update juga kawan, bagaimana pantauan kondisi di beberapa titik yang ada di wilayah Malang Raya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bantu. Tadi ada beberapa yang juga berbagi informasi. Salah satunya ini ada Bu Rose, tadi mengirimkan informasi lewat grup traffic report. Dari Terminal Landung Sari, ini arah timur, kondisi padat merambat sampai dengan SPBU UMM. Ada video dan juga ada voice note-nya ya, tadi dari Bu Rose. Saya coba putarkan dulu kawan. Ini tadi jam 4 lebih 53 menit informasinya.
1: Selamat sore laporan.
0: Selamat sore Bu.
1: Ini dari Terminal Landung Sari dari arah timur. Padat merayap sampai di pom bensinnya UMM. Arah sebaliknya berhenti total dari depan pom bensin sampai ke arah timur, sampai ke Pegawan berhenti total. Bu Rose Trogomas.
0: Baik, ada video juga yang tadi dikirimkan oleh Bu Rose, saya tampilkan di visual radio. Nah ini ya, tadi kondisi di sekitaran jembatan Tunggul Mas sampai dengan di depannya UMM, Kampus 3, ini yang mengarah ke Sengkaling.

0: Kawan, lagi-lagi ada yang menanyakan ini terkait dengan Terminal Arjosari. Tadi sebelumnya ada Pak Hari Eko itu juga mengeluhkan terkait dengan Terminal Arjosari. Ini tadi ada Bu Puspita di jam 4 lebih 53 menit ya. Bu Puspita menyampaikan ini kenapa ya di Terminal Arjosari itu tempat parkir untuk mobilnya kok ditutup. Beberapa kali Bu Puspita mau antar dan juga jemput suami, kondisinya selalu ditutup, jadi tidak bisa stay sebentar untuk menunggu. Nah, ini tadi kita sudah komunikasi juga. Kita coba menanyakan ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Kita coba WA, belum ada balasan kawan. Coba setelah ini kita hubungi Bu Mega ya. Biasanya Bu Mega relatif lebih cepat ketika merespon berbagai komentar, termasuk beberapa pertanyaan, keluhan dari masyarakat melalui Radio City Guide. Ini kok tumben, saya lama juga nih gak ke Terminal Arjosari nih Bu Puspita. Kalau dulu kan parkir mobil itu relatif luas, kemudian nyaman juga kalau mau antar jemput. Kalaupun ngantar bisa nunggu sampai keluarga, mungkin juga kerabat. Ini dapat bis, jadi bisa nunggu di sana. Kalaupun jemput juga enak nunggunya. Tapi kok ditutup ini tadi? Barangkali ada dokumentasinya, boleh loh kawan. Tadi kayaknya sebelumnya Pak Hari Eko itu juga mengirimkan voice note, tapi nggak sempat kirim dokumentasi. Tapi kalau dari beberapa laporan yang tadi disampaikan, baik yang disampaikan oleh Pak Hari Eko maupun juga yang disampaikan oleh Bu Puspita, sebenarnya juga sudah cukup jelas laporannya. Setelah ini coba kita hubungi Bu Mega. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah mempercayakan untuk laporan di Radio City Guide. Lalu ada lagi Pak Hari Eko. Kalau Pak Hari ini menambahkan komentarnya terkait dengan PKL ya. Ada tambahan dari Pak Hari, ini komen tentang PKL yang parkir. Jam 5 lebih 5 menit tadi mengirimkan voice note.
1: Assalamualaikum, selamat sore City Guide. Terkait dengan penertiban PKL, tukang parkir, dan lain-lain, itu kan tergantung dengan kebijakan dari masing-masing daerah. Dan pembuat kebijakan dari masing-masing daerah, pelaksananya di lapangan adalah 001-nya, yaitu kepala daerahnya. Jadi kalau misalnya dulu ketika kita contoh ya, ambil contoh misalnya di Surabaya, bagaimana dulu Bu Risma membina birokrasi di jajaran aparatnya, Bu Risma begitu, ada yang pro kontra memang, tapi selesai gitu. Lah, kalau di Malang ini misalnya tentang tadi ya PKL tadi. Misalnya 001-nya Pak Wahyu misalnya bilang ke Satpol PP, selesaikan itu, selesaikan, saya nggak mau tahu, selesaikan itu, selesai itu gitu. Dengan Disub juga begitu gitu. Selesai karena 001-nya gitu. Kalau nggak selesai nanti misalnya ada sanksi loh, misalnya begitu, insya Allah selesai itu. Jadi ada ketegasan di situ. Jadi setiap mendengar suara rakyat, misalnya tentang ini ya, nomor City Guide yang diblokir oleh Kasatpol misalnya, Pak Wahyu bilang, ngapain diblokir? Blokir nomor City Guide. Buka misalnya, biar tahu apa istilahnya, suara dari masyarakat atau suara dari rakyat. Selesai sebenarnya itu. Tapi ya nggak tahu lah ya. Mungkin dalam pemikiran beliau seperti apa itu kita nggak tahu dalam. Jadi tergantung 01. Coba sesekali misalnya kita main misalnya jam 9 atau 10 pagi kita main misalnya ke kantornya, ke kantor atau kantornya Satpol PP misalnya. Ngapain mereka gitu. Kan kita berat juga melihatkan gitu. Karena ASN itu kan digaji juga dari pajak yang dibayar oleh rakyat gitu. Jadi begitu mungkin. Jadi saya tadi dengan Pak Dhani itu sampai begitu itu luar biasa, saking mangkelnya mungkin.
0: Siap, terima
1: salam
0: kasih
1: buat Pak.
0: Luar
1: biasa Pak Dhani. Terima kasih
0: Pak Hari Eko, terima kasih kembali sudah bergabung juga. Itu tadi kawan. Nah, ini barangkali boleh juga nih ya usulan dari Pak Hari Eko. Salah satunya karena tadi menekankan bagaimana ini terkait dengan bukan ketegasan dari OPD-OPD-nya saja, tapi juga bagaimana ketegasan dari pimpinan daerah. Barangkali boleh juga nih Pak ya, jadi ide untuk kami. Mungkin boleh lah ya, sesekali nanti coba kita agendakan untuk ngobrol bareng bersama dengan kepala daerah, termasuk dalam hal ini wali kota. Terima kasih Pak Hari, ini sebagai bagian dari masyarakat yang juga peduli. Sebenarnya masyarakat itu kan ketika menyampaikan apa yang jadi unek-uneknya, saya juga yakin masyarakat sebenarnya juga gak ada tendensi apapun, tidak ada kepentingan apapun, melainkan ini adalah bagian dari kepedulian, bagian dari cinta terhadap daerah kita yang setiap harinya kita lalui, yang setiap harinya juga menjadi tempat kita untuk tinggal, barangkali mencari nafkah juga di sini. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di program City Report Weekend. Sebelumnya kawan, saya mau mengajak Anda setelah ini kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. Operasi Patuh Semeru 2026 di Kota Batu dimulai, mencatat 8 sasaran pelanggaran dan berikut jadwal lengkapnya.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
3: Kawan, Satuan Lalu Lintas Polres Batu mulai menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai besok hingga 21 Juni mendatang. Operasi ini bertujuan meningkatkan disiplinan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Kota Batu. Kasat Lantas Polres Batu, Matius Jaka Iswantara mengatakan, operasi tahun ini mengedepankan penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat agar keselamatan berlalu lintas menjadi kebutuhan bersama. Berikut adalah keterangan dari Kasat Lantas Polres Batu, AKP Matius Jaka Yuswantara.
4: Kalau tujuan operasi patuh, tujuan utamanya yang pertama pasti untuk menekan angka laka lantas ya, untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya operasi patuh, kita mengajak masyarakat itu untuk lebih patuh.
3: Selama operasi berlangsung, Salantas Polres Batu akan memprioritaskan penindakan terhadap 8 jenis pelanggaran. Mulai dari penggunaan telepon genggam saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, melawan arus, hingga penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Selain penindakan, petugas juga akan menggelar sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar, komunitas otomotif, dan masyarakat umum. Polres Batu berharap melalui operasi Patuh Semeru 2026, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dan pelanggaran di jalan raya dapat ditekan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda juga bisa baca di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruhan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruhan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
6: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
7: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
6: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
8: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang

0: larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guides Inside.
3: Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut kota Malang, hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah kota Malang aman untuk kita tinggali? KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lowowaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
4: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih 2 digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih 2 digit. Kemudian untuk tipu online juga masih 2 digit. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
3: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
5: Kalau analisa kita gitu ya secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Tidak asal dalam artian kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut, itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
3: Marak Meningkatnya kriminalitas menjadi alarm keras. Keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Dan terima kasih banyak Anda yang sampai dengan sore hari ini masih bersama dengan kami. Tadi ada beberapa yang menanyakan ya terkait dengan Terminal Arjosari. Ternyata kemarin, tepatnya kemarin atau kemarin lusa nih ya, pertanyaan yang sama itu juga sudah pernah ditanyakan oleh kawan pendengar City Guide. Ternyata di hari Rabu kemarin kawan, jadi per 1 Juni parkiran di Terminal Arjosari yang biasanya ini bisa dipakai parkir untuk roda 4 itu memang kondisinya gak bisa dipakai lagi untuk parkir. Kondisinya ditutup, kemudian katanya mau dicor atau sudah dicor begitu. Lalu banyak yang menanyakan ini kenapa kok sekarang tidak bisa dipakai untuk parkir lagi. Nah, kami sudah meneruskan ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira di hari Rabu kemarin kawan, termasuk sore hari ini. Tadi kita juga komunikasi lagi dengan Bu Mega. Bu Mega mengingatkan kalau pertanyaan yang sama itu sudah dijawab di hari Rabu kemarin. Mohon maaf, ini tadi kita juga ada miskom ya. Kita tidak cek di database kita sebelumnya. Jadi terkait dengan parkir barat, jadi sebutnya itu parkir barat ya. Parkir barat yang biasanya dipakai untuk parkir kendaraan roda 4 itu memang ditutup oleh pihak dari Terminal Arjosari. Karena di lokasi itu terkait dengan pengelolaan parkirnya belum ada pengelola parkir secara resminya. Jadi kendaraan yang parkir di area tersebut itu boleh dibilang berupa parkir liar. Dari manajemen Terminal Arjosari sendiri, dari pemerintah yang memang mengurusi terkait dengan Terminal Arjosari ya, ini pernah menawarkan kepada beberapa investor yang barangkali mau mengelola parkiran barat Terminal Arjosari. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada yang bersedia. Akhirnya dari pihak Terminal Arjosari itu memutuskan untuk menutup agar tidak menjadi celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama ini terkait dengan keamanan kendaraan yang biasanya parkir di sana. Bu Mega juga menyampaikan karena keterbatasan dari petugas di Terminal Arjosari ya. Jadi petugas sendiri ini tidak bisa mengawasi area parkir 24 jam. Yang sudah dilakukan dari jajaran Terminal Arjosari ini sempat mendapat teguran, bahkan dari Bu Mega dan kawan-kawan ya, ini sempat dapat teguran dari pusat terkait dengan parkir karena kendaraan yang parkir di lokasi itu ternyata mereka tidak izin dengan petugas. Bahkan ada yang parkir mulai dari pagi kemudian tengah malam baru diambil. Lalu ada juga yang bahkan parkir menginap di sana. Padahal sudah sangat jelas di lokasi itu ada tulisan rambu-rambu dilarang parkir menginap, tapi rambu-rambunya hilang dan ada yang melepas, kata Bu Mega. Jadi dari Terminal Arjosari ini ditekankan karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk terkhusus ini terkait dengan keamanan kendaraan kawan, makanya lokasi parkirnya ditutup untuk kendaraan roda 4 atau tidak boleh lagi dipakai untuk parkir. Ini tadi Bu Mega juga menambahkan kalau barangkali ini masyarakat mau parkir kendaraan roda 4, terutama yang mungkin juga mau mengantar ataupun juga mau menjemput penumpang, terkait dengan lokasi parkir ini lebih disarankan agar parkir di area lobi karena lokasinya lebih layak, lebih aman dan juga lebih nyaman. Ada yang sudah pernah parkir belum ya kalau di area lobi? Barangkali boleh loh kawan bisa sharing pengalaman juga. Termasuk ini tadi Bu Mega juga kembali mengingatkan, memang terkait dengan parkiran barat Terminal Arjosari itu dipastikan sudah ditutup, tidak diperbolehkan lagi untuk parkir roda 4. Alasannya demi keamanan, tidak ada yang menjaga dan belum ada pengelolanya. Lalu lagi-lagi Bu Mega juga menekankan kalau yang mau parkir ini bisa baik itu yang mau mengantar atau yang mau menginap kendaraannya,
atau juga mau menjemput penumpang, untuk saat ini bisa menggunakan parkiran yang ada di area lobi karena lebih layak dan juga dinilai lebih aman. Ini ya, sudah ada jawaban dari Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira. Barangkali Anda sebagai masyarakat yang biasanya juga mobilitas di sekitar Terminal Arjosari, boleh lo kawan bisa sharing informasi kalau yang sudah pernah parkir di area lobi. Itu bagaimana? Mungkin pengalamannya, testimoni Anda, apakah juga cukup nyaman dirasakan ketika Anda pernah parkir di area lobi, baik itu untuk yang mau menjemput, mengantar, atau bahkan yang mau nitip kendaraan untuk menginap di sana. Nah, ini yang tahu informasinya, barangkali boleh juga menambahkan informasi bersama dengan kami.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di hari Minggu yang besok juga barangkali sudah mau kembali bekerja, yang hari ini pulang jalan-jalan dari sekitaran wilayah Malang Raya, kita sambil pantau juga untuk kondisi lalu lintas di petang hari ini. Jam 5 lebih 48 menit, ini masih ada potensi kepadatan yang di depannya UMM sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas. Antriannya masih cukup panjang ya. Arah sebaliknya juga sama, yang dari jembatan Tunggul Mas, ini mengarah ke pertigaan Tirto Utomo, itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Ada yang mobile di sana mungkin, ini karena volume saja atau mungkin ada pemicu lainnya juga. Karena kalau momen hari Minggu, itu biasanya yang padat justru yang arah turun. Yang arah turun ke Kota Malang, maupun juga yang dari Kota Batu turun arah Kota Malang, ataupun yang dari Batu mengarah ke gerbang tol Singosari. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik, yang dari Karangploso ini mengarah ke Kebu Harjo, itu juga masih terpantau ada beberapa titik antrian tapi gak terlalu panjang. Baru nanti dari perempatan Kebu Harjo sampai dengan Karanglo, kawan, kondisi lalu lintas sudah relatif lancar. Biasanya antriannya panjang. Kalau di petang hari ini, yang mau masuk ke gerbang tol Singosari itu hanya ada sedikit antrian, tepatnya di traffic light Karanglo, yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang tentunya juga sudah berbagi informasi. Tadi mohon maaf ada beberapa catatan yang belum terbaca ya. Ada Bu Enda di jam 5 lebih 19 menit tadi Bu Enda bergabung bersama dengan kami. Ada komentar juga yang disampaikan oleh Bu Enda di voice note, saya coba putar dulu.
1: Assalamualaikum Siti Kate, selamat sore.
0: Waalaikumsalam Bu.
1: Saya kemarin beberapa hari yang lalu itu mendengar di Siti Kate, itu memang sengaja ditutup untuk parkiran. Kata Bu Prawira begitu. Tapi karena belum ada yang bertanggung jawab untuk menjaga parkiran, maka masih ditutup. Biar tidak disalahgunakan sama yang orang yang penjemput atau pengantar. Begitu saya dengar dari Siti Kate beberapa hari yang lalu. Terima kasih Siti Kate, selamat sore.
0: Selamat sore Bu Enda, terima kasih kembali. Ini Bu Enda termasuk pendengar setianya Siti Guide ya. Mohon maaf kawan, tadi sempat ada miskom juga di kami. Jadi memang di hari Rabu kemarin ya, itu sudah ada laporan yang sama. Banyak masyarakat yang menanyakan kenapa nih Terminal Aljosari yang parkir roda 4 itu kok ditutup, padahal biasanya kan enak kalau mau menjemput maupun juga mengantar penumpang. Kita sudah tanyakan di hari Kamis kemarin ke Kepala Terminal Aljosari Bu Mega Perwira, dan sudah dijawab dengan sangat detail oleh Bu Mega di hari Rabu ya, tepatnya di hari Rabu kemarin. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Mega, kemudian juga oleh Bu Enda, kenapa kok ditutup? Karena ini belum ada pengelolanya kawan. Belum ada pengelolanya. Kemudian kalau mau mengandalkan petugas dari Terminal Arjosari untuk menjaga parkir di sana, personilnya tidak memadai. Ditakutkan ketika ini lahan parkirnya dibuka, boleh semua orang boleh parkir di sana, sementara nggak ada yang jaga, itu bagaimana keamanannya? Bahkan kadang itu ada kendaraan yang parkir dari pagi sampai sore, ada juga yang menginap dengan kondisi parkirannya tidak ada yang menjaga. Jadi diputuskan untuk ditutup, pernah ditawarkan ke investor untuk pengelolaan, tapi sampai dengan hari ini belum ada investor yang berminat. Akhirnya ditutup, tidak diperbolehkan untuk dipakai untuk parkir. Kalaupun kendaraan roda 4 yang mau jemput, mau ngantar, yang mau menginap di Terminal Arjosari, itu diarahkan parkirnya di lobi saja supaya lebih aman. Dan info dari Bu Mega Perwira, Kepala Terminal Arjosari, di lobi itu kondisinya juga lebih layak. Begitu kawan, barangkali mungkin Anda juga pernah parkir di lobi, boleh loh ya, bisa menambahkan untuk informasinya. Ada lagi, ini ada Pak Diono, mau ikut on air. Selamat petang, Pak Diono.
2: Selamat petang, Mbak Erika.
0: Oke, silakan.
2: Kawan sedikit semua.
0: Gimana, Pak Diono, monggo.
2: Gini, Mbak. Aku memberi masukan untuk Terminal Adosari itu. Saya kan sering memanfaatkan itu sebelumnya. 6 bulan yang lalu itu sebenarnya ya sangat respon dan bagus, Pak. Karena itu bisa mengurangi penurunan yang di depan, kan nggak boleh penurunan penumpang di depan Indomaret itu, dan ada tulisannya masuk gratis menurunkan. Kalau sekarang kita habis menurunkan kadang family ya, kadang kita kan yang bantu membawakan barangnya, otomatis kita kan ya parkir di tempat yang ditutup itu. Dan selama ini saya belum pernah lihat, sebelumnya ada rambu dilarang parkir di situ, belum pernah saya lihat. Terus sekarang kenyataannya apa? Tadi saya ke situ justru di pojok depan musola itu dibikin parkir motor, dijejer-jejer. Terus ditambah pintu keluarnya yang sempit itu dibikin parkir, mengantar keluarganya ke bisnya.

0: parkir di situ belum pernah saya lihat. Terus sekarang kenyataannya apa? Tadi saya ke situ justru di pojok depan musola itu dibikin parkir motor, jejer-jejer. Terus ditambah pintu keluarnya yang sempit itu dibikin parkir, mengantar keluarganya ke bisnya. Soalnya memang sebelumnya, dulu-dulunya itu sebelum dipisah itu kan itu ingin dibikin tempat bis menginap. Apa jangan-jangan mau dimanfaatkan untuk penginapan bis itu?
1: Nah itu belum ada keterangan lebih lanjut sih Pak Diono terkait dengan itu ya.
0: Kita sebagai masyarakat itu kan ya punya hak memiliki kita area yang gratis untuk mengantar. Tapi kalau saya dibikin argumen keamanan itu hanya slogan aja Mbak, kurang mementingkan masyarakat kalau menurut saya. Ya bisa mencontoh lah terminal Pulau Gadung itu kan tipe nasional. Ya memang ada penjaganya Mbak, petugasnya itu menjaganya di depan pos kok. Nah, harusnya kan ya di belakang di situ dikasih pos masuknya sampai musola itu. Jadi bisa mengawasi kendaraan. Minim 1 jam lah dikasih tulisan, silakan berhenti 1 jam. Pokoknya kalau berhenti di situ, kalau kemarin-kemarin paling ya karena macet aja Mbak, kalau situasi luar macet saya memang berhenti di situ sengaja menunggu longgarnya di persimpangan Raden Intan itu. Jadi bisa mengurangi arus kan.
1: Masalahnya petugas ya, mengawasi bis aja banyak yang kelepasan Pak, kalau ditambah ngawasi mobil.
0: Dia itu mengawasinya itu di pintu keluarnya Mbak.
1: Di pos itu banyak
0: kan, yang kanan bis keluar, yang kiri bis kita mobil pribadi yang mau keluar, dia di situ duduk toh, sambil lalu-lalu itu. Nah, kalau memang petugas satu sih, yang ada di dalam itu kan yang ada di, saya pernah masuk ngecek di lobby itu kan yang ada duduk kayak kayak tempat informasi itu kan ada 2 dan tempe di situ. Ya memang nggak ada posnya selama dibuat parkiran di situ.
1: Betul.
0: Lah iya, mungkin dikasih CCTV untuk pengamanan mobil ini berhenti terlalu lama kan bisa pemberitahuan. Ya nggak tahu kalau ujung-ujungnya ada investor yang melirik, yang pertama, kedua. Mungkin ya kalau di lobi itu kurang pendapatan, suruh parkir di sana biar untel-untelan. Memang parkirnya enggak muat ke lobi itu. Itu berapa Mbak, enggak sampai mobil 60-70 enggak sampai muat itu kalau rame lebaran itu.
1: Tapi kalau hari biasa gimana Pak, kondisi di parkir yang lobi?
0: Di lobby itu kalau setahu saya justru kebanyakan driver online itu yang biasa mangkal di situ itu. Kan itu sekarang dibikin Grab Long Mbak, tempat penjemputannya Grab Long, Maxim Long, sama Gojek Long itu.
1: Pak Diono pernah parkir yang berhenti lama nggak Pak di lobby Pak?
0: Ya pernah ngantar ke dalam gitu.
1: Yang sampai berhenti itu pernah juga Pak?
0: Di mana?
1: Yang sampai berhenti di lobi, kemudian ditinggal nganter atau ditinggal jemput pernah juga Pak Diono?
0: Iya, pernah. Soalnya jemput bule-bulenya bingung keluar Mbak. Memang saya aja orang Malang bingung Pak, ini jalan keluar ke lobi itu mana dari dalam ini Pak? Muternya itu ke arah utara Mbak, di pagar gitu. Nanti mentok ke barat baru balik lagi. Memangnya kok nggak dibenahi ya? Kita itu masyarakat itu menyuarakan itu ya dari hati pribadi. Ya anggap aja pemilu kan suara rakyat, suara Tuhan. Nah iya, kita kak nggak pernah di, ya nggak tahu ya berupa pelayanan apapun saya kira di Citygate ini ya. Kayak nggak terlayani gitu loh. Sebenarnya ya cukup membantu lah kalau ada saran-saran dari masyarakat yang kita sendiri yang merasakan. Ya tadi saya barusan ke situ juga tadi Mbak.
1: Baik.
0: Ngantar, ya namanya penumpang bus kan kita enggak mungkin Mbak, harus nunggu minimal 1 jam sudah di situ kan, kalau bis luar kota.
1: Iya.
0: Masa kita 10 menit harus di situ baru berjalan, enggak mungkin Pak. Iya kan? Iya kan, kita daripada keterlambatan bus kan, akhirnya saya harus berhenti di mana ya ke Pak? Saya di jalan keluar itu. Iya, dibebeli orang enggak peduli wes memang.
1: Enggak gitu juga iya, Pak ya.
0: Iya. Kata kabut saya parkir di tengah, tidak ada petugas. Yang reken mau tidak ada petugas memang di dalam keluarga.

0: War itu.
1: Memang kenapa Pak Diono kok nggak milih parkir di lobi saja? Kan kalau hari biasa nggak terlalu sesak, Pak.
0: Kalau bis malam itu pintu masuknya di barat, Mbak. Iya, bis malam itu di barat. Itu kalau orang perempuan bayar kok bawa koper 4 kasihan, Mbak, 3 barang itu.
1: Iya. Iya. Itu sih ya. Baik, mungkin iya, semoga jadi evaluasi juga.
0: Ya, sekarang ya. Harusnya itu pintu keluar itu difungsikan. Dari dulu kita komentar kalau nggak difungsikan pintu keluar itu baru bisa memecah ke depan. Kan yang di belakang itu luas, Mbak, bukannya mikroled dulu itu.
1: Iya.
0: Ada yang dibikin jasa bengkel, yang warung-warung yang belakang itu kan terbengkalai itu saya lihat itu.
1: Itu kalau tidak salah ranahnya di subkota itu, Pak. Kalau yang di belakang.
0: Iya. Ya, ya. Kalau di lobi itu saya tahu itu punyanya Pemkot kan parkir itu. Lah kalau kita suruh parkir di situ, suruh ngantar kita pasti bayar, Mbak. Biar 1 detik pun 5 menit pun bayar 3.000 kita. Ya. Berarti apa gunanya fungsi di depan itu penurunan gratis ke dalam. Namanya gratis ya mulai fasilitas nurunkan sama kita nunggu. Kalau terlalu lama kan ya ada petugas ngawasi di situ. Oh, ini enggak ada selama ini.
1: Baik, ya, siap Pak Diono.
0: Ya, saya kira itu tadi hanya beberapa argumen, Mbak, kalau hanya keamanan aja ya. Iya, saya kurang setuju kalau alasan keamanan. Belum pernah saya dengar di situ mobil hilang sama sepeda hilang, belum pernah.
1: Semoga jangan.
0: Kan enggak ada pengumuman ya. Juga, iya. Iya.
1: Nggih, siap Pak Diono. Aja, terima kasih banyak.
0: Selamat petang, terima kasih.
1: Nggih, selamat petang Pak Diono. Terima kasih kembali. Itu tadi komentar dari Pak Diono ketika parkir barat di Terminal Arjosari itu ditutup, Pak Diono termasuk yang tidak setuju. Mungkin Anda juga punya pendapat kawan, boleh kalau mau menambahkan untuk bergabung bersama dengan kami di malam hari ini.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, Cadence for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, sejumlah dapur MBG Kota Malang disuspend. Ketua Satgas MBG Kota Malang, Erik Setio Santoso, menyebut ada 7 dapur MBG atau SPPG yang dihentikan sementara karena masih terkendala pemenuhan sistem pengolahan limbah, yaitu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kata Erik, penghentian sementara operasional sejumlah dapur tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh penyelenggara program memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara sejumlah SPPG yang disuspend berada di wilayah Sukun, Kedungkandang, dan Blimbing. Kawan, Komdigi dan PKK Jawa Timur perkuat perlindungan anak di dunia digital. Ketua TP PKK Jawa Timur, Aromi Bahsin, menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dihindari sehingga perlu dikelola dengan bijak agar memberikan manfaat bagi anak. Aromi menambahkan peran orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan gadget, termasuk mengatur durasi screen time yang berpotensi mempengaruhi kondisi fisik dan emosional anak. Sementara itu, Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menilai literasi digital harus terus diperkuat untuk mencegah anak terpapar informasi yang tidak sesuai. Kawan, Presiden KSPI Said Iqbal dikabarkan bakal dilantik jadi penasihat Presiden Prabowo. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan bakal dilantik sebagai penasihat Presiden Prabowo di bidang ketenagakerjaan Senin besok. Kabar itu dibenarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani. Menurutnya dia memang sudah dapat info valid kalau Said bakal dilantik jadi penasihat Presiden. Andi menyampaikan siap mendukung penuh Said Iqbal masuk pemerintahan. Dia yakin Said bakal punya peran besar berpihak pada perjuangan buruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Yola Octavia, selamat petang.
0: Hot News.

0: City 911 FM, Cadence for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza kembali menemani Anda dalam City Report Weekend jam 6 petang. Kawan, kita update perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya di hari ini. Secara umum cuaca diprediksi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Meski begitu, pada pagi dan malam hari masih ada potensi udara kabur ataupun kabut, terutama di kawasan dataran tinggi. Untuk kota Malang, petang ini kondisinya cerah berawan dan kondisi dan udara kabur ini ya, ataupun berkabut pada petang hari ini. Sementara itu di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Pujon, Ngantang dan kawasan kaki gunung ini masih kabut ya, berpotensi muncul pada malam hari. Sedangkan untuk Kota Batu, cuaca diperkirakan cerah, untuk suhu udara di malam juga cukup dingin, bahkan bisa turun hingga 12 derajat Celcius di beberapa titik. Jadi buat Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap siapkan perlengkapan yang sesuai dan jangan lupa pantau informasi cuaca terbaru di BMKG. Nah, ini bagaimana kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas yang Anda lewati sekarang kawan? Masih lancar atau justru ada kepadatan di titik-titik tertentu? Bisa berbagi informasi kepada kami di nomor WhatsApp-nya di 0811 3600 911. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya kawan. Ini tadi ada Pak Dani ya, yang ingin bergabung on air kepada Radio City Gate FM. Kita coba terlebih dahulu untuk menelpon Pak Dani ini ya. Oke, kita tunggu dulu kawan. Dan sebelum kita menyambungkan ke Pak Dani, juga ada informasi lain ini ya. Ada Pak Joko Said, ini katanya setuju dengan komen masukan Pak Diono, sudah ada tulisan masuk gratis, emang harus ada fasilitas tunggu. Dan Pak Joko Said ini juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita perdengarkan terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Joko Said ini ya.
1: Selamat sore City Guide. Ya, terima kasih klarifikasinya Bu Mega. Terima kasih City Guide memberikan infonya. Sebenarnya sayang sih tempat parkirnya itu ditutup, sayang sekali. Ya mungkin yang make hanya satu dua orang, beberapa orang, cuma untuk yang pemakai fasilitas terminal jadi gimana gitu, nggak ada yang kurang. Ya saran saya jika ingin lebih ramai, mungkin bisa dipakai sistem one gate atau gimana, terserah lah. Pokoknya enaknya diatur gimana, paling enggak tetap ada fasumnya, fasilitas umum parkirnya, bukan parkir berbayar yang biasanya itu, aduh, munjung jadi kurang berkenan biasanya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk itu Pak
1: masukannya, semoga iya menjadi pertimbangan.
0: Iya, amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum, selamat bertugas untuk Prositi Guide.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Joko Said atas voice note-nya. Dan ini Pak Joko Said juga menambahkan ya, setuju dengan komennya Pak Diono, sudah ada tulisan masuk gratis, memang harus ada fasilitas tunggunya. Nah, ini. Ya tadi Pak Dani mencoba saya telepon kok belum bisa ini ya. Mungkin Pak Dani masih di jalan. Kita tunggu dulu untuk selanjutnya kawan ya. Dan ada Iqbal, ini juga mengabarkan ada laka depan di Historian Cafe. Kejadian barusan jam 18. Korbannya satu orang bapak-bapak dan satu orang ibu-ibu, luka-luka saja. Ada laka ini ya. Oke, baik, ini Iqbal juga mengirimkan foto. Ini bisa kita tampilkan melalui radio visual kita ini kawan ya. Ini fotonya. Nah. Oke. Sebentar. Oh, ada videonya juga kawan. Kita tampilkan dulu ya. Oh, cuman bentar.
2: Malang Raya Bolo. Malang Raya.
0: Wah, ini untuk videonya. Terus untuk yang foto, ini fotonya kawan. Nah ini, ini agak terlihat, ini agak tidak jelas ini kawan. Untuk fotonya ngeblur ya. Oke. Nah ini untuk fotonya lagi kawan. Oke, terima kasih Iqbal untuk informasinya. Baik kawan, bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar arus lalu lintas maupun cuaca di malam hari ini, bisa Anda WhatsApp ke kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di City Report Weekend. Kawan, keberadaan PKL di Jalan Veteran mendapat atensi khusus dari anggota Dewan ini ya. Beberapa di antara wakil rakyat itu melakukan survei untuk mencari pilihan lahan agar ke depan bisa ditempati ratusan PKL yang biasa berjualan di Jalan Veteran. Lahan yang disurvei ini terletak di belakang Jalan Veteran. Ini tepatnya di Jalan Cianjur, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ini juga mengatakan perlu dilakukan upaya pencegahan agar persoalan PKL tidak menjadi boom waktu. Ginanjar pastinya juga memahami ya, karakteristik Jalan Veteran yang digunakan untuk berjualan, dan jalan tersebut termasuk kawasan tertib berlalu lintas sehingga tidak bisa berjualan sembarangan di sana. Dia juga menyebut Jalan Cianjur ini posisinya paling dekat dengan Jalan Veteran dan lahan yang tersedia terbilang luas. Kalau perkiraannya ini bisa menampung ratusan PKL, tidak hanya yang ada di Jalan Veteran saja, tapi juga ada beberapa PKL lainnya. Nah, meski begitu, pihaknya juga masih akan mendalami soal Jalan Cianjur kawan yang lebih dalam lagi, kemudian memetakan beberapa lokasi-lokasi alternatif lainnya. Nah, jika sudah, pastinya juga akan didiskusikan bersama Pemkot. Kalau diperlukan, ini juga bicara ke kampus-kampus atau di kampus-kampus yang berada di Kota Malang. Nah, ini barangkali bisa membantu mengelola PKL. Dan karena apa? Bagaimanapun ini ya, pasar PKL di sana adalah mahasiswa. Ini untuk kata Ginanjar ini kawan. Nah, ini menurut Anda ini bagaimana? Apakah rencana relokasi PKL ke Jalan Cianjur bisa jadi solusi yang terbaik, atau ada alternatif lain yang lebih ideal? Boleh Anda kirim pendapat Anda melalui WhatsApp City Gate FM di 0811 3600

0: mereka juga bilang suruh parkir di lobi. Di kalau yang di tempat ditutup kan free bu, kalau di lobi kan parkir. Apakah ini ada kaitannya dengan preman pos biru? Karena dugaan saya Arjo Sari pertama kali Anda masuk itu lebih rapi ya, lebih tertib. Tapi begitu di Sumalang ikut-ikut yang masalah mengambil penumpang di dalam aja nggak boleh, saya sudah hopeless. Dan ternyata memang di Sumalang ikut-ikut. Ini apakah juga ada interferensi dari pos biru? Jadi supaya masuk ke sana semua, pakai kartu semua, bayar semua. Saya masih setuju dengan pembongkaran pos biru. Jadi Arjo Sari ditata kembali pakai, kalau parkir pakai portal aja, kayak di stasiun pintu timur itu, kayak di Bungur AC kan juga gitu. Saya lebih setuju itu. Jadi uangnya masuknya jelas ke terminal, tinggal nanti penggunaannya untuk maintenance-nya di terminal, mungkin dari aspal yang sekarang di lobi itu aja aspalnya sudah pecah-pecah. Belum lagi kalau banjir ngecembeng banyu. Jadi itu aja ini yang saya mau saya tanyakan, yaitu apakah ada interferensi dari preman pos biru yang pakai karcis berulang-ulang terus.
1: Oke.
0: Seperti itu sih. Kalau untuk keamanan mungkin oke lah. Apalagi kalau yang parkir menginap sampai menginap ya. Kalau untuk keamanan ya, saya untuk yang roda dua yang cukup baik ya, karena banyak orang kita nggak bisa lihat. Tapi kalau untuk mobil saya rasa masih aman lah. Kalau melakukan tindakan di sana kan pengendara kiri kanannya pasti juga melihat kok aneh, ada apa itu. Bisa saling mengawasi. Ya, semoga Arjo Sari bisa lebih baik.
1: Oke. Terima kasih untuk Pak Dani, Pak Dani voice note-nya, dan untuk voice note-nya Pak Dani sedang kami teruskan ya. Ke Kepala Terminal Arjo Sari Bu Mega Perwira ini sedang newsroom sedang meneruskan informasinya dari Pak Dani ke Kepala Terminal Arjo Sari Mega Perwira, Bu Mega Perwira. Dan ada Pak Diono, ini juga menyanggah tentang PKL tadi kawan. Kalau PKL dipindahkan ke Jalan Cianjur, bukan memecahkan masalah, ini tambah bikin macet karena merupakan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan di putaran Jalan Bandung dan Sekolah MI. Nah, ini menurut pendapatnya Pak Diono. Bagaimana untuk pendapatnya Anda kawan tentang PKL yang dipindahkan ke Jalan Cianjur? Bisa Anda tambahkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Malam hari ini lalu lintas di gerbang tol Singosari. Untuk jalur entry barangkali perlu diantisipasi, kondisi lalu lintasnya relatif lebih ramai, tapi kondisinya masih cukup lancar. Begitu juga untuk jalur exit, kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar. Dari tol Singosari arah Lawang, Purwadadi, kemudian sampai di Kejabanan, ini kondisi lalu lintas juga masih relatif lancar. Tapi hati-hati saja kawan, mendekati gerbang tol Kejabanan itu masih ada pengerjaan. Kemudian di gerbang tol Kejabanan, terutama yang arah ke Surabaya, itu juga terpantau ada sedikit antrian kendaraan. Untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh juga menambahkan bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Kawan, info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: for your life. Citygate FM.
1: Dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetu mas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
2: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
2: Yo wis cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak, masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014, jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
3: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
1: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City911 FM, guidance for your life. Kawan, kita melanjutkan informasi berikutnya ya. Dan tentunya selain PKL yang berada di Jalan Veteran, di sini juga ada maraknya PKL di Pasar Tawangmangu. Ini juga mendapat sorotan khusus dari anggota DPRD Kota Malang. Maraknya PKL liar di kawasan Pasar Tawangmangu ini juga mendapat sorotan dari kalangan legislatif ini ya. Mereka khawatir apa yang terjadi di pasar kebalen terulang, yakni adanya ratusan PKL liar yang mangkal setiap hari, kawan. Kekhawatiran itu juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Dia juga mengaku kabar tersebut diketahui dari keluhan pedagang Pasar Tawangmangu. Mereka juga mengaku pendapatannya menurun karena PKL liar ini semakin marak. Pedagang yang tidak berizin itu biasanya menepati jalan di depan TPU Samaan. Nah, ini Bayu juga mengatakan maraknya PKL juga disebabkan kebiasaan masyarakat. Mereka terbiasa berbelanja langsung di pinggir jalan tanpa harus parkir kendaraan atau masuk ke dalam pasar. Nah, ini seiring berjalannya waktu, jumlah PKL di sana tentunya juga terus bertambah semakin setiap harinya ini ya. Untuk faktor lain, lanjut Bayu, untuk penambahan PKL juga berasal dari pedagang resmi karena omset yang menurun dan berjualan di pinggir jalan lebih menjanjikan. Mereka akhirnya menjadi PKL ini ya. Bayu juga mengatakan bahwa Pasar Tawangmangu perlu direvitalisasi, tujuannya agar masyarakat lebih nyaman berbelanja di sana. Nah, ini menanggapi sorotan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan di Diskopinda Kota Malang, Niluh Putu Eka Wilantari, juga mengatakan bahwa penataan pasar akan dilakukan secara bertahap, kawan. Pihaknya saat ini juga sedang fokus kepada Pasar Induk Gadang dan Pusat Kebalen. Nah, ini selanjutnya bisa melakukan penataan di Pasar Tawangmangu. Tahun ini Pasar Tawangmangu juga mendapat jatah dana perbaikan, namun skalanya kecil karena ada efisiensi anggaran. Nah, ini perbaikan yang dilakukan seperti talang air dan saluran drainase, kawan. Nah, untuk Anda yang mau menginformasikan cuaca maupun lalu lintas di malam hari ini, bisa Anda WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelum kita beralih ke informasi berikutnya, kawan, kita bergabung dulu kepada reporter kita yang sudah hadir, yang sudah bergabung ini ya, melalui Sidikat FM. Kita dengarkan yang satu ini, kawan.

0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Oke kawan, kita sudah terhubung dengan Asrur ini ya, yang membawakan berita. Sebentar. Untuk Asrur. Oke. Ya, ini Asrur juga membawakan berita. Gunakan tilang manual dan ETLE. Satlantas Polres Batu pilah pelanggar skala prioritas di operasi Patuh Semeru. Baik, Asrul sudah terhubung dengan kami kawan.
2: Kawan, Satuan Lalu Lintas Polres Batu akan mengkombinasikan tilang manual dan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE selama pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 yang berlangsung mulai besok hingga 21 Juni mendatang. Kasatlantas Polres Batu, Matius Jaka Iswantara menegaskan penindakan akan dilakukan secara terukur dengan mengutasnamakan pelanggaran yang masuk dalam skala prioritas operasi. Berikut adalah keterangan dari Kasatlantas Polres Batu, AKP Matius Jaka Iswantara.
3: Kami akan minta petunjuk dari pimpinan. Yang pasti untuk dalam operasi Patuh ini diperkenankan untuk melakukan penindakan baik preventif, tilang manual maupun tilang ETLE. Kalau tilang manual kan pastinya kita dengan skala prioritas, dengan skala prioritas itu artinya tidak semua kita lakukan pemeriksaan, namun nanti mungkin kita bisa pilah-pilah mana yang menjadi prioritas yang masuk di 8 nominasi tadi, 8 kriteria yang menjadi atensi tadi.
2: Menurut Jaka, selain memanfaatkan kamera ETLE untuk merekam pelanggaran secara otomatis, petugas di lapangan juga tetap dapat melakukan tilang manual terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun demikian, Satlantas Polres Batu memastikan tidak akan melakukan pemeriksaan kendaraan secara acak. Penindakan manual hanya difokuskan pada pelanggaran prioritas seperti tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, menggunakan telepon genggam saat berkendara, mengemudi dalam pengaruh alkohol, hingga penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Selain penegakan hukum, operasi Patuh Semeru 2026 juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat melalui sekolah, komunitas, media sosial, media massa untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Melalui kombinasi tilang manual dan ETLE, Polres Batu mengharap angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, sekaligus membangun budaya berkendara yang lebih aman dan disiplin di jalan raya. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Oke, terima kasih Asrur. Dan kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrur Rozi ya. Informasi selengkapnya bisa Anda membaca di website kita di City Guide 911 FM.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guides Life Hacks. City Guides Life Hacks.
5: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif, tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet, kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat, artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. Badai PHK melanda puluhan perusahaan di Malang. Kepala Bidang Hubungan Industrial di Disnaker Kabupaten Malang, Dian Daru Romadona menyebut, awal tahun ini ada 55 buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diberhentikan oleh 21 perusahaan di Kabupaten Malang. Kata Dian, PHK terjadi karena efisiensi di masing-masing perusahaan hingga faktor ekonomi imbas kurangnya pemasaran sehingga pemasukan perusahaan menurun. Selain itu juga ada faktor hukum seperti pensiun, meninggal dunia, maupun ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau kontrak kerja sudah berakhir, serta karena putusan pengadilan dan pengunduran diri dari pihak karyawan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BGN naikkan menu telur guna serap surplus produksi peternak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan, menu telur sekarang ini minimal disajikan 3 kali dalam sepekan. Emil menambahkan, kebutuhan telur untuk program MBG nantinya akan dipasok langsung oleh koperasi dan juga asosiasi peternak, sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek dan keuntungan peternak bisa meningkat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menetapkan harga pembelian telur untuk program tersebut senilai Rp24.000 per kilogramnya. Dengan kebijakan ini diharapkan nantinya mampu menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak. Informasi berikutnya kawan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri Commission Meeting di Hindia. Hari ini Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri acara Indonesia India Joint Commission Meeting ke-8 di kota New Delhi, India. Joint Commission Meeting ini menjadi wadah utama untuk menilai perkembangan kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Sebagai informasi, hubungan diplomatik Indonesia dan juga India sudah terjalin sejak 3 Maret 1951 yang berakar pada kedekatan sejarah, budaya, dan solidaritas anti-kolonialisme. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa, selamat malam.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Malam hari ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar itu masih kaitannya dengan polemik ya soal PKL, lalu juga tadi soal Terminal Arjosari masih menjadi catatan juga. Dan yang PKL tadi memang dari siang ya, dari siang kita sempat bahas PKL sampai dengan ternyata malam hari ini juga masih ada beberapa yang berkomentar. Baik itu juga tadi yang di area veteran yang disoroti, termasuk yang di dekatnya UM itu kawan, di belakang UM ya, Jalan Surabaya, nah itu kan juga menjadi salah satu titik highlight adanya PKL-PKL yang berjualan di sana. Kalau untuk penertiban sebenarnya sama saja sih, yang di area mana tadi, Jalan Surabaya ya, itu pun juga beberapa kali ditertibkan oleh Satpol PP. Namun ya seperti itu, kalau orang-orang bilang kayak kucing-kucingan, ditertibkan pagi hari, sore hari pasti udah ramai lagi. Termasuk juga yang di veteran ya sama aja begitu. Dulu yang di alun-alun tuh juga sama ya, ditertibkan tapi nanti balik lagi dan terus seperti itu. Apalagi kalau menjelang hari raya keagamaan, nah itu pasti tambah ramai di sana. Agus Salim tuh juga sama ya, kadang mereka juga mendirikan tenannya atau lapaknya itu di atas saluran air. Nah itu juga menjadi catatan tadi dari beberapa kawan pendengar, karena sebenarnya dampaknya juga cukup membahayakan. Karena pernah terjadi yang di Sukun kemarin, itu posisi yang penjaga warung lagi tidur siang, kemudian tiba-tiba aliran air itu juga cukup deras dari arah selatan gitu kawan, lalu melintas di area Sukun. Dan memang bangunan di atas saluran airnya ini juga tidak terstandarisasi ya tentunya, karena kan ilegal juga gitu. Dan pasti gampang lapuk begitu kawan, akhirnya tiba-tiba ambruk dan terbawalah orang yang tadi lagi tidur siang itu di saluran drainase tersebut. Kayaknya Anda juga mungkin pernah mengikuti case itu ya dulu tahun kemarin atau 2 tahun sebelumnya itu kawan, terjadi di area Sukun. Dan pencarian juga berlangsung lama, pencarian korban, dan saat itu dinyatakan meninggal dunia. Nah habis itu muncullah banyak himbauan untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran air. Dan yang terakhir kemarin yang disoroti itu ada di Jalan Sumeru juga ya. Nah itu juga menjadi perhatian dari pihak terkait begitu. Sementara untuk beberapa update lainnya juga, saya mau pantau traffic dulu kawan. Untuk malam hari ini kita geser dulu ya ke pantauan traffic. Jadi kalau di beberapa titik area kota Malang yang mendominasi masih yang mengarah ke ruas tol, saya amati di Ahmad Yani Utara ini arah ke Karanglo masih ada perlambatan. Cuman kalau dibandingkan dengan yang dari arah Karanglo sendiri, yang dari arah Batu maksudnya ya, dari arah Karangploso, itu memang masih jauh lebih panjang. Ekor kepadatan dari Karanglo Indah sampai ke perempatan Tol Singosari, kemudian masuk ke area tolnya juga jalur entry masih mendominasi. Kemudian kalau bergeser juga kawan yang dari arah selatan, tadi Mas Eko sempat menanyakan ya, di Bululawang tuh kenapa kok ngantri katanya. Nah kalau di Bululawang sendiri sebenarnya ada beberapa faktor. Bululawang yang dia di dekatnya pasar, pasar Bululawang dekatnya Anur, tadi saya terima informasi dari kawan pendengar juga, katanya ada ini ya, ada acara wisuda di Anur. Nah kayaknya tuh kalau jam-jam segini memang jam bubarannya, aktivitas keluar masuk kayaknya baru selesai jam segini ya, atau seperti apa. Karena tadi itu selain karena adanya acara di Anur, memang kalau yang jam-jam segini hari Minggu juga ya, yang dari arah selatan, pantai terutama, banyak yang masuknya menuju ke Bululawang. Dari Bululawang kan langsung ke Kedung Kandang, setelah itu langsung mengarah ke tol Malang Madiopuro. Nah banyak yang ambil jalur di sana. Tapi untuk menghindari antrian di area Krebet, bisa muter ya, muter agak jauh sih, tapi kalau muternya mungkin bisa lewat di ini kawan, lewat di area Kepanjen, nah itu juga lancar. Atau mungkin masuknya ke ini, ke Benmari itu ya, nah itu juga boleh tuh ambil alternatif di sana. Cuma memang agak jauh muternya ke Kepanjen dulu. Kalau dari Turen, kalau Turen sebenarnya aman sih, Turen itu masih lancar, Gondang Legi juga sama. Tapi kalau masuk di Bululawang ya itu tadi, lumayan ngantri di beberapa titik, terutama yang memang mau mengarah ke Krepet kawan, pertigaan itu. Tuh sementara untuk beberapa update antrian, kawan-kawan juga nanti boleh kembali berkabar ya. Pantauan di beberapa titik lainnya boleh langsung mention di @city_guide911fm atau bisa langsung call in kawan di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang,
More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
9: Mas, bukan yang sama emang debu ribut ah?
6: Ini kan jalur VIP.
9: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita sudah update beberapa titik untuk pantauan traffic. Saya kembali geser dulu ke WhatsApp. Tadi itu ada kawan pendengar yang ikut bergabung. Ini kaitannya dengan parkir di area Terminal Arjosari. Nah tadi tuh Pak Dani kirim voice note di jam berapa tadi? Di jam 6:30 ya. Kemudian ini sudah ada tanggapan Pak Dani dari Bu Mega Perwira, tapi saya mau play kembali voice note dari Pak Dani, nanti kita korelasikan dengan jawabannya Bu Mega ya.
12: Selamat malam. Bicara masalah parkiran Arjosari yang ditutup ya.
11: Mm-mm.
12: Lalu tadi Bu Mega juga bilang suruh parkir di lobi. Di kalau yang di tempat ditutup kan free Bu, kalau yang di lobi kan parkir. Apakah ini ada kaitannya dengan preman pos biru? Karena dugaan saya Arjosari pertama kali Anda masuk itu lebih rapi ya, lebih tertib. Tapi begitu di Sumalang ikut-ikut yang masalah mengambil penumpang di dalam aja tidak boleh, saya sudah hopeless. Dan ternyata memang di Sumalang ikut-ikut. Ini apakah juga ada interferensi dari pos biru? Jadi supaya masuk ke sana semua, pakai kartu semua, bayar semua. Saya masih setuju dengan pembongkaran pos biru. Jadi Arjosari dicatat kembali pakai, kalau parkir pakai portal aja kayak di stasiun pintu timur itu, kayak di Bungur AC kan juga gitu. Saya lebih setuju itu. Jadi uangnya masuknya jelas ke terminal, tinggal nanti penggunaannya untuk maintenance-nya di terminal. Mungkin dari aspal yang sekarang di lobi itu aja aspalnya sudah pecah-pecah. Belum lagi kalau banjir ngecembeng banyu. Jadi itu aja yang saya mau saya tanyakan, yaitu apakah ada intervensi dari preman pos biru yang pakai karcis berulang-ulang terus. Seperti itu sih. Kalau untuk keamanan mungkin oke lah. Apalagi kalau yang parkir menginap sampai menginap ya. Kalau untuk keamanan ya, saya untuk yang roda dua yang cukup baik ya, karena banyak orang kita nggak bisa lihat. Tapi kalau untuk mobil saya rasa masih aman lah. Kalau melakukan tindakan di sana kan pengendara kiri kanannya pasti juga melihat, kok aneh, ada apa itu. Bisa saling mengawasi. Ya, semoga Josari bisa lebih baik.
11: Ya, itu bicara soal parkiran kawan ya, parkiran di terminal Arjosari. Tadi Pak Dhani menanyakan apakah ada intervensi gitu dari pos biru. Nah itu kalau kata Pak Dhani sih lebih setuju pos birunya ditiadakan saja. Lalu ini Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira, itu menyampaikan kawan responnya yang pertama katanya, tidak ada kaitannya dengan pos biru kak, katanya gitu. Lalu yang kedua, untuk aturan penataan parkir, sudah ada solusi, semoga bisa kami terapkan ke depannya. Nah yang ketiga, terima kasih untuk dukungannya selalu untuk Arjosari yang lebih baik. Itu catatan dari Bu Mega. Kemarin bahkan Bu Mega ini katanya sempat diskusi dengan para jupang liar, karena mereka ini kan juga yang membuat penumpang tuh gak mau masuk ke dalam terminal ya. Nah dari Bu Mega sendiri menawarkan agar para jupang-jupang ini bisa menjadi juki resmi gitu, masuk ke area terminal Arjosari. Nanti kan diberikan rompi, ada KTA-nya, atributnya juga lengkap, dan ya termasuk legal juga begitu kawannya. Penghasilannya pun juga diatur, bulanannya jelas begitu. Nah itu yang di-highlight oleh Bu Mega. Tapi ternyata jupang-jupangnya ini tidak bersedia loh ditawari pekerjaan itu gitu. Nah itu juga menjadi salah satu kendala kemarin. Dan kelanjutannya seperti apa belum ada lagi sih dari rekan-rekan terminal Arjosari. Gitu kawan, sementara itu beberapa catatan. Terima kasih banyak Bu Mega tadi untuk respon cepatnya juga ya. Kita pantau lalu lintas lagi. Kalau tadi saya fokusnya di sekitaran Bulu Lawang, antisipasi juga di Sukun sudah mulai ngantri kawan. Kalau Anda dari arah selatan, ekor kepadatan itu dari Kepuh Gang 10 itu sampai di Kelayatan Gang 3 mulai ngantri. Tapi lepas Kelayatan Gang 3 sudah relatif ramai lancar. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa update-nya. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
13: Info, informasi seputar jantung.
11: Iya kawan, kita kembali pantau kondisi lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol Malang Madiopuro. Untuk jalur exit masih mendominasi. Kalau di jalur entry exitnya Pakis masih cenderung lancar. Di Gate Singosari, jalur entry tol juga lebih mendominasi, sementara kalau di Gate Lawang, jalur exitnya yang cukup ramai. Arah ke Surabaya, di Kejapanan, Porong, Sidoarjo, ada perlambatan kawan yang menuju ke Porong, tapi kalau arah sebaliknya dari Waru sampai dengan sekitaran Gempol itu tidak ada hambatan, ya lancar sekali. Bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, juga dua arah lancar. Dan boleh bagikan juga update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @City8911FM.
13: Info, informasi seputar jalan-jalan.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Pagi Kak.
1: Pagi Pak.
0: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
1: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
2: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
0: Gimana Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
1: Iya, iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 11 FM Guidance for Your Life. Kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan saya mau kembali melanjutkan pembahasan terakhir tadi soal Terminal Arjosari. Cukup banyak nih polemik yang kita perbincangkan ya. Selain soal bus yang ngetem di luar, kemudian tadi bicara soal parkiran, ada titik yang sisi barat tadi ya, yang informasinya ditutup. Lalu juga tadi Pak Dhani sempat mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan intervensi dari Pos Biru. Tapi kalau Bu Mega menyampaikan tidak ada kaitannya, memang informasinya penataannya seperti itu. Lalu ada Pak Diono, tadi belum sempat rakomodir Pak ya, mohon maaf. Ini tadi masih kaitannya dengan ini kawan, PKL. Nah ini Pak Diono share tanggapannya melalui voice note.
1: Selamat malam sedikit.
0: Selamat malam Pak.
1: Menambah komentar untuk PKL Jalan Veteran itu, selama ini kan belum pernah diadakan pembuatan pos Satpol PP. Ya minimlah selama 2 bulan 3 bulan di situ. Jadi jangan cuma main datang lewat habis itu pergi datang lagi. Sekarang saya ya dibikinkan pos seperti kasus dulu Pasar Gadang yang buang sampah itu kan, dibikinkan pos di situ. Itu pun dari masyarakat sekitar. Akhirnya kan yang tidak ada yang buang. Apalagi untuk area pedagang-pedagang pinggir jalan itu. Ya satu solusinya ya dibuatkan pos penjagaan Satpol PP. Tapi di Surabaya kan gitu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Diono. Ini yang menjadi catatan adalah pos ya katanya. Kalau bisa dibuatkan pos di area Veteran. Sebenarnya ada ya, saya lihat tuh di ujung, kalau kita dari arah Sumbersari, belok ke area Veteran, itu di sisi kiri sebelum gerbang masuknya UB, itu kan ada pos polisi ya? Atau sekarang gimana kawan kondisinya? Kayak terakhir kesana masih ada deh. Cuma jarang juga tuh ada petugas di lokasi. Nah mungkin itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan kaitannya dengan pengawasan. Bisa saja posnya dipakai bersama tanpa harus membangun pos yang lain. Pokoknya intinya harus ada yang ini, yang menjaga. Karena ya itu tadi, kemarin itu kan setelah ditertibkan, PKL-nya bergeser, kemudian Satpolnya sudah bergeser juga. Mungkin Satpolnya sudah agak jauh, sekitar setengah jam ininya ya kawannya, transisinya. Lalu balik lagi untuk PKL-nya ke titik yang sama. Jadi harus memang intens pengawasannya. Intens ini nggak hanya tiap hari ya, tapi di satu hari itu mungkin ada beberapa kali pengecekan ke lokasi, mobile, keliling begitu di titik-titik yang memang rawan sekali ada PKL-PKL liarnya. Mungkin seperti itu catatannya Pak Diono ya. Terima kasih banyak Pak untuk sarannya juga. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan update lainnya. Boleh langsung Anda tambahkan dengan telepon kami kawan di 0811-360-911. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menengah. menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
4: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
3: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: Dan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
1: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
0: Waduh, iya. Siap-siap, Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Haduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
1: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
1: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
1: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
1: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Bicara soal PKL, tadi ada Pak Handi, ini yang ikut berkomentar, katanya kalau PKL, kalau mengatakan PKL liar di area pasar itu salah katanya. Sebab yang namanya pasar itu ya tempat transaksi di luar atau di dalam pasar Tawangmangu atau pasar lainnya. Oke, ini mengomentarnya soal yang di area pasar Tawangmangu ya. Tapi informasinya pasar Tawangmangu akan segera dibenahi juga kawan. Banyak concern untuk pembenahan pasar ya di Kota Malang ini. Pasar Gadang tuh ongoing, tapi sampai sekarang kayaknya jalannya belum normal juga ya. Maksudnya belum ongoing untuk perbaikan jalannya. Kalau yang berjualan kadang sampai memakan badan jalan itu masih ditemui juga sesekali di area pasar Gadang. Lalu pasar yang lain yang menjadi concern juga itu adalah pasar besar. Nah, informasi nanti akan dicoba beberapa skema lagi agar pasar besar ini bisa terrealisasi lah untuk revitalisasinya. Terus juga Kebalen ya, Kebalen masih penataan sih sekarang. Kebalen, lalu kalau untuk pasar Klojen, itu kan sebenarnya sudah bagus pasarnya, cuma untuk zonasinya belum tertata dan masih belum dapat sertifikasi SNI, kalau mau bilang TNI saya, SNI. Nah, jadi itu nanti akan ditata ulang agar bisa dapat sertifikasi SNI, karena untuk mendapatkan sertifikasi kan zonasinya harus jelas. Dan yang menjadi tantangan besar untuk penataan pasar tuh zonasinya sebenarnya. Jadi ada yang sampai gak mau disuruh pindah karena katanya udah nyaman di sini, pelanggannya udah tahu di sini, dan lain-lain tuh masih jadi persoalan klasik. Lalu pasar mana lagi ya? Blimbing ya. Kalau Blimbing ini masih ada kaitannya dengan pihak ketiga, jadi masih belum clear juga kawan informasinya untuk penataan-penataan. Sementara itu, untuk beberapa update yang dibagikan, terima kasih banyak. Tadi ada Pak Joko yang bergabung off-air ya di newsroom, mau menambahkan saja, katanya di veteran itu sebenarnya sudah dibersihkan sama DLH. Apa ini Pak yang maksudnya dibersihkan sama DLH? Untuk PKL-nya kah? Atau bekas orang berjualannya kah? Atau gimana? Oke, saya geser dulu ke Ilham di newsroom.
1: Iya, ini tadi Pak Joko mengomentari tentang Pak Diono ini.
0: Oke.
1: Ya, Pak Diono tadi mengabarkan sebetulnya itu sampah-sampahnya sudah dibersihkan sama DLH begitu.
0: Oke, yang di veteran ya ini ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Ilham. Itu yang jadi catatannya Pak Joko ya. Sebenarnya kalau untuk sampah memang DLH yang bantu bersihkan begitu ya. Tapi yang menjadi concern tadi juga soal posnya. Nah, itu kalau kata Pak Diono lebih baik dibangunkan pos lah untuk Satpol PP jaga di sana. Kayaknya bisa manfaatkan pos polisi itu deh, yang mungkin kalau saya boleh bilang agak nganggur juga ya. Jadi bisa dimanfaatkan bersama lah, gabungan gitu untuk ada di sana daripada membangun lagi nanti anggaran lagi. Gitu untuk beberapa update malam hari ini kawan, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kalau mau join lagi kita masih ada segmen selanjutnya di jam 8 ya. Barangkali ada yang mau menambahkan beberapa komentar lainnya, boleh Anda bagikan di 0811 3600 911 untuk City Report, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini, kawan, cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yagnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan budaya, dari Desa Wisata Ngadas Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah Ketumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Klakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM, guidance for your lives. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, ratusan Kopdes Merah Putih di Malang belum selesai dibangun. Terdapat 350 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum selesai dibangun. Sementara Kodim 0818 Kabupaten Malang, Batu, menargetkan pembangunan GERI itu bisa rampung pada Juli mendatang. Menurut Dandim 0818 Kabupaten Malang, Batu, Letkol Si Bayu Nugroho, faktor cuaca menjadi penyebab lambatnya penyelesaian gerai. Selain itu, menurut Letkol Bayu, masih ada desa-desa yang mencari lahan yang pas untuk dibangun gerai. Sementara di sisi lain adalah suatu desa yang tidak memenuhi syarat untuk dibangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kawan, kekeringan meluas 8 Kabupaten Jatim pasang status darurat. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan memasuki musim kemarau, 8 daerah di Jawa Timur resmi menetapkan siaga darurat kekeringan. Daerah tersebut meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Lamongan. Gatot menambahkan potensi kekeringan tahun ini perlu diwaspadai karena musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, BPBD Jatim menghimbau pemerintah daerah untuk terus memantau kondisi sumber air dan segera melaporkan jika terjadi kekeringan. Kawan, kebijakan pajak nol suku cadang pesawat terus dipercepat. Kementerian Perhubungan terus mendorong percepatan penerapan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat sebagai langkah memperkuat daya saing industri penerbangan nasional sekaligus menekan biaya operasional maskapai. Direktur Angkatan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono mengatakan, saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan proses penyusunannya juga telah mencapai tahap akhir dan segera terrealisasi. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Hot News.

0: Sirigetain 11 FM Kaiden Spoyo Live. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update kembali dibagikan oleh kawan pendengar. Terakhir itu ada Pak Joko yang sempat telepon di newsroom bicara soal PKL juga ya, tapi ini kaitannya dengan pembersihan sampah-sampahnya itu dilakukan oleh DLH. Lalu, oh ini menjadi pertanyaan juga ya, apakah setelah PKL-PKL itu minggir dari area veteran malam hari ya, biasanya baru rampung, apakah mereka tidak buang atau membersihkan sampah mereka sendiri, Pak Joko? Atau kawan-kawan lain ada yang tahu juga apakah dibiarkan berserakan di sana atau seperti apa? Nah, mungkin nanti boleh menambahkan juga ya. Saya geser ke Pak Suyut dulu. Tadi Pak Suyut ini sempat update juga melalui voice note, kawan.
1: Selamat malam, City Cat.
0: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, para pendengar setia City Cat. Info Lalin, Malang Raya lancar jaya.
0: Oke.
1: Kecuali arah yang turun dari Batu itu agak memang benar-benar agak padat. Wajar lah turun dari wisata. Saya ingin menambahkan bahwa memang kalau di Jalan Veteran itu sudah dibersihkan sama Dinas Lingkungan Hidup DLH ya. Tapi mohon maaf Pak, itu hanya yang saya lihat loh ya ini ya, hanya di tepi-tepi jalannya saja. Tapi untuk yang di trotoar sampingnya UM itu ataupun di sampingnya UB Brawijaya, ini di trotoarnya loh Pak, tempat orang jalan loh Pak. Itu kotor. Jadi memang kalau kita pagi hari terlihat bersih, tapi setelah di tepi jalan itu kan ada trotoar lah, di trotoarnya itu Pak, saya sampai mikir kadang ini bagiannya siapa sih yang trotoar ini? Apakah nggak ada ataukah yang pihak universitas saja yang harus membersihkan ataukah memang tertinggal gitu loh. Tapi sering banget Pak, sering banget itu kayak nggak dibersihkan atau lupa atau bagaimana.
0: Ya
1: suatu saat saya akan videokan. Kalau memang sudah dibersihkan 1-2 hari kan mesti sampahnya kan beda lagi. Tinggal kapan hari itu sama tetap seperti itu gitu. Ya mohon maaf lu ya. Ini untuk kebaikan aja. Begitu. Selamat malam dan terima kasih.
0: Oke, baik, ini mengomentari sampah selain di area veteran tadi di sekitaran UB itu juga mengomentari yang di sisi mengarah ke barat Pak ya, di area veteran juga depannya UM. Nah, di UM itu kan ada pedestrian juga kawan. Terus juga ada semacam bangku-bangku yang disediakan. Nah, di situ banyak sampahnya. Kita kemarin sempat koordinasi Pak sama DLH. Dan ternyata kata DLH memang mereka yang bersihkan. Tapi ketika mereka bersihkan itu kan sekitar jam berapa ya? Setengah 6, jam 6. Pokoknya pagi banget kan ya DLH itu. Rekan-rekan yang biasanya bersih-bersih sampah di sana itu. Nah, tapi katanya setelah dibersihkan itu banyak lagi orang-orang yang langsung berhenti di sana, duduk-duduk gitu. Kadang ya istirahat sebentar. Ada yang juga bilang banyak driver ojol yang duduk di sana. Kadang ya saya lihat banyak muda-mudi juga ya duduk-duduk di sana. Dari lebih banyak kalau muda-mudi itu ya sore ke malam hari. Bahkan laporan yang masuk kita sampai tengah malam tuh masih banyak yang duduk-duduk di sana begitu. Nah, kadang mereka bawa makanan, apalagi itu dekat kampus juga, sehingga kadang dibuangnya sembarangan. Padahal di dekat kursi itu banyak ya tempat sampahnya, kayaknya hampir di ujung-ujung area pedestrian itu ada tempat sampah yang sudah disediakan, tapi banyak yang nggak buang sampah pada tempatnya. Itu kemarin konfirmasi dari rekan-rekan DLH ya, setelah kita tanyakan, apakah DLH juga bersih-bersihnya di situ? Katanya iya, tapi kadang setelah dibersihkan, banyak lagi yang buang sampahnya itu sembarangan, entah itu dari orang-orang yang duduk di sana atau sekedar berhenti sebentar dan lain sebagainya lah. Gitu Pak Suyut kemarin respon dari pihak DLH. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau kawan-kawan juga mau kembali menambahkan, boleh ya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: For your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Cadence Poyo Live. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau geser dulu kawan ke informasi yang lain. Sekaligus saya mau mengingatkan ya, besok pagi kita di program Ijen Talk bakal bahas soal memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang itu setara. Nah, kenapa ini menjadi concern pembahasan kita? Karena di penerimaan siswa baru tahun sebelumnya ya, itu ada beberapa sekolah yang dia kekurangan murid karena tersentralisasi di beberapa sekolah tertentu. Kayaknya gak cuma tahun kemarin sih, dari tahun-tahun sebelumnya juga pasti ada 1-2 sekolah begitu ya di satu kawasan itu yang menjadi favoritnya para wali murid, termasuk murid-muridnya juga sih. Jadi banyak yang berbondong-bondong ingin daftar ke sekolah tersebut. Nah, itu juga dari dulu ya, selalu ada labeling, ini sekolah favorit, itu sekolahnya kurang oke, lulusannya begini-begini, kalau sekolah yang ini tuh kayaknya lebih bagus nanti kalau misalnya mau masuk SMP mana, atau mungkin juga mau masuk ke pondok mana, itu lebih bagus gitu. Nah, itu stigma-stigma seperti ini, labeling-labeling seperti ini, itu masih sering sekali terjadi di Kota Malang, tidak hanya Kota Malang ya, di berbagai kota lain pun juga sama saja, masih ada labeling untuk sekolah-sekolah favorit. Nah, sehingga dari pemerintah pun juga dari beberapa tahun kebelakangan ini kan sudah mulai menerapkan yang namanya jalur ini kawan ya, jalur domisili. Nah, informasinya sih di tahun 2026 ini, angkatan 2026-2027 ya, itu dipastikan akan ada seleksi yang lebih ketat lagi katanya untuk jalur domisili di sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ini juga diikuti dengan upaya-upaya lainnya kawan untuk menghapus stigma adanya SD favorit, karena ini masih menjadi penyebab utama tidak meratanya pendidikan di sekolah negeri di wilayah Kota Malang, termasuk di beberapa daerah lain sama juga. Statement ini disampaikan langsung ya oleh Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin. Kalau kata Sam Ali, pihaknya akan memperketat jalur domisili, sistem penerimaan jalur domisili, dan juga ini diharapkan memperkecil peluang-peluang adanya orang tua yang rela ini pindah kakak. Nah, ini juga lumayan sering ya kita bicarakan soal pindah kakak ini. Karena masih menjadi permasalahan, orang tua itu sampai rela memasukkan anaknya ke kakak, mungkin kakak keluarganya atau yang numpang di kakak orang lain begitu kawan. Agar itu tadi, agar diterima di sekolahnya, sehingga pokoknya harus diterima di sekolah itu. Nah, akhirnya percuma gitu, ada yang namanya jalur domisili ini. Karena rata-rata pada pindah kakak semua, ya otomatis semakin ketat persaingannya di satu sekolah tertentu. Akhirnya sekolah-sekolah di titik lain jadi tidak oke gitu ya, kekurangan murid juga. Itu yang masih menjadi concern di wilayah Kota Malang. Ini Sam Ali yang ngomong ya, Wakil Wali Kota Malang. Lalu ada juga upaya lain, jadi ini dari Pemkot Malang bersama dengan Dinas Pendidikan tentunya ya, itu akan mengadakan semacam sosialisasi begitu kawan informasinya. Jadi nanti sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, wali murid, itu untuk standarisasi pelayanan seluruh SD negeri, itu nanti akan ada penjabarannya bahwa setiap sekolah itu kualitas pendidikannya sama. Nah, itu yang akan digencarkan ya oleh Pemkot Malang. Besok kita akan ngobrol lebih lanjut kawan. Besok itu untuk narasumbernya ada dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang, Suarjana SMM, dan juga anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi SPDMM, lalu juga ada Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Desi Eri Kusumaningrum SPD MPD. Barangkali mau menambahkan juga kawan-kawan berkaitan dengan topik bahasan besok, boleh Anda tambahkan ya di 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol masih terpantau lancar dua arah ya di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya ramai lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry-nya juga masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai. Sementara itu untuk memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya terlihat lancar, dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisi kondisinya masih sama, relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp 0811 36091.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi sore kita terima laporan dari pendengar kaitannya dengan mobil dinas ya, yang ini menggunakan kendaraan dinasnya plat merah tapi di hari Minggu, padahal kan aturannya itu tidak diperbolehkan kawannya, sesuai dengan peraturan menteri Pan RB begitu, untuk fasilitas mobil dinas itu tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi seperti jalan-jalan, mudik, atau antar jemput keluarga. Nah, ini juga memicu kecurigaan dari para pengendara yang lain karena posisi di hari Minggu. Tadi laporannya masuk di jam 4 sore ya, padahal kan bukan jam kerja begitu. Nah, kita juga tidak tahu sebenarnya tujuan penggunaan mobil itu untuk apa. Barangkali tetap ada kunjungan kerja di hari Minggu, nah kita nggak tahu juga. Untuk nopolnya itu kawan, tadi N1943EP. Tadi kawan-kawan pendengar juga ada yang menambahkan kalau kode belakangnya EP itu masuknya di Kota Malang. Akhirnya kita geserlah laporannya untuk bagian pengawasannya itu ke Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi ke Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, ada Pak Subhan yang bertanggung jawab. Lalu setelah kita teruskan tadi sore laporannya, malam hari ini baru dibalas. Jadi kalau kata Pak Subhan sendiri, untuk kendaraan dinas Pemkot Malang, tidak ada yang berplat nomor belakang EP. Regulasi yang dipakai juga sama, mengikuti aturan pusat Kemenpan RB, tidak ada kebijakan lain, begitu ya. Tadi kan ada pendengar yang menanyakan, apakah ada aturan lain boleh sekarang kalau hari Minggu bawa mobil dinas? Ini kalau kata Pak Subhan, tidak ada. Lalu saya menanyakan juga, lalu yang belakangnya EP ini ikut wilayah mana, Pak? Karena tadi kan kalau kita cek beberapa daerah lain, Kota Batu maupun Kabupaten Malang bukan EP gitu ya. Nah, kalau kata Pak Subhan, kemungkinan ya Malang Raya juga, Mbak, katanya. Tapi bukan Kota Malang. Tapi ada kemungkinan lain, bisa juga kendaraan dinas yang ada di Malang, PTN atau lembaga lain, begitu. Tapi ini tidak masuk di pengawasannya rekan-rekan BKAD, begitu. Itu informasi yang kita terima dan tidak ada aturan lain. Pokoknya sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB ya. Kalau mobil dinas itu tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, mudik, atau antar jemput keluarga, terutama ini di hari Minggu, jadi memicu kecurigaan. Gitu kawan, tanggapan dari pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
1: Wisdom. Jadi pengalaman spiritual yang saya alami memang menjadi titik balik saya untuk berubah adalah saat ayah anda mertua itu meninggal. Jadi beliau meninggal saat badminton, di lapangan badminton, saat saya sedang tidak ada di tempat. Saya saat itu sedang magang. Saya sebenarnya di awal itu tidak suka dengan beliau. Sebenarnya karakter yang kurang pas menurut saya adalah beliau cukup frontal. Itu memang bertentangan dengan kultur keluarga saya yang lama. Tapi kenyataannya dunia kerja juga frontal. Yang pertama harus amanah. Lalu yang kedua adalah harus jeli melihat strategi bisnis, terutama ketika hal itu apakah menguntungkan atau merugikan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menganggap orang lain itu tidak memiliki sesuatu. Bisa jadi mungkin menggunakan celana pendek, tapi ternyata dia orang yang kaya. Bisa jadi bajunya mungkin kok tidak menggunakan baju yang rapi, tapi ternyata dia orang yang sangat pintar atau memiliki kompetensi khusus. Jadi harap melihat orang itu dengan sudut pandang yang berbeda. Pesannya seperti itu. Jadi menurut saya almarhum sangat relevan dengan kehidupan pekerjaan saat ini. Jadi intinya adalah beliau mengajarkan kepada saya bahwa ini loh dunia nyata itu seperti ini. Hanya saya saja yang mungkin saat itu cukup naif, belum memahami hal itu. Harus saya akui banyak pengalaman atau ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi karena saya belum dalam tahap menerima, tidak semua hal itu saya serap semuanya. Terus kemudian saat beliau meninggal, ternyata apa yang beliau sampaikan itu berdampak dengan kehidupan saya. Ketika saya terapkan apa yang beliau sampaikan dulu, terus saya terapkan dengan baik di misalnya di rumah saya, tetap pekerjaan saya, oh benar ternyata yang ayah anda itu katakan, kok benar ya, saya langsung merinding. Astagfirullah, berarti saya salah nih, saya harus minta maaf. Jadi setiap saya sholat, setiap saya berdoa, saya selalu minta maaf kepada Allah bahwa maafkan saya karena telah membenci ayah saya dulu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata kita sebagai orang yang mengenal orang baru itu harus mengosongkan gelas, dalam artian karena beliau sudah berpengalaman, pasti pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, harusnya itu yang saya gali, bukan saya reject. Nah itulah akhirnya saat ini saya selalu berupaya di mana siapapun orang baru yang saya kenal, beliau pasti punya ilmu. Nah ilmu itulah yang harus saya serap dan harus saya aplikasikan ke kehidupan saya seumpama ilmu itu baik, karena tidak semua nasihat atau pandangan orang itu negatif ternyata. kalau kita terima dengan cara yang baik dan dari sudut pandang yang berbeda, oh ternyata manfaatnya begini loh. Ternyata impact kepada saya, orang-orang yang saya berlakukan lebih humanis, oh ternyata dari orang tersebut saya dapat ilmu baru. Ternyata ketika saya berusaha untuk menggali informasi dari beliau dengan cara yang lebih humble, terus saya merasa bahwa saya kurang tahu, saya diajari dong bagaimana ya Pak ya. Oh gini loh Mas, akhirnya beliau antusias, dengan antusiasmenya itu ternyata oh ilmunya banyak ya ternyata orang ini. Saya Dr. Yuswa Ibnu Sina Setiawan, Direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati USADA, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kawan, kaitannya dengan PKL, tadi ada Bu Kurnia yang ikut menanggapi. Agak lucu juga nih Bu Kurnia. Katanya, masalah PKL yang buat jalan macet ya, katanya. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa sudah mbak, katanya. Jalan macet yang penting pengangguran berkurang. Terus warga pada makan karena punya usaha yang datengin duit. Ya setuju Bu, tapi harus tetap pada tempatnya begitu ya. Kan ini juga masih upaya untuk adanya pergeseran lokasi. Tadi siang kita sempat bahas sedikit, bahkan dari hari Jumat kemarin ya, sebenarnya Pak Ginanjar dari Komisi D, DPRD Kota Malang itu sudah melakukan survei ke beberapa lokasi, tapi yang dimention itu yang di Cianjur saja, tapi sebenarnya banyak lokasi yang disurvei katanya untuk alokasi tempat PKL nantinya lah begitu, cuman belum fix juga. Hampir-hampir mirip dengan yang ada di Alun-Alun Merdeka sebenarnya. Alun-Alun Merdeka kemarin kan juga gitu. Mau survei dulu ada pembebasan lahan untuk PKL. Toh sampai sekarang juga belum ada pembebasan lahannya. Dan PKL-nya juga masih ada di sekitaran sana. Dan ini harapannya yang di area veteran ini benar-benar bisa terrealisasi ya. Jangan hanya ini saja, rencana-rencana saja atau wacana-wacana saja. Pak Diono menambahkan, katanya saya kemarin juga menjumpai kendaraan dinas, tapi sekarang platnya itu Pak ya, platnya ditutup pakai kaca hitam di plat nomornya. Jadi pandangan mata kalau agak kabur, kita melihat kayaknya bukan plat merah. Jadi ditutupi kaca hitam sehingga plat nomornya itu gak kelihatan warna merah. Wah ini bahaya juga nih ya. Boleh nanti kalau ketemu lagi didokumentasikan Pak. Barangkali nanti bisa kita tindak lanjuti juga ke rekan-rekan BKAD. Kalau kata Pak Rianto, EP itu sekarang plat kabupaten. Oh gitu Pak ya, tadi ada yang informasi ke kita, katanya kota, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Nanti kita akan sambung lagi kawan di segmen berikutnya, nanti di jam 9 ya, bersama dengan Ilham. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali update pantauan di titik lainnya dengan mention Dead City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, Pemkot Malang upayakan hapus stigma SD favorit. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyebut masih banyak orang tua ataupun wali murid yang memiliki anggapan terhadap sekolah-sekolah negeri yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Dan persepsi ini membuat sebagian besar calon murid terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan pendaftar. Untuk mengatasi stigma tersebut, Pemkot Malang bakal fokus memperketat penerapan jalur domisili sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh SD negeri yang ada. Selain memperketat verifikasi jalur domisili, Pemkot Malang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait standarisasi pelayanan seluruh SD negeri yang dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang sama. Kawan, Pemprov Jatim siapkan skenario operasi modifikasi cuaca antisipasi kemarau kering. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyatakan bahwa pihak otoritas masih menunggu rekomendasi resmi dari BMKG sebelum mengeksekusi rekayasa cuaca tersebut. Dia menambahkan, realisasi rekayasa cuaca ini dinilai sangat bergantung pada dinamika iklim serta potensi pertumbuhan awan hujan di lokasi target. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satrio Nurseno mengatakan bahwa pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca ini memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar dan biaya operasional memperkirakan menyentuh angka Rp150 juta sampai Rp200 juta untuk satu kali penerbangan pesawat penabur. Kawan, Bulog salurkan beras untuk jaga stabilitas harga. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat di sejumlah daerah. Per 6 Juni 2026, bantuan pangan telah diterima oleh hampir 20 juta penerima bantuan pangan atau sekitar 60% dari target 33,2 juta PBB yang ditetapkan pemerintah. Selain bantuan pangan, distribusi beras PHP sebanyak 315 ribu ton juga disalurkan ke berbagai distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: One Hot News.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza kembali menemani Anda dalam City Report Weekend jam 9 malam. Kawan, ini berdasarkan informasi dari BMKG Juanda, cuaca di Kota Malang ini juga diprediksi cerah hingga cerah berawan hingga malam hari ini ya. Cuaca yang relatif bersahabat ini tentu saja cocok untuk Anda yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Sementara itu di wilayah Kabupaten Malang sendiri kawan, cuaca juga diperkirakan serupa, kondisi cerah dan cerah berawan. Meskipun memasuki malam, cuaca tetap cerah berawan dengan hembusan angin yang cukup terasa di beberapa wilayah. Nah ini bagaimana kawan kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas yang Anda lewati pada malam hari ini? Bisa Anda berbagi informasinya dan update situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp kita di 0811 3600 911.
1: Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter, dengan kolam alami di bawahnya yang jernih meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
9: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
8: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
9: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
10: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh
12: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9.11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza. Kawan, ada informasi penting nih untuk Anda tentunya yang setiap hari beraktivitas di jalan raya. Ternyata mulai besok hari Senin tanggal 8 Juni 2026, Polres Malang resmi menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari. Dalam operasi ini sebanyak 120 personil ini diterjunkan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang. Wakapolres Malang Kompol Bayu Marfiando ini menyampaikan bahwa operasi Patuh Semeru tahun ini lebih mengedepankan pendekatan edukatif dan persuatif, yang artinya ini masyarakat akan diberikan pemahaman dan teguran agar semakin disiplin dalam berlalu lintas. Meski begitu, penegakan hukum tetap dilakukan, termasuk melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Adapun pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan antara lain di sini menggunakan ponsel saat berkendara. Ada juga pengendara di bawah umur, tidak memakai helm SNI, dan juga ada melawan arus hingga melebihi batas kecepatan. Polres Malang juga menghimbau masyarakat untuk selalu membawa kelengkapan surat berkendara ya ini ya, mematuhi rambu lalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Nah, untuk Anda kawan, sebelum berangkat beraktivitas, pastikan SIM, STNK, helm, dan juga kondisi kendaraan sudah lengkap ini ya. Karena tertib berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari tilang saja, tapi juga demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Terutama bagi Anda yang sering melihat seperti plat nomor yang nggak kelihatan, nah itu juga masuk ini ya dalam tilang besok, dan juga melawan arah itu juga masuk. Nah, bagi Anda kawan, bagaimana sih pendapat Anda soal operasi Patuh Semeru 2026 ini? Kira-kira efektif gak ya membangun budaya tertib berlalu lintas, atau masih ada hal lain yang perlu dibenahi? Nah, ini langsung saja kirim opini Anda ataupun komentar Anda melalui WhatsApp Radio City Gate FM di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam.

0: Kasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
1: udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas. Waduh.
5: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Sing ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
5: Ya feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report Weekend. Kawan, keberadaan Menara Telekomunikasi atau BTS di Kabupaten Malang kini menjadi perhatian pemerintah daerah ini ya. Satpol PP Kabupaten Malang saat ini tengah melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap sekitar 700 titik menara BTS yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, ini menara-menara tersebut diketahui dimiliki oleh 26 perusahaan operator telekomunikasi. Ini Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Indra Gunawan, menjelaskan bahwa pihaknya masih mempelajari seluruh dokumen perizinan dari menara-menara tersebut. Untuk itu, seluruh operator akan dipanggil guna memberikan klarifikasi terkait status perizinan masing-masing tower. Dan langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang pengendalian menara telekomunikasi. Satpol PP ini juga tidak menutup kemungkinan adanya menara yang berdiri tanpa izin atau menara bodong yang belum terdata. Ini sebelumnya sejak awal tahun Satpol PP juga telah menindak dua menara BTS di Kecamatan Jabung dan juga Kromengan. Salah satunya berada di Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, yang dinilai bermasalah karena masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP di Lanut Abdurrahman Saleh. Menara tersebut rencananya juga akan dibongkar setelah proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait setelah selesai dilakukan ini ya. Sementara itu menara di Kecamatan Kromengan ini disegel sementara, bukan karena persoalan perizinan, melainkan adanya permintaan kompensasi dari warga yang masih dalam proses penyelesaian. Nah kawan, pemerintah daerah ini juga menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh menara telekomunikasi berdiri sesuai aturan, aman bagi masyarakat dan tidak mengganggu kepentingan publik lainnya. Dan ini untuk Anda kawan yang sedang melintas di kawasan Anda, bisa Anda WhatsApp ke kami ya, entah cuaca ataupun lalu lintas yang Anda lewati sekarang, bisa Anda WhatsApp di 0811 36091.

0: City Guides Inside.
1: Aksi kriminalitas jalanan dan penipuan digital saat ini kian marak mengintai sudut Kota Malang hingga merenggut rasa aman warga. Sindikat luar daerah hingga keterlibatan usia muda terus memanfaatkan kelengahan lingkungan untuk melancarkan aksi terorganisir. Lalu di tengah pola kejahatan yang semakin nekat saat ini, masihkah Kota Malang aman untuk kita tinggali? KPO Reskrim Polres Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan menyampaikan, kasus kriminalitas Kota Malang masih didominasi curanmor dan penipuan online di kawasan Lawawaru serta Blimbing, sehingga kepolisian terus mengintensifkan patroli sekaligus mengimbau warga agar lebih aktif menjaga keamanan lingkungan.
2: Jadi di triwulan pertama memang masih didominasi kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan-kejahatan jalanan, curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Ya tadi sempat disinggung bahwasannya ada motifnya adalah pencurian, kemudian melukai. Kemudian data kami juga kejahatan-kejahatan melalui online, yaitu tipu online itu mewarnai kejahatan di wilayah Kota Malang. Jadi untuk pencurian dengan pemberatan ini masih 2 digit, tenang saja Mbak Yolanda, masih 2 digit. Kemudian untuk tipu online juga masih 2 digit. Nah ini merupakan tantangan kami untuk terus mengupayakan dan mengoptimalkan tentang pengungkapan baik yang dilakukan oleh tim sesuai dengan tupoksi saya adalah mengkoordinir rekan-rekan penyidik, penyidik saya untuk betul-betul saya maksimalkan bekerja dengan keluhan masyarakat apapun ini pastikan terlayani dengan baik. Saya tidak menghendaki penyidik-penyidik ini melakukan kesalahan-kesalahan ataupun menolak laporan masyarakat dari bentuk keluhan apapun. Tolong layani dengan baik. Toh meskipun pada saat masyarakat ini ngelapor dan akhirnya harta bendanya ini ya tidak bisa diketemukan, minimal kalian layani dengan baik. Ketika arahan itu selalu saya sampaikan seperti itu.
1: Wakil Dekan 2 FISIP UMM, Lulu Dwi Kumalasari menilai, perkembangan teknologi dan tuntutan gaya hidup telah mengubah pola kriminalitas menjadi lebih terorganisir hingga melibatkan usia remaja, sehingga diperlukan kolaborasi masif lintas sektor untuk memperkuat edukasi moral dan pengawasan lingkungan.
3: Kalau analisa kita gitu ya secara sosiologi, memang kita belum bisa menyatakan bahwa Kota Malang ini kan sudah aman begitu dari tindak kriminalitas itu. Pola-pola yang sekarang, memang realitas saat ini dengan konsep nekat itu memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan banyak faktor juga begitu yang mempengaruhi Mbak. Memang ada banyak tantangan dan harus ada banyak perubahan ya dengan realitas perubahan zaman yang saat ini kita lakukan. Tadi disampaikan mungkin paling banyaknya adalah terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor, kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Tapi kan realitas kriminalitas jalanan itu kan banyak. Sekarang perempuan-perempuan dengan begal payudara aja sudah berapa kasus misalnya. Kita lihat poin-poin tadi, ada banyak hal yang memang harus dipetakan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, tidak asal dalam artian kemudian ini ada kasus nih, sudah ketangkap, kemudian diselesaikan. Tapi bagaimana monitoring evaluasi dari ini supaya tidak berlanjut? Itu kan yang penting ya, harus dipikirkan secara bijak. Jadi kalau misalnya nggak ngatasin gitu sebagai konteks hukum yang harus tegas, terus lagi bagaimana kemudian berjejaring dengan siapa gitu ya, yang harusnya bisa menuntaskan realitas ini dari tidak hanya di tingkatan mungkin kota polresnya, tapi sampai di unit dasar di desanya misalnya, itu juga menjadi poin yang harus dilibatkan begitu dengan baik gitu.
1: Maraknya kriminalitas menjadi alarm keras, keamanan Kota Malang tidak bisa digantungkan pada patroli aparat semata. Tanpa penguatan pengawasan lingkungan dan kolaborasi masif lintas sektor, ruang publik akan terus menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, tim nasional Tiongkok kemungkinan besar akan menolak untuk berpartisipasi dalam Piala ASEAN FIFA 2026. Hal ini mengacu pada keputusan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok yang ingin memprioritaskan persiapan Piala Asia 2027. Meskipun Piala ASEAN FIFA menawarkan sumber daya keuangan yang menarik ini ya, CFA ataupun Asosiasi Sepak Bola Tiongkok ini berfokus pada tujuan jangka panjang dan tidak ingin terbebani oleh turnamen undangan, kawan. Sebagaimana dilaporkan oleh Vietnam ini ya, keputusan ini mencerminkan fase pembangunan kembali yang sedang dijalani sepak bola Tiongkok setelah hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. CFA menilai penting untuk mempersiapkan tim menghadapi kompetisi di tingkat kontinental. Pelatih tim nasional telah menetapkan bahwa pelatihan harus menanggapi realitas para pesaing di Piala Asia mendatang. Nah, para analisis juga memperkirakan bahwa saingan utama Tiongkok di Piala Asia 2027 akan berasal dari Asia Barat dan Asia Tengah. Tim-tim ini memiliki strategi bermain yang berbeda. Ini menekankan fisik, kecepatan, dan tackle intensitas tinggi. Sementara itu, tim-tim dari Asia Tenggara lebih sering mengedepankan umpan pendek dan permainan teknis yang membuat pengalaman dari Piala ASEAN FIFA kurang berharga bagi tim Tiongkok. Nah, ini CFA juga ingin memanfaatkan FIFA Days untuk mencari lawan berkualitas dari Asia Tengah dan Barat mengikuti turnamen panjang seperti Piala ASEAN FIFA yang akan memberikan tekanan pada jadwal klub domestik. Selain itu, ada risiko cedera yang mengancam pemain kunci jika terlibat dalam kompetisi tersebut. Meskipun total hadiah di Piala ASEAN ini mencapai $4 juta, CFA menganggap manfaat ekonomi dari partisipasi mereka tidak terlalu signifikan. Sebagian besar hak komersial dari komersial dan eksploitasi pasar dalam turnamen ini dikelola langsung oleh FIFA. Nah, ini oleh karena itu, kawan, keputusan untuk fokus pada Piala Asia 2027 ini dianggap sebagai langkah paling realistis untuk menyelamatkan posisi sepak bola Tiongkok di peta kontinental. Nah, ini Piala ASEAN FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung dari akhir September hingga awal Oktober 2026. Turnamen ini melibatkan 11 negara anggota ASEAN yang 3 tim undangan termasuk Tiongkok, Hindia, Hong Kong. Jika Tiongkok berpartisipasi, mereka diperkirakan akan menjadi unggulan di grup 1. Bermain di lokasi terpusat di Indonesia bersama lawan-lawan kuat seperti Vietnam dan Thailand. Saat ini CFA belum mengeluarkan pernyataan resmi ya kawan mengenai partisipasi mereka di Piala ASEAN FIFA. Namun di beberapa laporan media ini menunjukkan bahwa kemungkinan mereka untuk tampil di Indonesia pada tahun 2026 ini sangatlah kecil. Keputusan ini jelas mencerminkan prioritas CFA untuk mempersiapkan tim menjelang Piala Asia 2027, kawan. Baik kawan, kita beralih ke informasi berikutnya. Kita intip dulu, ada WhatsApp yang masuk dari Pak Joko Said ini ya. Ada mengirimkan sebuah video kawan, kita perlihatkan melalui radio visual kita.
1: Suasana veteran. Itu tadi salah satu papan reklame tinggal kayunya aja. Nah, ini semakin malam PKL di mana? Di veteran mulai UB semakin ramai, ada mobil parkir.
0: Waduh.
1: Nah, ini kalau misalkan Satpol PP-nya nggak mampu, kepalanya mundur aja. Kalau kepalanya nggak mampu, ya setidaknya coba wali kotanya mampu apa tidak. Kasihan pengguna jalan. Nah, itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali Pak Joko Said yang telah menginformasikan di seputaran jalan veteran ini ya. Nah, ini katanya Pak Joko Said semakin malam ini PKL-nya semakin banyak juga ini ya. Apalagi ada beberapa mobil ini juga terpantau ini ya, terpantau juga di parkir. Nah, ini di parkir berdekatan dengan PKL-nya. Wah, iya ini ya, rame sekali ini kawan. Nah, ini bagaimana kawan untuk pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda lewati saat sekarang ini, bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: Butuh informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa getol di Gate Malang Madiopuro, didominasi untuk peningkatan volume, ternyata masih ada di jalur exit. Kalau Paki sama ya, jalur exit juga sama-sama mendominasi, sama halnya dengan Gate Singosari. Kalau Lawang, exit entry-nya lengang, bypass Pandaan juga tidak ada hambatan, termasuk nanti yang arah ke Surabaya ya, itu juga lancar. Kalau dari Porong menuju ke Kejapanan, ada peningkatan volume kawan, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian panjang ya, masih normal saja. Begitu juga di area Sidoarjo nih sampai ke area Waru, itu juga masih normal. Kalau bergeser ke ruas Gempol, Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi, 1001 Tumpeng, dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan DPRD Kota Malang mulai cari alternatif lahan untuk PKL di Jalan Veteran. Anggota Komisi D, DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyebut pihaknya telah melakukan survei untuk mencari pilihan lahan agar bisa ditempati ratusan PKL yang biasanya berjualan di Jalan Veteran. Lahan yang disurvei terletak di belakang Jalan Veteran, tepatnya di Jalan Cianjur, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen. Ginanjar juga menjelaskan Jalan Veteran merupakan kawasan tertib lalu lintas sehingga tidak boleh berjualan sembarangan di sana. Namun Ginanjar juga menyebut bahwa para PKL berharap penataan yang dilakukan nantinya bisa dibarengi dengan solusi berupa penyediaan tempat berjualan. Kawan, kekeringan meluas 8 Kabupaten Jatim pasang status darurat. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, mengatakan, memasuki musim kemarau, 8 daerah di Jawa Timur resmi menetapkan siaga darurat kekeringan. Daerah tersebut meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Lamongan. Gatot menambahkan potensi kekeringan tahun ini perlu diwaspadai karena musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, BPBD Jatim mengimbau pemerintah daerah untuk terus memantau kondisi sumber air dan segera melaporkan jika terjadi kekeringan. Kawan, Bappenas siapkan langkah atasi menurunnya harga telur ayam. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak meliputi pemerintah daerah, asosiasi peternak, koperasi, hingga pelaku usaha pangan untuk menjaga stabilitas harga telur ayam yang semakin menurun. Menurut Gusti, penataan distribusi dan pengelolaan pasokan menjadi faktor penting agar harga tetap stabil di tingkat hulu maupun hilir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Yola Octavia. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan, ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayu Tangan Heritage deh ya. Ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya di sekitaran Anda kawan. Ada sekelompok anak muda atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu. Terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19-25 tahun. Dan yang lebih miris lagi sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha, bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan
mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egalitarisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city9911FM.

FM Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen, berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya, mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total. Lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawan ya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawan ya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi, mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu

kawan. 5 menit langsung cair uangnya, gitu intinya. Nah, kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama, dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah, mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif. Tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet kawan. Menurut panduan perawatan, kondisi macet ini termasuk sebagai penggunaan berat. Artinya oli, rem, dan komponen lain perlu dicek lebih rutin. Jaga jarak saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
11: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
12: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
11: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
12: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya, setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya, jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawannya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawannya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini, kawan, cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yadnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan budaya, dari Desa Wisata Ngadas Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah ke Tumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Lakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.

0: Wins for your life. Citygate FM.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, trend fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijim, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini, kawan, cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa, berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata, bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yatnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan

0: Budaya dari Desa Wisata Ngadas, Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah ke Tumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Klakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya, mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus selap pepohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter. Dengan kolam alami di bawahnya yang jernih, meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Leiden for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Macet bukan cuma bikin emosi naik ya, tapi bikin mesin motor bekerja lebih keras. Banyak pengendara mengira motor hanya bekerja keras saat dipacu kencang. Padahal justru saat macet dengan kondisi stop and go, mesin bekerja dalam kondisi yang kurang ideal. Saat motor sering berhenti dan jalan pelan, aliran udara ke mesin jadi terbatas. Akibatnya, mesin lebih mudah mengalami overheating atau panas berlebih. Selain itu, kondisi stop and go membuat pembakaran bahan bakar jadi tidak efisien, sehingga bensin lebih cepat habis. Belum lagi komponen lain seperti rem dan transmisi yang harus bekerja lebih sering dari biasanya. Hal yang bisa Anda lakukan yaitu jaga ritme gas tetap halus saat macet. Hindari pola gas rem yang agresif. Tarikan halus membantu mesin bekerja lebih stabil dan mengurangi panas berlebih. Manfaatkan juga jeda berhenti lebih dari 10 sampai 15 detik. Jika berhenti cukup lama, pertimbangkan untuk mematikan mesin. Jika kondisi aman ya, ini membantu menurunkan suhu dan menghemat bahan bakar. Perhatikan suhu mesin secara sadar. Jika motor mulai terasa terlalu panas atau performa menurun, beri jeda sejenak karena mesin juga butuh istirahat. Percepat juga interval servis jika sering kena macet kawasan.

saat macet ya. Selain untuk keselamatan, ini membantu Anda menghindari stop and go ekstrim yang bikin mesin cepat panas dan boros. Jadi ingat kawan, macet memang tidak bisa dihindari, tapi cara Anda menghadapinya bisa menentukan umur mesin motor Anda. Karena di balik kemacetan, yang benar-benar bekerja bukan cuma Anda, tapi juga mesin kendaraan Anda.

0: Kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay. Kan jalannya pelan.
0: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
0: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
2: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
3: Apa sih? Hebat dewe iku lho.
2: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
3: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
2: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
3: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyo iki. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
0: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, suasana kota yang penuh kemacetan dan pekerjaan yang menumpuk seringkali membuat suasana hati memburuk. Nah, ini saat yang tepat. Ayo istirahat sejenak, ikut saya menjelajahi Desa Wisata Ngadas. Desa Wisata Ngadas berlokasi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menawarkan suasana yang sejuk, pemandangan yang menakjubkan, dan juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Desa ini merupakan salah satu dari 36 desa suku Tengger yang tersebar di 4 kabupaten. Letaknya berada tepat di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Desa Ngadas punya topografi berbukit dan berada di ketinggian rata-rata sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa. Suhu udara di sini, kawan, cukup dingin, 15 derajat Celcius pada saat siang hari, bahkan bisa turun sampai dengan 10 derajat Celcius di malam hari. Hawa sejuk yang menyelimuti desa, berpadu dengan panorama alam pegunungan yang memanjakan mata, bisa jadi daya tarik utama untuk Anda yang mau ke sini. Tapi bukan cuma itu saja, Desa Wisata Ngadas juga menawarkan adat istiadat dan juga kebudayaan suku Tengger yang sampai sekarang ini masih dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya upacara Yagnya Kasada, Karo, dan Unan-Unan. Sebagai pelengkap keindahan dan kekayaan budaya, dari Desa Wisata Ngadas Anda juga bisa menikmati panorama Gunung Bromo yang mempesona dengan latar puncak Mahameru. Nah, kawan, kalau Anda ingin ke Desa Wisata Ngadas dari Kota Malang, Anda bisa mengambil arah Ketumpang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gubuk Klakah dan Poncokusumo. Dari sana, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Anda akan tiba di Desa Wisata Ngadas. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Jadi pengalaman spiritual yang saya alami memang menjadi titik balik saya untuk berubah adalah saat ayahanda mertua itu meninggal. Jadi beliau meninggal saat badminton, di lapangan badminton, saat saya sedang tidak ada di tempat. Saya saat itu sedang magang. Saya sebenarnya di awal itu tidak suka dengan beliau. Sebenarnya karakter yang kurang pas menurut saya adalah beliau cukup frontal. Itu memang bertentangan dengan kultur keluarga saya yang lama. Tapi kenyataannya dunia kerja juga frontal. Yang pertama harus amanah. Lalu yang kedua adalah harus jeli melihat strategi bisnis, terutama ketika hal itu apakah menguntungkan atau merugikan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menganggap orang lain itu tidak memiliki sesuatu. Bisa jadi mungkin menggunakan celana pendek, tapi ternyata dia orang yang kaya. Bisa jadi bajunya mungkin kok tidak menggunakan baju yang rapi, tapi ternyata dia orang yang sangat pintar atau memiliki kompetensi khusus. Jadi harap melihat orang itu dengan sudut pandang yang berbeda. Pesannya seperti itu. Jadi menurut saya almarhum sangat relevan dengan kehidupan pekerjaan saat ini. Jadi intinya adalah beliau mengajarkan kepada saya bahwa ini loh dunia nyata tuh seperti ini. Hanya saya saja yang mungkin saat itu cukup naif, belum memahami hal itu. Harus saya akui,

semuanya. Terus kemudian saat beliau meninggal, ternyata apa yang beliau sampaikan itu berdampak dengan kehidupan saya. Ketika saya terapkan apa yang beliau sampaikan dulu, terus saya terapkan dengan baik di misalnya di rumah saya, tetap pekerjaan saya, oh benar ternyata yang ayahanda itu katakan, kok benar ya. Saya langsung merinding. Astagfirullah, berarti saya salah nih, saya harus minta maaf. Jadi setiap saya sholat, setiap saya berdoa, saya selalu minta maaf kepada Allah bahwa maafkan saya karena telah membenci ayah saya dulu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata kita sebagai orang yang mengenal orang baru itu harus mengosongkan gelas, dalam artian karena beliau sudah berpengalaman, pasti pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Harusnya itu yang saya gali, bukan saya reject. Nah itulah akhirnya saat ini saya selalu berupaya di mana siapapun orang baru yang saya kenal, beliau pasti punya ilmu. Nah ilmu itulah yang harus saya serap dan harus saya aplikasikan ke kehidupan saya seumpama ilmu itu baik. Karena tidak semua nasihat atau pandangan orang itu negatif ternyata. Kalau kita terima dengan cara yang baik dan dari sudut pandang yang berbeda, oh ternyata manfaatnya begini loh. Ternyata impact kepada saya, orang-orang yang saya berlakukan lebih humanis, oh ternyata dari orang tersebut saya dapat ilmu baru. Ternyata ketika saya berusaha untuk menggali informasi dari beliau dengan cara yang lebih humble, terus saya merasa bahwa saya kurang tahu, saya diajari dong bagaimana ya pak ya. Oh gini loh mas, akhirnya beliau antusias, dengan antusiasmenya itu ternyata oh ilmunya banyak ya ternyata orang ini. Saya Dr. Yuswa Ibnu Sina Setiawan, Direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati USADA, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus lapa pohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter. Dengan kolam alami di bawahnya yang jernih, meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mbak, anu yo Dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
2: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama nanti di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Sama sing anteng di kene yo.
3: Yo wes cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
2: Loh. Hei, aku kok ditinggal lagi?
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Jadi pengalaman spiritual yang saya alami memang menjadi titik balik saya untuk berubah adalah saat ayah handa mertua itu meninggal. Jadi beliau meninggal saat badminton, di lapangan badminton, saat saya sedang tidak ada di tempat. Saya saat itu sedang magang. Saya sebenarnya di awal itu tidak suka dengan beliau. Sebenarnya karakter yang kurang pas menurut saya adalah beliau cukup frontal. Itu memang bertentangan dengan kultur keluarga saya yang lama. Tapi kenyataannya dunia kerja juga frontal. Yang pertama harus amanah. Lalu yang kedua adalah harus jeli melihat strategi bisnis, terutama ketika hal itu apakah menguntungkan atau merugikan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menganggap orang lain itu tidak memiliki sesuatu. Bisa jadi mungkin menggunakan celana pendek, tapi ternyata dia orang yang kaya. Bisa jadi bajunya mungkin kok tidak menggunakan baju yang rapi, tapi ternyata dia orang yang sangat pintar atau memiliki kompetensi khusus. Jadi harap melihat orang itu dengan sudut pandang yang berbeda. Pesannya seperti itu. Jadi menurut saya almarhum sangat relevan dengan kehidupan pekerjaan saat ini. Jadi intinya adalah beliau mengajarkan kepada saya bahwa ini loh dunia nyata itu seperti ini. Hanya saya saja yang mungkin saat itu cukup naif, belum memahami hal itu. Harus saya akui banyak pengalaman atau ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi karena saya belum dalam tahap menerima, tidak semua hal itu saya serap semuanya. Terus kemudian saat beliau meninggal, ternyata apa yang beliau sampaikan itu berdampak dengan kehidupan saya. Ketika saya terapkan apa yang beliau sampaikan dulu, terus saya terapkan dengan baik di misalnya di rumah saya, tetap pekerjaan saya, oh benar ternyata yang ayahanda itu katakan, kok benar ya, saya langsung merinding. Astagfirullah, berarti saya salah nih, saya harus minta maaf. Jadi setiap saya sholat, setiap saya berdoa, saya selalu minta maaf kepada Allah bahwa maafkan saya karena telah membenci ayah saya dulu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata kita sebagai orang yang mengenal orang baru itu harus mengosongkan gelas. Dalam artian, karena beliau sudah berpengalaman, pasti pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Harusnya itu yang saya gali, bukan saya reject. Nah itulah akhirnya saat ini saya selalu berupaya di mana siapapun orang baru yang saya kenal, beliau pasti punya ilmu. Nah ilmu itulah yang harus saya serap dan harus saya aplikasikan ke kehidupan saya seumpama ilmu itu baik. Karena tidak semua nasihat atau pandangan orang itu negatif ternyata. Kalau kita terima dengan cara yang baik dan dari sudut pandang yang berbeda, oh ternyata manfaatnya begini loh. Ternyata impact kepada saya, orang-orang yang saya berlakukan lebih humanis, oh ternyata dari orang tersebut saya dapat ilmu baru. Ternyata ketika saya berusaha untuk menggali informasi dari beliau dengan cara yang lebih humble, terus saya merasa bahwa saya kurang tahu, saya diajari dong bagaimana ya pak ya. Oh gitu loh mas, akhirnya beliau antusias, dengan antusiasmenya itu ternyata oh ilmunya banyak ya ternyata orang ini. Saya Dr. Yuswa Ibnu Sina Setiawan, Direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati USADA, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.

0: mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kali ini kita masuk di program Kawan Animalia. Kita kembali bicara seputar hewan ya. Malam minggu, kawan, ngobrol santai. Hari ini saya akan ditemani dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Hari ini topik bahasan kita di program Kawan Animalia, kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau ini tanda masalah kulit. Nah, khususnya untuk para pet owner ya. Kita kembali kawan, barangkali juga menambah literasi seputar hewan bersama dengan pakarnya. Nanti Anda yang juga mau ikut bergabung dalam program Kawan Animalia, mungkin mau sharing pengalaman, mungkin juga mau bertanya kepada narasumber, Anda boleh bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa. Di malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Seperti judulnya ya, hari ini kita mau ngobrol seputar hewan. Dan saya tidak sendirian, sudah hadir bersama dengan saya ada dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Dr. Putri, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya. Sehat dok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ngobrol lagi dok ya. Malam minggu. Terima kasih loh dok, menyempatkan waktunya untuk kita sharing lagi. Ini masih tugas atau sudah lepas tugas nih dok Putri?
1: Kebetulan masih tugas ini.
0: Oh masih tugas. Sampai jam berapa dok biasanya dok?
1: Biasanya kita penutup layanan itu di jam 9 malam.
0: Baik. Oke dok, semoga nanti tidak ada gangguan. Kita bisa sambung dengan lancar sampai kurang lebih 1 jam dok ya. Kita diskusi bersama malam hari ini. Iya. Saya hari ini kawan di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Kita bicara jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Itu topik bahasanya. Tapi sebelumnya saya mau bergeser dulu ke beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi ada Pak Iqbal Rafli menyampaikan kawan kondisi lalu lintas di sekitaran MOG. Termasuk ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
2: Informasi buat para ojol-ojol, kalau drop lobby MOK disarankan minta tambahan parkir. Ini parkirnya macet pintu keluarnya. Aduh, tekor 10.000.
0: Pintu keluar MOG kondisinya macet malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Ini mungkin bisa diantisipasi juga untuk Anda kawan pendengar City Guide yang mau mengarah ke sana. Ini potensi kemacetan ya. Malam minggu kayaknya banyak yang mau nge-mall juga ini Pak Iqbal. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Tentu bisa jadi atensi untuk yang mau perjalanan ke sana. Kawan, traffic report didukung Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 082233314447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Bicara jamur pada anabul dok, ini ada berbagai macam jenis jamur atau bagaimana nih dok? Dan apakah ketika menemui jamur pada anabul ini bisa dikategorikan ini adalah kasus gatal biasa atau justru ini ada warning, ada terkait dengan masalah kulit, Dr. Putri?
1: Oke, jadi kalau kita membicarakan masalah jamur, jenisnya jamur sendiri itu cukup banyak. Tapi yang sering atau yang paling sering kita dapati di kucing itu kalau orang itu kenalnya adalah ringworm. Nah, ringworm ini sangat khas sekali lesinya atau istilahnya kayak kemerahannya di kulit itu dia akan bulat, bulat banget dan berwarna merah. Biasanya selain warnanya kemerahan, dia juga kalau di kulit dia lebih timbul. Nah, selain itu juga ada keropeng atau kerak-kerak tipis gitu yang menutupi di atasnya. Dan yang paling sangat spesifik, ringworm ini cukup berbahaya dalam artian adalah dia bisa menular ke manusia juga. Jadi gak cuman hewannya, gak cuman kucingnya, gak cuman anjingnya, tapi juga bisa menular ke manusianya.
0: Nah dok, ciri-ciri dari jamur tadi kan sudah disebutkan dok ya. Ini apakah jenis jamur itu juga bermacam-macam dok? Dalam artian ada yang masuk kategori gatal biasa, ada yang masuk ini masalah kulit yang serius.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk tahu ini jenis jamurnya seperti apa, itu ada pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan dengan mengambil lesi dari kulitnya yang berkeropeng. Itu biasanya kita ambil, kita lakukan pengecekan dan lab untuk tahu dia tipe jamur yang apa. Namun masalah yang sering terjadi adalah biasanya jamur ini tidak berdiri sendiri. Nah, jamur ini bisa kalau memang dia cukup lama itu bisa menjadi tempat atau istilahnya tempat yang baik untuk pertumbuhan dari bakteri. Jadi dari situ, dari pemeriksaan lab itu kita bisa tahu, oh ternyata gatel-gatelnya ini nggak cuman karena jamur aja, tapi juga karena bakteri. Kalau misalnya dia hanya spot-spot kecil, mungkin kita bisa bilang ini masih kondisi ringan. Akan berbahaya, akan sangat mengkhawatirkan kalau sudah mulai merata di seluruh tubuh. Itu berarti dia sudah sistemik. Itu harus ada pengobatan lebih lanjut, tidak hanya yang topikal, tapi ada obat. Yang paling apa ya? Yang paling suka bikin lolos atau orang nggak ngeh kalau sebenarnya hewannya itu sakit kulitnya. Pertama, karena tipe hewan ini bulunya cukup lebat dan tebal. Itu tidak nampak langsung. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat atau kita mau raba, itu akan teraba. Dan bisa, itu kalau sudah parah, sekujur tubuh, itu bisa banyak lesi jamurnya.
0: Dok, lalu ketika menemui ada ciri-ciri, oh ini anabul kita kayaknya ada jamur nih di badannya, hal apa yang harus dilakukan oleh pet owner, dok?
1: Oke. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan di rumah itu pertama kita sisir bulunya dulu. Kalau dia tipe bulunya lebat, kita sisir. Dari situ nanti akan ketahuan rontoknya sebanyak apa. Dari karena kalau memang kulit itu sudah tidak sehat, ini terinfeksi jamur gitu ya, dia sudah tidak sehat, otomatis bulunya itu akan mudah patah. Jadi pasti akan rontok. Dari situ mulai akan kelihatan, oh ternyata yang leher itu mulai pita, sudah mulai banyak bulunya yang lepas. Oh ternyata di ekor. Nah dari situ nanti kita akan ketahuan, loh kok ternyata berketombe ya. Nah gitu biasanya. Setelah bulu itu lepas, setelah kulitnya mulai terekspos, baru kelihatan, oh ternyata ini berketombe. Nah kalau sudah seperti itu, memang sangat disarankan untuk segera dilakukan pemeriksaan. Bila memang perlu, biasanya akan disarankan untuk lion cut atau kasarannya bulunya itu kita pangkas habis semua, karena tujuannya untuk mengkontrol apakah kondisi kulitnya yang terkena jamur, yang terinfeksi jamur itu sudah membaik atau belum pada saat pengobatan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, oke, Dokter Putri, itu tadi sekilas ya di awal yang sudah disampaikan. Tentu ini juga jadi pengetahuan tambahan, barangkali selain menjadi pengetahuan tambahan juga menjadi pengingat nih bagi para pet owner ya. Nanti kita masih akan diskusi banyak bersama dengan Dokter Putri, bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Yang mau bergabung kawan, Anda boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga langsung telepon ya. Tapi lebih enak lagi kalau voice note atau di line telepon, supaya lebih bisa ngobrol bersama dengan para narasumber. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen, di program Kawan Animalia, City Guide 911 FM.

0: dělat ples.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
0: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
1: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif.

0: hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, di malam minggu ini barangkali Anda yang juga mau perjalanan ada beberapa titik yang perlu diantisipasi ya. Tadi salah satunya Pak Iqbal Rafli itu mengabarkan keluar dari MOG, ngantri panjang di parkiran dan ngantrinya juga cukup lama tadi. Pak Iqbal bahkan tadi mengirimkan video ya. Ini terlihat ada antrian kendaraan yang cukup panjang, ngantri, jalannya merambat sangat pelan. Selain itu kawan, tadi kita juga sempat dapat informasi dari Pak Virgon di dekatnya SPBU Sentul, ini yang dari Purwasari arah ke Lawang, sebelumnya SPBU Sentul itu ada truk yang terbalik. Tadi kita masih coba komunikasi dengan jajaran dari Polres Lawang untuk minta kontak dari jajaran Polres Pasuruan. Nah ini tadi masih belum ada jawaban, tapi barangkali perlu diantisipasi saja untuk yang lagi perjalanan. Tadi kalau kata Pak Virgon, di lokasi itu agak tersendat ya. Barangkali ada beberapa kendaraan yang mengurangi kecepatannya. Tapi yang jelas di lokasi itu tadi belum ada petugas dari kepolisian, baru dibantu oleh kru truknya mengarahkan pengguna jalan untuk jalan terus supaya tidak sampai berhenti dan mengakibatkan potensi kemacetan. Ini perlu diantisipasi apalagi yang mau mengarah ke Malang lewat di jalur arteri. Kawan, terima kasih yang juga sudah berbagi informasi seputar traffic. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita kembali lagi di malam hari ini. Kita juga masih ada di program Kawan Animalia ya. Bicara soal jamur pada anabul. Ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani ada Dr. Putri Juanita dari Klinik Satwa Sehat Malang. Dok Putri, ini tadi ada yang juga komentar nih dok. Ada Pak Nick tadi menyampaikan kurcacinya Pak Nick, ini 2 pudel dan juga 1 samoyed, itu dikasih minyak ikan, beli di toko orange ya. Ini murah tapi bulunya sudah tidak rontok. Kemudian kalau soal jamur, itu dikasih probiotik, ini belinya juga di toko orange, di online. Kurcacinya sekarang sudah tidak garuk-garuk lagi. Ini kurcacinya Pak Nick, tadi juga divideokan. Pak Nick kirim video tadi jam 7 lebih 21 menit ya. Saya coba putarkan dulu. Ini Pak Nick komentar sambil memvideo kurcacinya nih. Anabulnya Pak Nick ada 3 Pak Nick ya.
1: Dengan jarak 35 menit, masa sih kita sistem per kereta api di dunia.
0: Oke, ini terlihat begitu aktif ya para kurcacinya Pak Nick. Pak Nick menyebutnya ini para kurcaci. Ya, Dokter Putri, kembali lagi ke topik bahasan hari ini. Dok, ketika tadi juga menanggapi dari panik ya, bagaimana mencegah jamur? Ini barangkali juga menjadi pembelajaran untuk para pet owner yang lain.
2: Oke, bagaimana cara mencegah jamur? Jangan sampai dia menginfeksi kulit dari anabul gitu ya. Jadi pertama, untuk kucing, anjing yang memang tipe bulunya lebat, itu memang harus selalu rutin dilakukan sisir setiap harinya. Tujuannya untuk melepas si bulu-bulu yang sudah mati. Lalu rutin untuk melakukan grooming. Namun yang perlu

0: menjadi catatan, misal ini mau self grooming atau misalnya grooming dilakukan sendiri di rumah, mm-hmm. ataupun mau ke pet shop, itu selalu pastikan kembali bahwa bulunya ini sudah kering sempurna. Sudah kering sempurna itu seperti apa? Jadi bagian luar bulu itu kering, namun kita cek juga bagian dalamnya, karena ini suka sering terlewat kalau bulunya tebal. Jadi bagian dalam itu kita cek, kita siba atau kita alus secara melawan rebah bulu gitu, sambil kita cek, oh oke, okay, dia sudah kering atau belum. Karena kondisi bulu yang tidak kering sempurna itu bisa mengakibatkan jamur mudah sekali tumbuh di situ. Selain itu, di rumah boleh juga diberikan suplemen-suplemen yang tadi, yang Pak Nick berikan tadi, ada minyak ikan atau probiotik, itu monggo bisa diberikan secara rutin, tidak apa-apa, itu aman.
1: Baik, lalu Dokter Putri, ketika si anabul ini terjangkit jamur ya, biasanya reaksi seperti apa sih yang ditunjukkan oleh anabul?
2: Yang pasti akan terjadi reaksinya itu dia pasti gatal-gatal. Dia akan suka garuk-garuk sekali di area-area tertentu yang sekiranya itu menjadi titik infeksinya. Lalu bulunya jauh lebih rontok. Bisa rontoknya secara keseluruhan atau topikal, jadi area tertentu. Misal di area punggung saja atau misal di area kaki saja, itu bisa. Dan selain itu, pada saat misalnya di area bulu yang rontok, kita lihat kulitnya. Kulitnya biasanya tampak kemerahan, atau paling mudah lagi kulitnya kok jadi berketombe. Nah, itu juga menjadi salah satu tandanya. Setelah dia gatal, biasanya kalau ini cukup parah gatalnya, itu bisa mengganggu nafsu makan. Jadi biasanya nafsu makannya turun, itu bisa terjadi. Karena dia sibuk dengan gatalnya, dia jadi akhirnya kayak teralihkan dengan rasa lapar, itu bisa terjadi. Dan ini yang menjadi bahaya, bila sampai nafsu makannya sudah menurun, itu sangat bahaya ya istilahnya, nanti bisa menurunkan imunitas yang menyebabkan si infeksi dari jamur ini jauh lebih kuat. Gitu Mbak Erika.
1: Baik, nah ini ketika si pet owner itu sadarnya terlambat, dampaknya apa nih dok?
0: Oke, dampaknya seperti apa? Ini kalau yang tadi saya bilang adalah dia sudah menjadi sistemik, jadi masalahnya nggak cuma kulit tapi bisa menjadi hal-hal lainnya. Misalnya mungkin awalnya jamur, tapi nggak ngeh, akhirnya dia gatal, dia garuk, itu rontok. Dan pada saat garukan itu menjadi tempat mudah sekali untuk bakteri juga ikut campur di situ. Itu akhirnya bisa menjadi nanah juga bisa. Karena ada bakteri yang termasuk di dalam, apa, ada di kulitnya, itu bisa menjadi nanah. Yang akhirnya bisa menyebabkan kematian jaringan. Seperti itu misalnya, kalau misalnya kondisinya cukup parah ya, sampai kita benar-benar gak ngeh atau lalai sama kondisi kesehatan anabul kita.
1: Baik, dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini ya. Jamur pada anabul ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Ada tidak dok, jamur yang ini dikategorikan, oh ini hanya gatal biasa saja?
0: Iya, jadi sebenarnya gatal sendiri itu penyebabnya itu kan banyak. Salah satunya adalah jamur. Lalu ada lagi gatal ini yang bisa disebabkan oleh kutu. Nah, gigitan kutu ini juga menyebabkan gatal di kulit. Lalu juga bisa karena dia alergi makanan, itu juga timbul gatal. Jadi di mana ini kita bisa kategorikan ini masih ringan, ini sudah mulai agak berat, itu sebenarnya dengan pemeriksaan fisik langsung. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk tahu, oh ini masih kondisi infeksi yang cukup ringan, yang bisa diobatin misal hanya untuk pengobatan topikal saja, salep gitu misalnya. Ini kalau ringan gini biasanya cuma spot tertentu, misal cuma di area kaki saja, kecil, berkerak, merah, oke, yang lainnya aman, itu termasuk ringan. Tapi bila kondisinya sudah hampir menyeluruh di tubuh atau sebagian besar di tubuh, itu berarti dia sudah cukup berat dan itu nggak bisa cuma kita lakukan pemberian obat topikal. Bisa nggak sih dok kalau cuma grooming aja, grooming khusus gitu, kita pakai sampul jamur? Bisa, cuman persembuhannya jauh lebih lama. Alangkah baiknya kita bantu dengan obat oral karena itu secara sistemik juga membantu.
1: Oke, baik, sangat jelas tadi terkait dengan pengobatan yang disampaikan oleh Dokter Putri ya. Dok, nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia, termasuk kawan, mungkin Anda juga mau ikut bergabung lagi ya. Tadi Pak Nick sharing pengalamannya. Anda sebagai pet owner mungkin juga punya pengalaman lain nih. Boleh sharing atau mungkin juga Anda punya beberapa pertanyaan yang mau dibahas bersama dengan Dr. Putri. Kita masih bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit.

0: City Guide Life Hacks.
1: Menawar itu bukan soal jadi pelit, tapi soal memastikan Anda tidak membayar lebih dari nilai sebenarnya. Saat liburan, banyak wisatawan membayar terlalu mahal hanya karena tidak tahu cara negosiasi. Padahal, di pasar tradisional atau pusat oleh-oleh, harga awal memang sering disiapkan untuk ditawar. Melansir dari panduan negosiasi traveler, Anda bisa menerapkan beberapa tips, kawan. Yang pertama, membiarkan penjual menyebut harga dulu. Harga awal itu bisa jadi baseline Anda untuk membaca ruang negosiasi. Setelah itu, Anda bisa mulai menawar sekitar 20-40% lebih rendah secara wajar, tapi tetap dengan nada sopan. Sumber yang sama juga menyarankan untuk membandingkan harga di beberapa kios terlebih dahulu, supaya Anda tahu kisaran pasar sebenarnya dan tidak menawar secara membabi buta. Hal lain yang sering dilupakan adalah sikap. Berbagai panduan etika tawar-menawar wisata menekankan bahwa pembeli yang ramah dan menghargai penjual lebih mudah mendapatkan harga terbaik. Dan strategi yang paling kuat adalah walk away. Jika harga terasa terlalu tinggi, jangan ragu untuk berjalan pergi dengan tenang. Dalam banyak kasus, penjual akan memanggil Anda kembali dengan harga yang lebih realistis. Contoh sederhananya, harga awal Rp50.000, Anda tawar Rp30.000 dengan santai. Wow. Penjual menurunkan jadi Rp45.000. Nah, Anda bisa naik sedikit ke Rp35.000. Negosiasi berjalan dan seringkali berakhir di angka yang sama-sama masuk akal. Menawar yang cerdas bukan tentang menang atau mengalahkan penjual, tapi tentang transaksi yang adil dan pengalaman belanja yang tetap menyenangkan. Karena saat Anda tahu kapan harus menawar dan kapan harus walk away atau pergi, Anda bukan hanya hemat, tapi Anda juga terlihat seperti pembeli yang paham nilai. Selamat mencoba ya!

0: for your life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau ngelip dikit, nggak ketahuan kan ya?
2: Mas, bukannya sama emang diburikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Kantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Buat antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dokter Putri Juanita. Oke, saya cek dulu. Tadi ada beberapa informasi yang juga masuk di kami ya. Salah satunya, oke, ini masih loading. Tadi ada informasi juga, ada beberapa tanggapan yang masuk di kami. Oh, ini ada info dari Pak Herman di jam 7:37. Oh, ini komentar terkait dengan topik bahasan hari ini, Pak. Mohon maaf ya, agak loading ya di kami ya. Oke, ini informasi dari Pak Herman tadi di jam 7:37. Ada videonya juga. Saya tampilkan di visual radio. Oke, kok loading ini ya? Iya, Pak Herman, nanti coba kita putarkan kembali, Pak. Kayaknya masih ada kendala teknis di kami.
1: Tiba di lokasi Coban Rondo. Hujan deras.
0: Oh, ini kapan, Pak? Tadi sore ya? Tadi sore Pak Herman ya, tapi baru masuk di kami jam 7:37. Pak Herman, mungkin boleh ditambahkan, Pak, ini informasi terbaru ini tadi, malam hari ini tadi atau sudah tadi sore ini, Pak Herman? Karena kalau dilihat kayaknya masih cerah ya, dari apa namanya, dari video yang dikirimkan oleh Pak Herman. Oke, terima kasih banyak kawan, Anda yang juga masih bergabung bersama dengan kami. Sambil kita pantau juga lalu lintas di malam hari ini, untuk Anda yang mau perjalanan mengarah ke Malang termasuk turun dari Kota Batu, ini ada sedikit antrian dari pertigaan Tirta Utomo sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Emas. Lalu di sekitaran Dinoyo, dari setelahnya Mall Dinoyo sampai dengan traffic light, itu juga ada sedikit antrian. Soekarno-Hatta juga sama, dari depannya RSUB ini sampai dengan traffic light Soekarno-Hatta, di depannya Universitas Brawijaya, itu ngantri panjang ya. Kalau arah sebaliknya, yang dari jembatan mengarah ke patung pesawat, kondisi lalu lintas relatif lancar. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita kembali lagi ke Dokter Putri ya. Dokter Putri tadi bicara lagi tentang pengobatan ya. Pengobatan pada jamur yang menyerang anabul. Ini biasanya butuh waktu berapa lama, Dok? Dari mulai gejala ringan sampai dengan yang gejalanya berat.
2: Oke, jadi kalau durasi pengobatannya, kalau ringan biasanya dalam seminggu itu sudah mulai ada efek perubahannya. Tapi di kondisi berat itu bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi memang pengobatan ini nggak cuma obat minum aja yang kita sarankan memang kalau kondisinya berat. Biasanya kompleks antara topikal dengan grooming rutin itu termasuk untuk yang luar, lalu juga ada pengobatan obat minum. Jadi misalnya kita benar-benar obati dari luar dan juga dalam untuk segera menyelesaikan masalah di kulitnya. Jadi kisaran dari 1 minggu sampai 1 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu, Mbak. Kalau memang penyebabnya itu cukup apa ya? Cukup kompleks.
0: Baik, Dokter Putri, jamur ini kan bisa menimbulkan berbagai gejala pada anabul ya. Ini mempengaruhi tumbuh kembangnya juga tidak sih, Dok? Karena kan barangkali berkaitan dengan ketidaknyamanan.
2: Pasti. Jadi kalau apakah berkaitan dengan tumbuh kembang, pasti. Kalau yang saya sampaikan tadi, salah satu gejalanya adalah dia gatal. Mungkin ini terlihat sepele ya, gatal. Dia akan garuk-garuk. Cuman kalau dia ini gatalnya sangat mengganggu, dia akan garuk-garuk terus menerus, otomatis nafsu makannya akan turun. pada saat nafsu makan turun, itu yang bisa akhirnya si anabul itu juga akan terganggu tumbuh kembangnya. Yang lebih bahaya lagi itu sebenarnya bila indukan yang masih menyusui itu yang terkena penyakit ini, karena mau tidak mau pasti anaknya juga akan tertular. PR terberatnya adalah anak-anak bayi ini masih belum bisa kita berikan pengobatan, karena kan obatnya ini kasarannya cukup keras untuk bayi ya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya pengobatan secara topikal saja. Ini nanti juga akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya bayi-bayi. Ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi kesehatan anabul, terutama indukan yang masih memiliki bayi, itu menjadi tantangan tersendiri memang.
0: Baik, dan yang bisa terserang oleh jamur ini apakah dari semua usia atau gimana nih Dokter Putri?
2: Jadi kalau jamur itu semua usia, jadi tidak ada spesifik misalnya menyerang untuk anak-anak saja atau yang sudah umur lanjut, itu enggak. Jadi memang jamur ini masalahnya adalah di lingkungan keseharian dia itu. Jadi tidak memandang usia, tapi akan bermasalah bila perawatan hariannya itu tidak terlalu diperhatikan.
0: Baik, oke, itu tadi ya tips dari Dokter Putri ya. Dok, lalu apalagi, apakah ada dampak tertentu ketika jamur ini menyerang anabul-anabul yang tergolong usianya itu masih kecil, Dok?
2: Dampak tertentu sebenarnya kalau paling parah itu bisa menyebabkan kematian sebenarnya ya. Kondisi terparahnya, karena kita istilahnya kita hanya obatkan si topikal saja, tapi kalau sudah masuk sistemik, otomatis dari indukan yang juga sakit itu kan cukup berat. Biasanya memang anaknya tidak survive. Ini untuk anak yang di bawah 2 bulan. Tapi kalau misalnya sudah tipe anak yang cukup kitten-kitten yang atau papis yang cukup mandiri, biasanya masalah seperti ini bisa kita bisa disehatkan kembali gitu. Yang penting itu tadi lingkungan. Lingkungan juga harus diperhatikan. Jadi kita enggak cuma ngobatin hewannya saja, tapi lingkungannya juga diperhatikan. Karena nanti ada beberapa treatment yang bisa dilakukan di rumah. Misal rutin untuk menjemur setiap pagi. Jadi supaya apa ya istilahnya, si kulit ini tidak terlalu lembab. Lalu juga kandang, misalnya kalau di kandang anaknya ya, kandang, di kandang bila ada selimut atau alas kandang atau apapun, itu harus rutin dibersihkan supaya tidak menjadi tempat sarangnya si jamur ini juga berkembang. Kan kita obatin hewannya tapi lingkungannya tetap tidak dibersihkan, kan otomatis kayak percuma gitu ya. Jadi kandang, itu lingkungan kandang, lingkungan rumah juga diperhatikan. Tempat dia tinggal, misalnya dia ditaruh ruangan tersendiri, diperhatikan lagi ruangannya ini cukup gak kena sinar, kira-kira lembab gak ruangan ini. Kalau misalnya ruangan ini lembab, itu yang menjadi masalah. Jadi misalnya kita obatin, sembuh, tapi ya bisa kambuh lagi kalau misalnya lingkungannya juga tidak cukup baik. Begitu.
0: Oke, menarik sekali. Ternyata mengobati bukan hanya fokusnya ketika sudah kejadian ya, tapi menganalisa sumbernya juga penting juga nih Dokter Putri ya.
2: Iya betul, karena lingkungan sebenarnya masalah jamur ini, lingkungan memegang kuncinya.
0: Oke, Dokter Putri, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu sebentar, kawan, tetaplah bersama dengan kami, kami akan kembali untuk Anda.
3: For your life. Citygate FM.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda kawan. Kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Sebelumnya kawan, tadi banyak ya yang sudah di-share juga oleh Dr. Putri terkait dengan pengobatan, kemudian juga pentingnya kita mengantisipasi lingkungan untuk mencegah terjadinya jamur pada anabul. Dokter Putri, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita malam hari ini ada yang tadi nitip pertanyaan, ada Bu Kurnia. Selamat malam Dokter Putri, di luar topik sedikit ini dok. Jadi kemarin di depan rumahnya Bu Kurnia itu ada kucing kecil. Ini kayaknya kucing baru, tapi cari kaki orang untuk menggigit. Hobinya mencari kaki orang untuk menggigit. Nah, ini Bu Kurnia, itu kan mau ngantar makanan lewat ojol. Driver ojolnya itu kakinya kena gigit. Kemudian sama orang, si kucing ini dibuang lagi, tapi malamnya datang lagi. Ya, kembali lagi begitu dengan habitnya selalu mencari kaki orang untuk digigit. Ini kayaknya kucing kecil yang kemarin dibuang, kayaknya kucing kecil itu ada yang buang. Terus sama tetangga, itu dicoba dibuang lagi. Yang jadi pertanyaannya di sini, nanti kalau datang lagi, itu cara mengatasinya bagaimana ya? Supaya kucing ini tidak menggigit, harusnya diapakan nih dok? Ini agak... ini ya, berlainan dengan topik bahasan kita hari ini ya, tapi sama-sama berkaitan dengan anabul. Bagaimana Dokter Putri barangkali membantu apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Kurnia?
1: Iya, oke. Kalau dari ceritanya nampaknya ini memang lagi masa pertumbuhan ini ya. Jadi dia gigit ini sebenarnya tujuannya karena memang lagi gatal aja itu giginya. Jadi dia mencari media atau hal-hal yang bisa dia gigit. Terlalu memang, ini memang cukup mengganggu. Biasanya di umur-umur segini memang kayak nakal-nakalnya gitu ya. Semua digigit, ada kaki digigit. Nanti kelihatan kain seliweran juga digigit, diterjang gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini memang agak berat karena tidak bisa... Bukan penyakit yang bisa diobatin gitu ya. Memang lagi fasenya aja. Nanti dia saat sudah lebih gedean juga akhirnya dia bisa apa nih istilahnya, sudah gak begitu lagi. Karena memang lagi gatel aja. Boleh dikasih mainan ibu, kalau misalnya anaknya muncul, boleh dikasih bola atau apapun yang menjadi biar dia fokus ke mainan itu. Jadi gak ngejar kaki-kaki orang sekitar.
0: Oke, tapi ini kalaupun gigit orang tuh bahaya gak sih dok? Mungkin jadi tambahan juga.
1: Oke, jadi apakah gigitannya ini berbahaya atau tidak? Berbahaya bila itu kita, itu kan luka terbuka pada kulit ya, kita biarkan. Luka terbuka pada kulit, kalau kita cuma biarkan saja, kita tidak bersihkan, otomatis menjadi infeksi. Lalu akhirnya ketakutannya akan menjadi meningkat, misalnya rabies nggak nih dok? Nah, gitu lagi ya, biasanya kan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau masalah rabies sebenarnya untuk di Malang sendiri itu hampir saya tidak mendengar kasus rabies. Jadi kalau misalnya dibilang rabies nggak nih dok, insya Allah aman selama tidak ada hewan yang menularkan rabies. Tapi kalau memang khawatir, memang selalu setiap kali digigit, mau itu lukanya hanya tergores ataupun itu lukanya dalam, langsung segera dibersihkan, disabun lalu diberi obat luka. Itu apa istilahnya, antisipasi terbaik sebenarnya untuk mengobati kelukaannya.
0: Oke, itu tadi Bu Kurnia ya, sudah dijawab oleh Dr. Putri. Terima kasih Dr. Putri. Dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini. Jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Tadi Dr. Putri juga sempat menyinggung, ini ada potensi penularan loh ya ke manusia. Sebelum itu dok, apa saja nih dok yang berpotensi jamur pada anabul itu bisa menularkan ke manusia?
1: Ini yang dimaksud hal-hal lain yang selain jamur atau gimana mbak?
0: Tadi kan sempat disinggung oleh Dokter Putri kalau jamur pada anabul itu juga potensi menularkan kepada manusia. Nah penularannya tuh yang dimaksud bisa menularkan tuh yang seperti apa dok?
1: Oke, jadi memang kalau yang tadi saya sebutkan biasanya orang kenalnya adalah ringworm karena khas banget dia itu bentuk lukanya itu bulat sempurna. gimana cara nularinnya ya itu dok. Lah kalau kita pegang kucing kita yang lagi sakit, otomatis kalau kita nggak segera cuci tangan, ya kita akan tertular. Gejalanya akan sama, gejalanya akan gatal dan dia membentuk lingkaran bulat gitu, bulat sempurna di kulit. Terus akhirnya pengobatannya gimana? Ya kalau di manusia mungkin bisa nanti beli-beli salep yang di apotek, memang ada untuk jamur. Jadi bila memang punya anabul yang sedang sakit kulitnya, misalnya ini terkena jamur, boleh untuk memegang dia itu pasti boleh. Namun selalu usahakan setelah selesai bermain atau setelah selesai berinteraksi itu selalu cuci tangan. Biasanya juga nempel di badan, di apa nih, baju, itu juga bisa. Jadi memang harus diantisipasi, jangan sampai itu kalau kita lagi sedang masa pengobatan anabul dan kita juga ikut sembrono. Memang tidak yang menularkan langsung, apa istilahnya, kayak banyak banget gitu sih, enggak mbak. Cuman namanya kita harus antisipasi ya, selalu cuci tangan, selalu bebersih setelah kita mengobati anabul kita.
0: Baik, lalu juga terkait dengan bagaimana kebersihan lingkungan nih dok. Lingkungan yang seperti apa saja sih dok, yang ini bisa memicu timbulnya jamur pada anabul?
1: Lingkungan seperti apa? Di area ruangan yang lembab. Lembab ini dalam artian sirkulasi udaranya itu ternyata tidak cukup baik, itu juga bahaya. Sinar matahari mungkin tidak ada yang masuk sama sekali, itu juga bisa menjadikan sebuah masalah. Lalu juga kebersihan kandang, misalnya anak ini di kandang ya, kebersihan kandang, perangkat-perangkatnya, mau itu kasurnya, mau itu selimutnya, mau itu wadah makannya, mainannya, selalu rutin dibersihkan. Untuk wadah makan, wadah minum, usahakan sehari sekali itu selalu dibersihkan. Sedangkan untuk selimut atau mungkin bantal, guling, itu seminggu sekali selalu dibersihkan. Ini kondisi kalau anaknya sehat ya. Kita akan beda kalau misalnya anaknya sudah sakit, kayaknya itu lebih baik dihilangkan saja di kandangnya supaya nggak jadi masalah baru. Jadi kalau ini kita bicarakan yang sehat, untuk kebersihannya itu tadi selalu rutin dibersihkan. Kandang pun jangan lupa untuk dicuci, setidaknya seminggu sekali itu dicuci. Cuci ini dalam artian gak cuma diguyur air aja, tapi disabun juga. Lalu juga rutin untuk dijemur, itu boleh. Kalau misalnya anaknya full dalam kandang, full indoor, itu boleh dijemur sesekali, setiap hari itu boleh. Jadi sebentar saja, sekitar 5-10 menit itu boleh dijemur. Itu bagus untuk kesehatan kita. Gitu mbak.
0: Baik, terakhir dong dokter Putri, terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini ya, jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit, ini apa dok yang mau disampaikan untuk para pet owner?
1: Oke, jadi bila hewan atau anabul yang sakit, coba koreksi lagi lingkungan sekitarnya, karena lingkungan itu faktor utama dari timbulnya penyakit.
0: Gitu mbak. Begitu dok ya. Lalu iya, juga kalau sudah terlanjur nih dok, kena jamur, apa dok solusinya? Sebagai pengingat juga, reminder ya.
1: Oke, solusinya kayaknya langsung aja dibawa ke dokter, karena posisinya kita harus tahu dia ini masih kondisi ringan atau sudah cukup berat dan butuh beberapa treatment, kayak gitu. Karena itu tadi terlihat sepele, hanya masalah bulu rontok, tapi ternyata kalau kita bisa telusuri, itu bisa menjadi masalah yang cukup serius.
0: Baik, terima kasih banyak Dr. Putri untuk sharingnya di malam hari ini ya. Ada banyak tentu yang jadi pengingat kita bersama, terus terkhusus untuk para pet owner nih. Dan tadi juga ada banyak sekali ilmu yang di-share oleh Dr. Putri ya. Dok, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, tentu dengan berbagai topik menarik lainnya. Selamat malam, Dr. Putri.
1: Selamat malam, Mbak Erika. Terima kasih kesempatannya.
0: Terima kasih kembali. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, Dr. Putri Juwanita. Saya Erika Rosa. Dari program Kawan Animalia, terima kasih untuk yang sudah menyimak program Kawan Animalia malam hari ini. Selamat malam kawan, dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 16 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kowe ora usah mikir ngono, sementing aja pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Kowe eling-eling, mumpung ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu nggugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yakilun li kaum yatafakkarun. Apa sihapun po lintang kau kabun tegesi lintang mutiun kang padang. Tapi pun kang iso nembus. Yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mutiun ikilah setan. Setan sing man dari khotifal khotbah. Au yakhrikuhu ta iso ngobong apa sihabu ing setan au yukhbiluhu. Atau ngoblok no. Gerduwe lho jadi gerduwe. Kenapa kenal setan? Jadi cari kiai-kiai itu gerduwe itu setan sing ngapa nyinceng aras. Terus diantem lintang terus jadi goblok ini. Jadi goblok terus jadi no, cara jauh. Kedua, mulanya manggon pring. Mau pring akhir ini digonin, ada sangin gobloknya itu maksudnya. Lalu ngono hotel di Indonesia dulu, kok milih manggon apa? Pring, lalu itu goblok itu. Perkara ini kena apa? Lintang. Mulanya kagir ngisar pring, ya goblok berarti. Lalu setan itu kan ya goblok. Wong ana hotel dene nyilah ya ora konangan wong, gak bayar ya ora konangan. Kok milih manggon apa? Prengrine akeh. Mergo napa? Goblok jare kiai-kiai dadi kerduwe iku jare setan. Nek lintang terus dadi goblok. Dadi wis ora cerdas sing kerduwe niku ora cerdas. Mulane kadang konangan wong ape ngilang kesuwen mergo wis goblok. Dadi perangkate wis gak canggih. Nek setan asli kan melok kowe kira roh iku asli iku. Kowe kan ngalor kidul ya gowo napa? Setan wis ya ciri macet memang sebagian dari tubuh kamu sudah setan. Jadi masa ini bingung mau ngaji pusing dene piye. Nah, kedua gak iso, nempelai sampean yo ora iso, nah, ampe ngilang ya kesuwen. Tapi dari gege iso kena apa? Kena lintang. Yukbil mana nek au yukbiru to goblokno apa kau ka uta sihab ueng setan. Jadi angel-angel. Mana ana wong kena setan itu kan supaya mire kan. Saiki kok nanti diparani niku tiyang sing tukang golek setan. Nanti dadi rezekine memang profesine berburu setan. Nanti sowan kula, tak takoki lan to apa Kang angsal arto. Profesine berburu setan dadi entuk duit, wis dadi entertainment. Fast food tak takoki golek setan ora entuk setan tapi entuk duit. Yastasiruna iku eng wa idharu al ayat tan yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastasiruna tegese yastasiruna apa yastasiun yasta diuna iku kurang wawu ya wawune pira kan ya wawu wa wawune hamzah la tul tul ka par wawu ati hamzah jan wawune ta ana ge kan nah ana berarti hamzah ro untuk digeser mus wae mono wawune hen wawu sitok kan ade hamzah sing wawu jamak Yasta, iya macamnya Yasta Ziyun baru. Kaya lu pucak, dasi Hamzah lu nanti pucak. Yora macamnya Yasta Ziyun tu? Oh tu Yasta Ziyun. Kaya Hamzah itu digeser neng Arab. Utawa tiga i Hamzah sitok itu ada wawu. Si sitok wawu apa? Tema. Berarti kan kurang wawu sitok kan sebab. Sampai berapa wawu nih? Sekeluruhan tu ngaco. Kali. Oh maju kita pemberarti. Kemungkinan itu maju, maksudnya kena wawu loro tenan. Sitok ada hamzah, sitok jamaah. Sitok botol, sitok botol. Utau nak wawu ni sitok hamzah digeser mengarah mungkin. Jadi hamzah bin Dewi Anu. Nah iya dia digeser. Tapi kan ni kono dure tak ngarah be. Aku bener nak aku. Tapi nak ni kono ya kot biasanya wawu gitu. Nak tulisan Quran kan hamzah ni ngarah, wawu ni guri. Kaya apa? Nenggone Quran itu Inna ma'akum inna ma'nahnu mustazi'u. Ya Hamzah digeser mengarap wawune nengguri ben wawune dadi wawun apa? Jama. Utawa wawune wawu pertama ada Hamzah, wawu kedua jama. Dong ya? Maduro, dong. Apa yang ngerti kamu Maduro? Merdeka sangka kemiskinan, sangka Indonesia maksudnya. Ya aku tenang, cuma sampai salah loh, sini-sini wong. Khot itu tak terang, khot itu banyak yang ngel tenang. Ya potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah apa? Hamzah, yang satu wawu sama. Atau kalau wawunya satu, hamzahnya digeser. Mereka nak hamzah yang ngarep dure wawu, kok tidak wawunya sito. Ya aku kitabku ya keliru, tapi yang moco kan bener. Nah kitabmu bener, yang moco keliru. Tadi aku aslinya kitabku lah ya keliru, tapi kan gak masalah. Gak ada akibat apa-apa. Enak di kitab bener iso maca. Awak kitab salah. Iso wae nanti. Enak di bojo ayu iso ora iso ngrayu mbek elek iso ngrayu enak di. Enak elek ora iso apa enak. Yo ora. Yo ora gelem mbek kowe semono. Sawari itu mirsik, masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe, tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno dhumire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir, Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya, termasuk beliau jadi khasnya itu, beliau mengatakan ya juzu tauzi'u dhamair fil Quran. Seolah ya juzu tauzi'u dhamair fil Quran. Ini kok kalau catat betul di tafsir saya boleh membagi-bagi domir di dalam Quran. Domir dibagi itu misalnya begini. Bagaimana? Misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Enggak misalnya rungono awas kena gitu. Mutur rungono. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Kira Mas. Dua tiga. Nah kowe rong mutur. Iki mung ijo. Kowe. Kok kemarin kok rukun? Rukun itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafad mufrad atau jama' itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jama' ya jama' mufrad ya. Nah sekarang kalau jama' tetap jama' itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini. Inna khalaqna hum min tinin lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki, kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, kenapa? Makanya hum dirudekkan, hum aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat, apa ya, surat apa ya Fuad, Sipono. Sing ono tentang penciptaan manusia normal ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Oh itu itu Haji Haji apa Anbiya? Ini kan agak siapa Quran nggak? Saya rapal, oh ini marah-marah kok. Haji apa Anbiya? Yakin? Kok kayak ngelomba ya? Ya ya ayyuhan rukono ya ayyuhan nasu manusia ya. Manusia nggak pernah gue. In kuntum fi raibim minal ba'si terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Nah, padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa summa min nutfah. Ah, ngelkir atau mikir ngono tuh, aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah, wes gak ngarah untuk mikir ngono tenanan. Dan aku bakat, masalahnya senjata nekuni tafsir. Jadi, mengapa orang dibantah ratri mora krono sombong, orang tahu sih kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku tak kok cuma isin gayane kritis, paham ya? Ayo, jajal, ayo pikir nah, ayo. Jadi melani Imam Suyuti saya naik dewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya gak domir sakarep dewe. Nah gue sakar pedih aja mergo ra iso. Si ra iso. Saya naik dewe kemungkinannya loro. Saking pinter ya. utawa saking kaisane. Kuwi masih dalam motor itu. Ana sing tuwa antar saking lirane. Ana saking ngawuri sing loro tok kemungkinan terus. Kaya wong lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ora usah mikir untuk rezeki mirahisul ya. Ana saenake mergo njen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya ya Yuhanna suwe rungokno sing apal-apal. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam enggak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh dizigzag, ditauzek. Ditauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah caranya ngerti piye, ya anggar kue para pangeran yang ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti, makanya aku GR para pangeran. Nah sehingga para pangeran orang roh. Lah itu jenis ad-domir fid-domir, famalam ya'rif fid-domir, falesalahu. Domir itu nengati. Nah orang roh domir berarti gak duwe hati, paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan, terus di pembantu, itu duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu nih roh, itu mesti tidak no yang paling ayu. Kok gak mungkin elek itu 1 juta. Utama saya pembantu, saya malah mikir gak, itu mesti tidak no yang elek binang mulai gak ganggu, kan ya mungkin gak apa. Tapi problemnya itu gambar itu gak jelas, mulai kuno gambar itu, kayak no iku, rujuknya mau ngedok. Caranya jadi pembantu miladi. Kayak dimajikan bujune telu. Elek ayu dengan. Terus cung duwe iki kena iku 1 juta. Caranya jadi pembantu bakal sing diwus. Sing ala sing ayu sing dengan. Kan kira sira iki miladi. Ayu. Lah gue kan. Iku kok dumire telu. Jadi domir itu macam mulai disek itu selucu. Nasibnya domir itu selucu. Mereka domir itu fi'lul qalbi. Nama fi'lul qalbi. Itu pengeran sing biru. Tapi tetap bisa diakal. Diakalnya ya mau. Saya melihat mereka. Saya melihat dia. Saya melihat. Bahasa Indonesia kan ini bodoh. Nyai itu naik terakhir bisa balik ini jamak. Saya melihat para manusia. Kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya ayyuhan nasu, saya ulang lagi, ya ayyuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Tidak, jawab satu-satu dulu. Bin latihan alim, senapal surat, mau surat apa? Haji. Ya ayyuhan nasu, itu lagi fadun mantep, gue nang keliru surat ambiya, karena itu surat, tapi kita surat haji. Tidak benyakin lah ya. Ya ayyuhan nasu he eling-eling para manusia iku wong kafir atau wong Islam? Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayaan tok. Ya ayyuhan nasu he eling-eling manusia kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah iku masalah Anda. Ayo cek dulu nang tafsir jalan. Surat apa gitu? Surat Haji dulu ning surat ning jalan. Ya ayyuhan nasu kafir atau mukmin? Tidak nabi Fatwa itu cepat itu sehingga kita berfuat ini tafsir jalalain ya Yunus. Bukan maksudnya ya Yunus itu tafsir jalalain kafir pemimpin tahu muka. Benih sama roh bingungnya domir. Lagi ngaji gaya wong alim pun kue rodok terangkat derajat aja. Surat Haji dul nenggone tafsir jalalain. Kah alamakah penantau orang itu. Nomor biru jalalainnya. Nomor biru aja. Betul atau begiro gitu? Eh, delok ben ana saksine wong. Wong iki adil ora ya jelas delok. Yo njenengan kudu ana saksine ora krana sugan panjen. Foto ge foto. Ya Yuhan Nasu. Eh? Bekat apa ora bagus iki kowe. Ojo botoni lho. Kana bagus. Hah? Ana bagus. Berarti Wahid penduduk Mekah dan
1: ono iku malah syuting malah repot menae
0: dan nyalainya ora ono iku anak-anak kita puyu mboten sing mulai ing kuntum firu iso alu Mekah tok to Lah saiki tak takoki awas sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe saka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh ayo jawab.
1: Lah iya mana-mana wae.
0: Artinya gini cara Imam Nawawi, ya ayuhan nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna kholaknakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lha jenenge tauzi'ud dhamir dhamir itu dibagi-bagi. Kayak ngene iki lho. Kayak kula ngwamu dhuwasar wong Madura misalnya, dhuwasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia kan. Maksudnya cuma sing diomongi ning ngarepe kan dasar wong Jogja pemalas misalnya. Tak maksud wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia ora pemalas, wis ngerti nek donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamad. Nek wong ulama ngomong ngene madhe wis ngerti donya ora penting dadi yo. Santai wae no. Pinter di Indonesia sampai Singapura. Terus dadi makome wis ngerti nek donya mataul ghurur. Lah iya dome saya rungono nae. Enggak iki ngaji tenan. Ya ayuhan nasu kan jelas maknane penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah jadi nak nerjemah ngene wahai para manusia kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Yang melalui cara Imam Nawawi, saya Nawawi. Ya juzu tauzi'ud dhamair fil Qur'an. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Qur'an. Ya tadi proporsional tadi apa? Nah makanya di sini juga sama. Inna kholatnahum mintinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Sofat. Hum hanya aslahum apa? Temeriki apa? Inna kholaknahum aslahum rupane apa? Adam. Iku mintinil lazib. Ya kok ada penuh barang, pinter kan. Maju lah, pokoknya maju. Mungkin kalau balik ini, mungkin itu serah penting lah. Mesti lumayan lah, jadi pinter. Alhamdulillah, no? Jadi pinter. Aku lah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti. Demi malaikat yang berbaris. Fazza jiroti zajro demi malaikat sing mengarak napa mega atau mendung terus fataliyati dikro demi malaikat yang membaca Quran terus semua itu jadi ilmu jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il apa isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini sebagian malaikat was sebagian ulama was sofati sofa demi apa saja yang berbaris wazajiroti nama ya jira demi apa saja yang bisa nama mengarah tadi terus fataliyati zikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu saya pernah baca beberapa kitab begini ruwono gitu. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti pada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa, halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini, manusia itu yang jelas itu butuh nama, rumahnya. Tapi sama tidak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama, semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andekan orang ateis, atau orang barat, atau orang modern, mungkin menamai itu, ini mengandung listrik apa mendung megain mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini sama misalnya manusia ketika berpenyakitan itu ada malaikat yang menjaga kamu ketika penyakitan malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu ilmu medis darani penyakit itu kuman yang kesehatan itu gizi atau vitamin tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya dinama maka kata Imam Ghazali kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rumahnya. Nah kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikael itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan. Kekuatan yang luar biasa, yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat itu, halilintar itu adalah pejute malaikat kan gitu, kayak cilik kan, kerumum ya. Domone coro wong kuno-kuno jari halilintar itu, pejute malaikat. Terus kamu sekarang modern, belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh enggak, ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya, listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar, ya enggak juga. Listrik adalah, wah ya mau butuhnya ada jenengnya, enak ngomong itu jenengnya listrik lah. Wah, kiai kuno lah, ya cara aku pecute malaikat terus bedanya opo, paham tak maksud? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah. Yang penting yang apa al ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sains dengan Quran? Hubungan piye ya baik-baik saja tuh anak-anak. Oh, selama ini ya rata ono demo baik-baik saja. Kowe kok anak-anak. Jadi, ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno wis darani ageman. Apa saja wong nama wae. Sementing manusia dari awal itu butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa, misalnya saya kan banyak kenal sama dokter-dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran, orang namain kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan, saya ulang lagi ya, ketika pas dibutuhkan. Mungkin ini senam otak, misalnya tambah cerdas. Angel teman Bang Nogo, ya Allah, ya Allah. Acanya aku is paham, tapi maham Nogo kan butuh seni. Nanti mau berbang gue yang tak terang. Eh, Hen, Rokok Nogo, awas kan, ada paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa lah, Rokok Nogo, senti, dan terus. Sama ini berapa senti? Berapa Mustafa, tak tahu tujuh. Sama ini berapa senti, Mas? Sama ini 4 senti. Sama ini mencari 4 senti. Subhanallah, berapa? Sama ini berapa? Berapa? Ya, 4. Dua malah, kok sampai empat, bener. Kok sih, sehingga hari apa? Dua, anak Fauzi, mereka ini tukang kaker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngetong apa? Enggak, tukang analisis panjang, berat dan sebagainya. Ini untuk RSK menganalisis itu. Terus 2 cm, sampai 2 cm. Bro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya, atau orang lain bilang ini sak driji, sak ketekani driji. Butuhnya nanti setelah dipakai, misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing, itu masukkan alat itu 1 senti atau 2 senti. Pertanyaannya 2 senti ini dinisbatkan ke siapa? 2 senti apa? Makanya ini kan angel dan rangno kuwi Masya Allah, angel dan rangno, angel. Dura tau pinter ya, buat itu rangno ini angel. Kan pernah ya, itu di depan saya, ada seorang dokter bedah ya. Ada orang gak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa, jalur apa. Kencing itu kan beda, kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu gak mati apa. Dalam, memang kadarnya beda. Terus bilang, dokter itu bilang, masukkan saja 1 senti. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asaro farsakhun, 16 farsah. Terus satu farsah sekian mil, satu mil sekian, sampai di kitab diterangno sakhutwah itu 6 jangka itu sakodam, berapa kodam kan sampai, sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol, itu sama dengan biji, sekian biji gandum, sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan ketika memerintahkan masukkan itu satu inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan satu inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan muning ini, saketekane driji. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya? Sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Nah, sampean tawari dadi wong alim ben ngerti. Nah, dulu, dengerin ya, karena enggak ada jam, saya ulang lagi, dulu itu enggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung, itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur, itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu enggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini, saya itu sholat maghrib sama Nabi, kemudian saya melempar panah, saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat, karena saya, jadi sahabat dulu bonita ini waktu maghrib kapan ini, Nabi adzan, kemana Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana, berarti maghrib itu cek padang jinglang, meskipun wis hurubus samsi, tadi gak usah ngantai peteng apa dedet, mereka ngukur sahabat itu sampai nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat, kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar layak rifu ahaduna layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil khalas, kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal, karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan, apa? Satu kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani, ono bledek itu sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan wong kuno seneng darani, ya sih, aku pecute malaikat, wah, angel temen jenenge. Jadi, butuhnya itu roh jenenge, apa? Terus kayak wong keriting, jenenge apa? Nah, darani, keriting kan? Ana wong darani gak ora putra kena diatur. Pokoke butuhe itu. Butuhe kok ana jeneng ya, apa? Butuhe ana jeneng. Yo ajane kan ra mendesak, coba misale, upil warani upil sebagai apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Ande kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ono warani emas. Oh ini bener kiai kuno, kadang cangkem melek, kena apa lombok kok pedes. Ayo jawabin bi. Jawabin kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mantep. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja tak kok ning es jus misalnya. Ya ngono to. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ora masalah. Ya iku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma, jadi pertama manusia diwarai ku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai uang rano kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge tae, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung, anak em kok metu darai, terus anak era faham darai ku opo kan bingung. Makanya pertama manusia diwarai ku butuh titik kesepakatan. Nah butuh ku ono. Onok mendung, onok mego, onok bledek lah. Makanya terus, nah, orang sekarang itu saking gobloke, saking ngawure, saking gak sopane. Butuhnya gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darani yus. Pokoknya bekasi wudhu jadi malaikat sing dongano kuwe. Mulane masyhur onok wong paru gara-gara baru wudhu. Terus ngidak-ngidak bekasi wudhu. Jadi fin malaikatnya mati ya. Mereka adik ini kerungu hadisi Nabi, bekasi wudhu jadi apa? Malaikat. Buah lalawang itu nasi pelek, terus kualat jadi valid, jadi apa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksi hal. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'a, malaikatul sahab, malaikatul malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing aja pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Kowe eling-eling, mbon ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku gugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama iki kaum yaqilun li kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern enggak percaya sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging mangan uyah. Sing mari emosi ora di duit. Itu kan sepakat kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi ku mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah. Kenapa itu dikatakan setan? Ya yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kue karena sok ahli ilmu medis darah Noah itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya.

0: Baru saja kawan ya, Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Kebetulan tadi ada yang tanya juga ya, ada Pak Rido, ini lagunya siapa? Lagunya Nyoman Paul Pak ya, judulnya Tunggu Apa Lagi. Ini lagu yang dirilis waktu itu tahun 2024 kawan ya, setelah lulus dari Indonesian Idol. Kemudian untuk lagu ini juga dirilis dalam album debutnya. Waktu itu kalau gak salah nama album debutnya itu Luap gitu, Pak Rido. Kemudian tadi ada juga beberapa informasi yang kita dapat dari beberapa pendengar Sirigar FM, masih soal lalu lintas juga ya. Tadi setelah Bu Heni sempat update di daerah sekitar Joyo Agung ramai lancar, lanjut Merjosari juga sudah mulai ramai dan masih lancar ya, karena ramainya ini gak ramai banget. Kemudian sudah sampai di Jalan Bandung, Jalan Bandung daerah Min sudah mulai padat. Kemudian di area Jalan Supriyadi itu juga sudah mulai ramai, tapi masih lancar. Informasi dari Bu Heni. Terima kasih Bu Heni ya untuk update perjalanannya pagi hari ini. Tadi ada juga informasi dari Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani.
1: Selamat pagi Mbak Nurul. Cuaca memang lebih dingin dari biasanya ya, termasuk air kamar mandi. Meskipun cuaca dingin, tapi cuaca cerah. Sinar matahari sangat cerah, apalagi jika kita lagi mengarah ke arah timur ya. Wah, silaunya lumayan. Hati-hati. Hati-hati. Semoga anak-anak yang sedang menghadapi ujian atau yang sudah selesai dan juga belum libur bisa melakukan aktivitas bersenang-senang di sekolah. Yang orang tuanya bekerja, selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas semuanya, salam sehat semuanya, dan kita segera menyongsong super long weekend bagi anak-anak sekolah.
0: Iya, terima kasih ya Pak Dani. Itu kawan ya, untuk informasi dari Pak Dani. Ini kalau juga yang mengarah ke timur, sama juga kawan ya, ketika saya perjalanan tadi dari arah Batu menuju ke Trogomas, juga menghadap ke timur, berasa mengejar matahari gitu. Silaunya lumayan. Jadi kalau untuk Anda, barangkali mobilitas pagi hari ini mengarah ke timur gitu ya, bisa siap-siap dulu untuk kacamata hitamnya. Biasanya dengan lensa kacamata hitam ini juga cukup efektif gitu ya, memblokir pantulan cahaya yang menyilaukan. Kemudian untuk tadi juga informasi dari Pak Dani, siap menyambut long-long weekend. Karena kalau nggak salah di Jawa Timur untuk anak-anak sekolah ini sudah mulai libur nanti di tanggal 22 Juni kawan ya. Kurang tahu juga selesainya di bulan Juli kalau nggak salah juga, entah di awal atau pertengahan gitu. Nah ini juga siap-siap untuk menyambut long-long weekend ya untuk anak-anak sekolah. Terima kasih Pak Dani dan juga untuk beberapa pendengar Sirigar FM lainnya untuk informasinya. Barangkali ada yang mau menambahkan boleh ya nanti di 0811-3600-911. Sambil tadi sempat saya scroll juga kawan ya, dari grup relawan Malang ST Anget, tadi ada yang menanyakan apakah hari ini ada erupsi gitu ya, karena abunya lumayan gitu. Tadi kalau informasi yang kita dapat, karena kita juga biasanya dapat informasi dari grup Gunung Api Semeru. Nah tadi informasi masuk pada jam 6 lewat 5 menit kawan, disampaikan bagaimanakah untuk aktivitas di Gunung Semeru. Tercatat mulai dari

0: jam 12 dini hari tadi sampai di jam 6 pagi. Nah, aktivitasnya seperti apa? Ini kalau informasi yang kita dapat dari KISDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Semeru yang disusun oleh Bapak Yadi Yuliadi AMD, disampaikan, kawan, sambil saya tampilkan ya. Ini dia ada foto untuk secara visual bagaimana untuk Gunung Api Semeru. Disampaikan untuk pengamatan mulai dari jam 12 malam dini hari tadi, kawan, sampai jam 6 pagi ini teramati ya, yang terlihat itu ada 4 kali letusan asap dengan warna putih kelabu dengan tingginya kurang lebih 100 sampai 600 meter arah ke barat. Itu kalau secara visual. Cuman kalau untuk secara kegempaan tertulis, kawan, ya, sekitar 18 kali letusan itu, kawan, untuk infonya. Kemudian untuk suhu di area Gunung Semeru ada di angka 18 sampai 19 derajat Celcius, cuacanya cerah dan sesekali berawan, angin bertiup lemah ke arah barat laut. Sambil tadi kalau sempat saya tampilkan pantauan sekitar jam 5 lewat 59 menit untuk melihat ke Gunung Semeru itu sangat jelas sekali ya, cukup cerah. Ini juga masih saya tampilkan di visual radio kami bagaimana untuk penampakan di Gunung Semeru. Untuk yang lainnya lagi, tadi ada yang mau join ya di telepon, coba saya cek dulu. Oh, tadi ada Pak Anto. Kita coba sambungkan dulu dengan Pak Anto pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Anto, halo.
1: Selamat pagi, Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info apa ini, Pak Anto?
1: Kalau ngomong-ngomong masalah Gunung Semeru, semalam itu terasa banget kelilipannya. Sekitar jam setengah 8 malam. Di daerah saya kan agak jauh juga kan, daerah Dieng atas, terus itu arah wisata Petik Jeruk itu terasa banget kok.
0: Waduh, kemarin malam mungkin, itu ya?
1: Iya, kemarin malam. Arah angin itu mengarah ke barat ya, Mbak ya?
0: Coba kita cek dulu, Pak ya. Kita juga selalu dapat informasi setiap jam 12 ini, malam sama jam 6 ya. Pagi.
1: Kalau pagi ini ya yang terasa dingin, dan untuk anak sekolah masih ada yang masuk sih. Dan sebentar lagi mahasiswa baru berdatangan di Malang. Semoment Malang ini berdinding ya, Mbak ya.
0: Dingin. Iya.
1: Nah, tuh. Dan sepertinya gak lama lagi anak-anak sekolah juga libur. Gitu aja, Pak, untuk lalu lintas di Sulfat lancar tadi.
0: Oke.
1: Dan ini mengarah ke utara juga alhamdulillah lancar di arah Panji Suroso.
0: Baik.
1: Gitu aja, semangat pagi, hati-hati semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anto, untuk informasinya. Semangat pagi juga. Kemudian, kawan, ini tadi karena sempat disinggung ya bagaimana untuk aktivitas di Gunung Semeru, ada juga tambahan informasi dari Bu Ida. Betul, Mbak, tadi perjalanan pulang dari Arjosari ke Jabung itu terasa abunya deres gitu, sakit di mata. Waduh, terima kasih Bu Ida ya untuk informasinya. Ini juga jadi perhatian, kawan, apalagi kalau Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Jangan lupa perlu untuk gunakan masker dan juga penutup helmnya ini digunakan. Itu, kawan, untuk informasi soal Gunung Semeru ya, karena tadi ada yang menanyakan juga apakah memang ada erupsi.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
4: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
3: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM. Untuk di jam 6 pagi ini ya, saya masih punya satu informasi juga untuk Anda. Nah, ini pastinya kalau untuk Anda yang beraktivitas zaman sekarang ya, aktivitas apapun pastinya juga membutuhkan yang namanya koneksi internet. Kalau di rumah Anda internetnya udah mulai lemot, nah ini kan pasti bikin emosi. Nah, mungkin ini waktunya juga kawan buat Anda pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya ini juga gratis ya biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi, untuk customer service Anda bisa hubungi di 0882-1202-24. Atau Anda yang pengen cek-cek dulu kawan, ya bisa juga karena ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Apel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Apel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.